0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: dengan bola tu au, tahun tu 2026 di Amerika nun, di USA. Ya, kami dapat nangganya juga pakai Unify dan juga RTM Click. Jangan lupa download ya, ya. Kami tu nang minat benar. Moga-moga Brazil menang tahun tu sekali itu di Piala Dunia 2026.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
2: Mencari produk halal terbaik di Borneo? Sertai kami di Borneo International Halal Showcase Bihas 2026 yang akan berlangsung dari 21 hingga 23 Julai 2026 di Dataran Waterfront Kuching. Temui pelbagai pilihan makanan, minuman, gaya hidup serta produk kesihatan dan kecantikan halal dari Indonesia, Brunei, Singapura, Sabah, Negeri Sembilan, Perak dan banyak lagi. Masuk adalah percuma. Jangan lepaskan peluang untuk Borneo International Halal Showcase Bihas 2026. Jumpa anda di Dataran Waterfront Kuching. Bihas 2026, gerbang anda ke arah produk halal terbaik di Borneo.

0: Alright, kembali lagi Yus dan Jai. Teman kita orang di jam yang ketiga.
1: Yep.
0: Untuk pagi tu.
1: Ya. Yeah. Apa pola kita orang? Apa khabar kita orang? Dah sarapan belum?
0: Jawapan ni.
1: Nak ke sini. Ada nak ke sini-sini. Sehari tu.
0: Panik. Ada keluarkah mentang-mentang ni ada berisik kereta baru?
1: Benar.
0: Ada kereta baru, panik.
1: Oh, sedap.
0: Ali, panik ada kereta baru.
1: Jalan jauh pusik berasa. Bawa pulang sibuk kereta ya.
0: Alah. Okeylah, kita nak singgah rumah biru. Sambil lihat kita layan juga di TikTok lah. Untuk pagi tu kita layan juga sidak di rumah biru yang hantar.
1: Iya.
0: Komen-komen sidaknya lah di situ.
1: Terima kasih kepada Pohim Ayus. Dia nak out
0: tau tanya. Terima kasih Pohim.
1: Dapat job. Terima kasih Pohim.
0: Saya mau spin juga selagi belum habis TikTok. Spin. Bang Mail. Sokong spin.
1: Sokong spin.
0: Sama dengan Jai kita Mail.
1: Sokong dia sampainya ke final menang. Okay.
0: Morning Ken. Okeylah, kita nak singgah di rumah biru daripada Kak Satuyah Ramli tu. Nyamadah, assalamualaikum Yus Jai. Waalaikumsalam. Nyamadah, cerah cuaca di Bandar Miri ko. Apa khabar tadi pagi tu? Sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Hari tu si ada lah perancangan nak kesini sini duduk rumah je esok buat ada nak nyampe salam buat kawan kami Fatimah Mail serta adik beradik kami semua sidaknya di muka. Selamat berhujung minggu dan selamat bersantai bersama keluarga.
1: Okey, kita juga ada Suhaila Abdullah dekat situ. Nyamadah nak semoga DJ berdua sihat, ceria, dipermudahkan tugasan hari tu. Dan cuaca awal pagi, alhamdulillah katanya. Apanya si Madah hari ni?
0: Si ada.
1: Jadi ucapkan selamat hujung minggu lah untuk semua pendengar Strike FM, teman-teman di Facebook. Walau di sini juga berada Yajak katanya. Terima kasih awak sama-sama.
0: Kak Salmah Maghrib pada juga. Assalamualaikum Yus Jai.
1: Waalaikumsalam.
0: Cuaca di Oyak, Mukah pagi tu. Alhamdulillah lah, baik-baik saja lah. Semoga panasnya sampai ke petang kelak. Nya santai-santai saja sampai tersenyum dengar cerita DJ di Soy FM lah. Dan selamat pagi buat cucu kami Cica, Tia, Junai, Badar di Bintulu. Dan selamat pagi buat semua warga senang Oyak. Semoga sehat selalu dan senyum-senyum selalu. Terima kasih.
1: Ya, kita juga ada di situ komen daripada James Pengiran. Dia ucapkan selamat pagi, Jayus. Selamat pagi. Hasanah pagi. Dawi pun ada. Assalamualaikum. Tanya kita berdua.
0: Waalaikumsalam.
1: Kak JJ pun ucap selamat hujung minggu. DJ-DJ kesayangan.
0: Terima kasih.
1: Sikit lagi, Nur Aini Amran tu antara yang ringkas. Yang ringkas tu kita ambil 2-3 ringgit lah. Jadi, pada selamat pagi dan selamat hari Sabtu Yus Jai. Nak masak awal hari tu tanya. Ni tahu katanya nak jalan lepas ya.
0: Betul.
1: Jom minggu tu duduk rumah pun saya dapat pula nak.
0: Tak ada aja orang muda mbak keluar nak. Okeylah, saya nak berpantun dulu hari tu daripada Nuriwi.
1: Ya sila.
0: Macam pantunnya lo.
1: Mesti beli ya.
0: Penuh sedulang asam kedondong, sedia terhidang duduk menjamu. Selalang cuaca mendung, seakan mengundang hujan bertamu. Wai laju-laju sampai pucuk senar. Salam hari Sabtu ukhuwah kita bina. Salam ukhuwah buat Hajah Rubiwi, Rohaya, Muswi, Siti Safinawati di Demak, Medi Ayom, Masma Junaidi, Aina Enona Ahmad, Diniah Miri, Nur Kamsia Ibrahim, Faridah Jo. Spanyol Argentina tetap terbilang. Sorokkan peminat suara keramat.
1: Yang Sorokkan. Oh, dia sorok.
0: Sorakkan peminat suara keramat, yang mana juara akan dijulang. Lembaran baru sejarah tersemat. Sesat berjalan, kena bertanya. Barulah hati terasa gembira. Saya pilih pasukan Argentina akan menjadi juara kali kedua. Pagi-pagi pergi Aceh, terima kasih. Benarkah Argentina?
1: Kami balasah. Bola bergolek hingga ke garisan. Penyokong bersorak penuh semangat.
0: Angkat sorak.
1: Siapa juara kita nantikan. Semoga final berlangsung hebat.
0: Kita.
1: Saya sudah beli itu pantun.
0: Makan nasi di dalam dulang. Ganti Spain menang.
1: Sama. Aduh, makan nasi lan dulang. Ya, memang hydration break lah sidaknya makan nasi lan dulang.
0: Makan nasi lan dulang.
1: Kan pizza.
0: Aduh, angkat sorak Ali ya.
1: Macam ni Ali, okay?
0: Okay. Awak habis, thank you.
1: Dan yang seterusnya, kita ada Asfian Mahyuz yang menyapa dari Mempawah, Kalimantan Barat.
0: Thank you.
1: Assalamualaikum Yusda. Ya, waalaikumsalam. Selamat pagi. Hadir katanya bersama dengan sahabat di Selamat Pagi Sarawak. Santai je kita.
0: Ya, Abang Kamlili ada juga. Salam Yusda, selamat tugas begitu. Selamat mengopi semua. Terima kasih.
1: Kami Azwan Ashifa, awal turun ke raya itu katanya. Sebab ada catering. Makan awak makan hoi orang katanya di gerai. Oh, boleh jok bola macam ya.
0: Hari itu start juga berlangsung hari lama dah hari Maret kan. Dah berlangsung pesta payak di Tebeluk.
1: Oh, Tebeluk.
0: Oh.
1: Ui, payak.
0: Oh, sempat senangkan live sekejap tadi lah. Sidaknya ada ada mini regatta juga. Sambil pesta payak lah. Di
1: payak ya, banyak macam boleh pula. Yang ambil paling suka naknya di arut kering ke aja.
0: Oh, betul.
1: Mana
0: kan? Pola cucu lagi.
1: Man.
0: Cucu payak.
1: Oh, makan lagi dengan apa orang main dah di pola hari Maret ya.
0: Yalah.
1: Tumpi.
0: Ah, tumpi. Ah,
1: tumpi kan mantap. Oh. Okay,
0: payak. Udang. Payak Maret nak?
1: Udang.
0: Udang. Kita orang yang berada di Tebeluk ya. Rasanya banyak. Saya dah nanggal lah pesta payak. Nah, setidaknya Madah ada di kampung Tebeluk Madah. Asal pesta payak, kompon banyak payak.
1: Oh, murah lah kali nak. Murah. Ada RM1 harga kali.
0: Sangat-sangat murah tanya.
1: Murah-murah ya. RM1 aja. Biasa pasal dekat pasar harganya berbelas.
0: Oh, entah-entahlah.
1: Kan. Oh, ya. Tahu ada ujungnya.
0: Nila tahu kan, sekilo, dua kilo. Oh, kan payak.
1: Sudilah menghantar payak dari Tebeluk.
0: Saya sih dapat pergi ke Tebeluk.
1: Orang hantar.
0: Orang hantar payak ke kita.
1: Orang faham lah.
0: Orang faham lah dengar pagi tu kan.
1: Belum habis tu kami Azwa Ashifa
0: tu. Ini nanti.
1: Akhirnya Mardah orang makan apa? Hoi dekat Grace sedapnya nak. Semoga dipermudahkan. Dia tanya apa khabar DJ dan juga geng Surat FM.
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Ada manis-manis kah? Arab sehat, semua sehat.
0: Bukan, saya rasa manis.
1: Ujung minggu tu katanya datanglah ke Kabong. Arya dah temu dengan cik katanya Zalika Zalihaliun di Kabong. Alhamdulillah katanya nasiblah cik ya nalo katanya sebab kami si ngelalo.
0: Alah, nyau dah nalo. Ya.
1: Jangan gi ayus. Jadinya jadinya mun kita orang kenal, tegur je. Ah,
0: talo-talolah.
1: Nah, tapi kami si dapat ngembak nak macam ya. Mudah nak sahut orang.
0: Betul.
1: Muka sama aja
0: upah. Muka sama.
1: Ha, ya kak? Kita tak nak kan? Oh, ya kak, salah orang.
0: Ya, saya ingat cerita.
1: Cimok gitu lah nak lalu.
0: Saya
1: tapi mungkin kita orang jumpa kami, talo lah. Mungkin si salah lah. Memang betul lah kami lah ya.
0: Ya, boleh lalu orang sebarang.
1: Si muka familiar, bang. Ya, lah masalah.
0: Rupanya video orang lain lah.
1: Ya, masalahnya kami bila jumpa dengan orang yang kami kenal, kami akan tegur. Tapi ada kemungkinannya kami akan sarut orang. Macam ni ya.
0: Ya. Dah lepas dah sarut lah. Ni akan murid muka de. Okay.
1: Confident
0: ya, tahap 110.
1: Aduh.
0: Yelah, Adira Borhan sikit kilas sebelum tapi bola. Adira Borhan, SPS, Assalamualaikum Yus Jai.
1: Waalaikumsalam.
0: Dan semua pendengar lah, selamat tugas DJ Berdua. Semoga baik-baik ajak begitu. Untuk hari itu, plan nak raun bersama anak. InsyaAllah, malam kelak muncul lagi pesta payak meriah Tebeluk. Baru sebut tadi. Malam tadi udah niat Rami si habis. Tani koki apa pun, dia ajak komen kami. Oh, terima kasih Kak Adira Bohan.
1: Ya, saya lupa juga yang komen di TikTok. Banyaknya komen. Okay, Ken. Hi Ken, Kennedy Nicholas. Yang ada cerah di Serian. Hari tu nak mula dakwah tiban. Ganti esok nak berekod di MBKS. Nak ngepak kaki katanya.
0: Ngepak kaki.
1: Azizah Yunus. Selamat pagi DJ Berdua katanya.
0: Pak Nek tu ehem katanya. Patutnya kami pada kita ehem mikolog. Pak Nek. Maliza, waalaikumsalam Maliza yang juga menyapa kita pagi tu. Coach pun dah juga. Coach Said kita, terima kasih.
1: Hi coach.
0: Apa tu Ali pun berpantun juga pagi-pagi berenang Spain pasti menang.
1: Jana John. Assalamualaikum katanya. Selamat pagi Yus Jai. Salam hujung minggu. Lagi di sini kita ada Pak Wajai. Assalamualaikum katanya Yus. Apa cerita ni Yus? Di Pasar Batu 10 kami Yus.
0: Pasal 110. Saya tahu ambil kau.
1: Padahal kau ambil dua apa?
0: Oh, apa yang ambil di siang?
1: Mungkin hari-hari Maret kah? Bahari Maret.
0: Ada kah?
1: Jam dekat nun kah? 110
0: kah?
1: Area nun. Malam tadi, petang Maret.
0: Batu 10 tu banyak. Di Matang pun ada je batu 10.
1: Ya kan, batu 10 ni sikit
0: yang lah. Yang sikit ni tu. Nak pergi ke
1: Serian?
0: Semahan, Serian tu pun ada je batu 10. Batu 10 ni padahnya tu. Morning, Faitul, Safis, Taufik. Yang menyapa kita, terima kasih banyak-banyak.
1: Oh, Julia nak goreng kopok eh?
0: Oh, Abdul Izzam, Madah, Spain menang. Oh, lakinya Madah.
1: Oh, lakinya.
0: Sihal lah. Sihal dia Ramli. Lepas tu kami mainkan lagu Unggu, Percaya Padaku. Lagu ditujunya khas buat lakinya lah Abdul Izzam.
1: Iya.
0: Sambil-sambil dia goreng cucuk pisang ke apa kata orang. Okay.
1: Nah, memangnya nak menggorengnya. Malah kopok apa
0: badan tu. Nak goreng kopok
1: leko katanya.
0: Oh, Katini Chong. Selamat pagi DJ. On the way nak pergi rumah kebun di Rembungan tu. Dalam Piri tu DJ. Oh, Dalam Piri sempat juga nya. Dia TikTok kok.
1: Bukan. Julia yang goreng kopok leko.
0: Oh, Julia.
1: Sampai sama je komen tak tak.
0: Banyak
1: komen. Ramli Junaidi, terima kasih komen masuk live kita. Spam champion katanya. Dah ambil berpantun tadi dan angga.
0: Kompom spam lah.
1: Menang oh.
0: Panik tua stop spot lah. Yee, diman. Mak makan mie kolok top spot.
1: Panik tua tu macam nyanya. Sampai rumah biru nyanya nagih ya. Hello.
0: Aduh, okeylah kita nak bifur dulu. Lepas tu kita akan kembali lagi. InsyaAllah kita nak dengar lagu daripada Select Open Up Sonawan Bercanda. Tapi sebelumnya kita tunaikan lagu permintaan daripada siapa tadi?
1: Siapa namanya tadi?
0: Apa namanya?
1: Dia tujukan untuk suami tadi nak?
0: Untuk Izzam katanya. Siapa namanya tega?
1: Lakinya Izzam.
0: Izzam.
1: Dia Ramli.
0: Dia Ramli.
1: Abdul Izzam nama Abdul suaminya. Izzam.
0: Jom dengarkan Unggu
1: Percaya Padaku.

0: Yang penting driving tu kau ikut peraturan lalu lintas.
1: Ah benar ya, benar benar.
0: Bila kita ngirin orang belakang orang, pastikan jarak kau tu antara kereta depan dengan kereta belakang apa dan semua selamat.
1: Oh, jangan rapat gila noh.
0: Jangan rapat. Nah. Kaya gunakan isyarat. Jangan tak lu signal.
1: Signal.
0: Tangan lu belok-belok.
1: Sakit hati sih.
0: Oh. Ah, nak cemah apa? Lepas saya elakkan gangguan. Sibuk sekali-kali ngembak bini sebelah muntur lebih.
1: Hati bini. Salah tu.
2: Adakah anda sedang memandu? Adakah anda dan penumpang anda tidak memakai tali keledar? Bayangkan jika berlakunya kemalangan. Apabila penumpang belakang tidak memakai tali keledar dan berlaku pelanggaran, penumpang belakang akan terhumban ke hadapan dengan kekuatan 40 kali daripada berat penumpang tersebut. Bayangkan kalau mereka itu adalah kanak-kanak. Penumpang belakang yang tidak memakai tali keledar juga akan menjadi punca kecederaan parah atau kematian pemandu atau penumpang di hadapan. Oleh itu, sentiasa amalkan pemakaian tali keledar kerana ia dapat mengurangkan risiko kecederaan sebanyak 50%. Utamakan keselamatan anda dan penumpang anda. Sarawak FM, sehati dan sehat.

0: Alright, kembali lagi Yus dan Jan teman kita orang. Ha, kita nak singgah lagi lah, nak baca komen-komen daripada sahabat-sahabat kita di Pace Radio FM. Tapi sebelumnya kita nak ucapkan terima kasih kepada Kak Mansa Hoso.
1: Ya.
0: Terima kasih.
1: Yang menghantarkan menu untuk sarapan kita dua Yuso. Dah pun sampai diantaranya ke
0: pada RTM. Pada berit nanti itit je
1: nya ada mula. Nya kan ngai.
0: Nya kan ngai.
1: Ya ramai si Sabah nak naga, itik apa yang ada buiknya. Adakah itu anak itik?
0: Lepas
1: anak
0: tu,
1: itik Tok Wi?
0: Lepas tu memang kena picit.
1: jadi slime. Eh? Anak itik jadi slime.
0: Okey. Aduh, okeylah kita bacakan komen lah daripada di Rumah Biru tu lah. Oh. Kami okay. Kami yang juga yang mengantar tu sebenarnya. Kak Rohani AJ pun ada juga. Nyemandang selamat tugas ya. Selamat pagi Sarawak. Begitu 6 hari mesyuarat PPKLS dan sambung tengah hari hadir mesyuarat PBB GPS. Sekali mau dua mesyuarat.
1: Ui. Oh, adakah itu tanda-tanda kecil?
0: Oh, tanda-tanda kecil.
1: Adakah
0: mungkin
1: itu?
0: Mungkin.
1: Ah, kan. Sudah meeting sana, meeting sini.
0: Mungkin. Tu lah Kak Masa Rosu lah komen tu lah.
1: Okay.
0: Nyamada, Assalamualaikum. Selamat tugas di hujung minggu.
1: Waalaikumsalam.
0: You dan Jai, kami on the way sarapan di luar. Cuaca dalam dalam perjalanan di Madai Kucing macam mendung. Ajak katanya. Terima kasih Kak Masa Rosu.
1: Ya, berapa minit yang lalu ya Yus?
0: Tu berapa minit? Oh, nanggal lo. Cek lo. Oh, setengah jam yang lalu.
1: Cepat juga.
0: Oh, laju ke?
1: Setengah jam yang lalu. Nyamada hanya keluar sarapan tapi dah hantar menu sarapan untuk kami dua laju, di RTM.
0: Laju ke masalah tu tadi.
1: Okey. Kita juga ada bot sewa Pak Wan.
0: Oh, ada juga.
1: Baru masuk tu. Nyamada selamat pagi katanya untuk semua pendengar Radio Sarawak FM. Jadi pada cuaca dekat bau tu mendung aja. Hari tu saya dah nak ke sini-sini dah. Saya dah ke sini-sini lah katanya. Duduk rumah ajak santai dengan anak cucu. Minta lagu katanya. Zinakal dalam diam.
0: InsyaAllah lah. Noliana Kuang. Nyamada. Assalamualaikum Yus Jai. Salam santai pagi Sabtu. Nanya apa khabar kita dua. Layan SPS dengan kita dua. Cuaca panas begitu di bahagian muka. Selamat hujung minggu buat semua sahabat Sarawak FM dan teman FB. Semoga bahagia IP. Hari itu semoga dilindungi Allah selalu. Kami hari itu pergi Daru. Tanya ada pesta Daru. Benar juga. Masuk mau santai-santai. Terima kasih Jib 2. Sama-sama. Banyak pesta hari itu sebenarnya.
1: Kan. Mana yang mencari sini tempat nak pergi. Bolehlah usha-usha atau mana.
0: Dia
1: dah tahu
0: banyak.
1: Dapat memenuhi hari tu. Kan hari tu hari Sabtu. Esok kan hari Ahad. Okay, kita ada nani-nani di situ. Tok harus kita orang dengar tok. Yang mana nak oh? Selamat berkonti katanya. Apa khabar tak dua?
0: Sihat.
1: Salam santai je. Hari tu kami seada nak pergi sini-sini. Nak santai-santai je dengan keluarga tersayang. Jadinya kongsikanlah rasa lemah nyawanya.
0: Ya aja.
1: Lemah nyawa aku katanya. Brazil dah kalah.
0: Janganlah disebut lagi. Okay, jangan
1: kena
0: disebut
1: kita
0: tak
1: belum
0: Brazil
1: dapat
0: lagi.
1: Move on kah?
0: Oh, jangan disebut move on kah?
1: Sian kawan saya depannya kah?
0: Brazil dah lama dah.
1: Awal-awal.
0: Awal
1: ni kah. Ya wadah DJ pun nak kata ne upa ngannya. Jejaklah katanya.
0: Jejak.
1: Ni lah upa. Si pandai juga ramai nama dah macam ni.
0: Aduh, okeylah.
1: Harap 4 tahun lagi lah ada rezeki untuk Brazil lah.
0: Okeylah. Mahani Ani, Yamada, selamat salam pagi di Jeb 2 di Soy FM di hari Sabtu tu. Pagi saya dah sini lah tapi petang kelak nak pergi majlis tahlil satu hari ninggal tunggal lah. Terima kasih Jeb 2 dan happy konti. Terima kasih.
1: Kita ada Hairul Abdul Rahman Erol. Okay, pada selamat pagi Jayus. Ya, selamat pagi. Jadi salamnya tujukan nak sampaikanlah kepada neneknya yang bernama Haji Rizwan. Untuk Usu Marina, untuk Yak Nora yang berada di Darul Hana 3. Ucapannya apa pola kita nek katanya. Dia nanya apa pola neneknya.
0: Oh, nenek lagi biar hidup tu. Tak ada nenek tu bola apa-apa.
1: Nenek laki berjahit eh? Ha? Nenek laki.
0: Nyai jalan tu.
1: Nenek kita mula sokan neneknya ke dak ya. Tantah neneknya gig muda.
0: Lagi tap badan.
1: Oh. Ha, pandai-pandai kau mula seorang macam dia.
0: Okeylah 9 pagi kita utama 9 pagi kita dapat kita ikuti. Adik, okay. Tapi sebelumnya kita nak bibo dulu lah. Oh. Khas untuk kita orang yang berada di rumah biru dan rumah hitam.
1: Ya, rumah hitam pun banyak juga yang komen dok. Kelak kita jenguk Sabar.
0: Kita nak bibo dulu lepas tu kita dengar lagu daripada Red Hot Chili Peppers Californication untuk pagi tu, okey. Jadi 9 pagi kelak utama 9 pagi. Di jam yang terakhir insya-Allah mau ada ruang kita akan kongsikan lagi komen-komen daripada sahabat-sahabat kita. Okey.
2: Anda mempunyai minat yang mendalam dalam bidang pengacaraan dan penyampai berita? Suara yang memukau, meyakinkan, berani beraksi di hadapan kamera. Kini, pentas impian anda telah kami buka. Sertai jiwakan pengacara TV dan penyampai berita TV RTM Sarawak diadakan pada 28, 29 dan 30 Julai 2026 hari Selasa hingga Khamis bertempat di Auditorium P. Ramli RTM Sarawak. Uji bakat bermula dari pukul 9 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat uji bakat seperti berikut. Warga negara Malaysia berumur antara 18 hingga 30 tahun, berperwatakan menarik, fasih membaca serta bertutur dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Boleh menguasai bahasa etnik adalah nilai tambah dalam uji bakat anda. Bawa bersama manuskrip kelulusan akademik anda. Ayo, bersama-sama kami, bina impian, cipta sejarah bersama RTM Sarawak.

0: sistem pemberian mata dimerit tingkat pematuhan jalan raya. Media diseru kuasai teknologi digital dan AI pertahan etika kewartawanan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. Pengamal media diseru menguasai teknologi digital dan kecerdasan buatan AI, namun pada masa sama terus mempertahankan nilai etika serta jati diri kewartawanan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkembangan AI membuka peluang baru kepada industri media, namun turut membawa cabaran sekiranya teknologi itu digunakan untuk memenuhi kepentingan ideologi, budaya atau kuasa ekonomi tertentu.
1: Dalam perbicaraan tentang AI, dan saya kira ada relevan dengan media, kita bicarakan tentang keperluan menggapai teknologi baru tetapi waspada tentang kehilangan jati diri, lunturnya nilai dan etika. Dan ini dibahaskan secara serius, terutama kerana teknologi ini seperti mana yang kita lalui dulu.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menjelaskan reformasi dan dasar yang dilaksanakan Kerajaan Madani sejak lebih 3 tahun lepas terus memperkukuh asas ekonomi sekaligus membolehkan Malaysia mengharungi gelora dengan lebih yakin. Menerusi hantaran di Facebook, beliau memaklumkan anggaran awal keluaran dalam negara kasar KDNK menunjukkan ekonomi Malaysia berkembang sebanyak 5.8% pada suku kedua 2026 lebih kukuh serta mengatasi unjuran Median Ahli Ekonomi sebanyak 5.2%. Pencapaian itu menguatkan tekad Kerajaan Madani untuk mengimbangi tuntutan pertumbuhan, kesejahteraan rakyat dan tanggungjawab fiskal. Mengulas lanjut pertumbuhan ekonomi negara, penyelidik kanan Southeast Asian Futures Initiative Center, SEAFIC, Dr. Mikhail Rosli berkata prestasi itu dipacu sektor perlembongan dan pengkuarian yang berkembang 10.2%, diikuti pembuatan 7.5%, pembinaan 6.6% dan perkhidmatan 5.4%. Bagaimanapun, sektor pertanian menguncup 3.7%. Proses pendaman calon pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 membuka tirai hari ini sekaligus memulakan persaingan bagi merebut 36 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama wartawan Nur Syaliza Syamsul Bahari. Silakan, Syaliza.
2: Saya kini berada di Dewan Besar Kuala Kelawang bagi mengikuti proses penamaan calon bagi kerusi N03 Sungai Lui dan N04 Kelawang seawal 7 pagi lagi. Alhamdulillah, keadaan cuaca ketika ini cerah dan tenang. Proses penamaan calon dijadualkan berlangsung dari pukul 9 pagi hingga 10 pagi. Seawal pagi lagi, kelihatan pasukan keselamatan telah bersiap siaga mengawal lalu lintas bagi memastikan kelancaran proses penamaan calon. Dalam masa yang sama, terlihat penyokong Pakatan Harapan turut hadir seawal pagi bagi memberikan sokongan kepada calon parti masing-masing. Suasana di sini terkawal dan berjalan lancar setakat ini. Sekian laporan Nur Syaliza Syamsul Bahari dari Dewan Besar Kuala Kelawang Jelebu. Kita bersama Muhammad Azizi Syahril di Dewan Besar Rembau. Silakan Azizi.
3: Terima kasih rakan suka Syaliza. Saya kini berada di pusat penamaan calon P131 Rembau di Dewan Sui Rembau. Kehadiran para penyokong daripada parti-parti yang bertanding mula memenuhi di sekitar kawasan Dewan sejak awal pagi bagi memberi sokongan kepada calon masing-masing. Dan petugas terutama pegawai-pegawai SPR dan juga mereka yang berada di sini menanti kehadiran calon-calon untuk masuk ke dalam Dewan. Kawasan P131 Rembau mempunyai seramai 143-120 orang pengundi mengikut pecahan Dewan Undangan Negeri DUN. N25 Paroi mempunyai 64,998 pengundi. N26 Cembung seramai 26,547 pengundi. N27 Rantau mempunyai 34,831 pengundi. Manakala N28 Kota seramai 16,744 pengundi. Buat masa ini, itu saja laporan yang dapat saya gambarkan di Dewan Besar Rembau ini. Jadi kembali bersama dengan rakan tugas Mimi, silakan.
0: Baik, terima kasih Azizi. Cadangan meminda Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 dipersetujui Jemaah Menteri bagi membolehkan mahkamah memerintahkan pesalah kemalangan jalan raya membayar pampasan kepada mangsa atau waris sebagai hukuman tambahan. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata cadangan itu turut merangkumi usaha memperkukuh sistem pemberian mata demerit kesalahan jalan raya bagi meningkatkan pematuhan jalan raya.
4: Cadangan ini bertujuan memastikan pesalah bukan sahaja dikenakan hukuman seperti penjara, denda dan hilang kelayakan pemandu, malah turut dipertanggungjawabkan terhadap kesan perbuatannya kepada mangsa serta keluarga mangsa.
0: Tambah beliau, amaun pampasan tidak akan ditetapkan secara automatik. Sebaliknya diputuskan oleh mahkamah berdasarkan merit setiap kes serta kemampuan pesalah untuk membayar. Operasi Network School di Forest City dikenakan notis henti niaga susulan pelanggaran syarat lesen perniagaan dan penggunaan premis. Menteri Besar Johor Dato' Ong Hafiz Ghazi berkata siasatan mendapati syarikat itu menggunakan premis berlesen pejabat urusan sebagai ruang aktiviti pendidikan. Selain sebuah lagi premis beroperasi tanpa lesen perniagaan yang sah. Mengenai status kemasukan warga asing yang dikaitkan dengan sekolah terbabit, pihak berkuasa digesa mengambil keputusan segera berhubung status individu serta operasi sekolah berkenaan.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Kapten Spanyol Rodrigo Hernandez Cascante menjagakan aksi akhir menentang juara bertahan Argentina bakar berlangsung sengit dan penuh cabaran fizikal. Spanyol perlu mengabaikan sebarang provokasi daripada lawan dan memberi tumpuan sepenuhnya kepada corak permainan sendiri. Rodri turut menyifatkan Lionel Messi sebagai pemain terhebat sepanjang zaman namun menegaskan Argentina bukan bergantung kepada seorang pemain semata-mata. Sebaliknya, memiliki skuad yang lengkap dan berkualiti. Majlis Hak Asasi Manusia Kebangsaan Brazil menggesa Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB dan FIFA mengambil tindakan tegas terhadap isu perkauman yang berlaku sepanjang kempen. Majlis itu memaklumkan beberapa pemain termasuk bintang Perancis Kylian Mbappe menjadi sasaran penghinaan berunsur perkauman sama ada di stadium, media sosial maupun oleh ahli politik. Sementara itu, lebih 89,000 daripada 6 juta hantaran media sosial yang dipantau mengandungi unsur penderaan termasuk ribuan mesej berbaur perkauman. Itu lebih 13 kali ganda berbanding Piala Dunia 2022. PBB dan FIFA digesa memastikan Amerika Syarikat, Meksiko dan Kanada sebagai tuan rumah kejohanan menjalankan siasatan serta mengambil tindakan susulan terhadap setiap insiden perkauman yang dilaporkan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara. Dua kapal tangki minyak meletup di Selat Hormuz selepas dipercayai terkena periuk api. Ko-Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC mendakwa kedua-dua kapal itu cuba melalui kawasan berkenaan dengan bantuan risikan Amerika Syarikat namun tidak mendedahkan identiti kapal terbabit. Pada masa sama, IRGC memaklumkan empat kapal turut dihentikan ketika cuba melalui laluan strategik itu. Sementara itu, di China, 8 orang disahkan maut manakala 34 lagi masih hilang selepas kejadian runtuhan gunung akibat hujan lebat yang melanda sepanjang sungai Wujiang di perbandaran Chongqing. Menurut pihak berkuasa tempatan, seramai 10 orang berjaya diselamatkan. Operasi mencari dan menyelamat sedang giat dijalankan. Gempa bumi bermagnitud 7.3 melanda selatan Meksiko serta beberapa kawasan di Amerika Tengah. Pakar seismologi memaklumkan ia sekaligus menyebabkan amaran tsunami dikeluarkan sementara untuk kawasan pesisir Lautan Pasifik. Menurut wartawan AFP, di lokasi, penduduk di negeri Chiapas dan Oaxaca di Meksiko selain Guatemala serta El Salvador merasai gegaran kuat akibat gempa berkenaan. Sekarang ini pihak berkuasa belum melaporkan sebarang kematian atau kecederaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sistem pemberian mata demerit tingkat pematuhan jalan raya. Media diseru kuasai teknologi digital dan AI pertahan etika kewartawanan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM, peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak hari ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Adakah adik-adik berbakat nyanyian yang luar biasa? Sertai uji bakat bintang kecil musim baharu. Syarat-syarat uji bakat warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Hantarkan rakaman video nyanyian adik-adik kepada penerbit uji bakat bintang kecil di sectiontvkucing@gmail.com mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Info lanjut hubungi penerbit uji bakat bintang kecil RPM di talian 082-248-422 sambungan Section TV.
1: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lah kelas dunia.

0: נקמתי.
1: Salah tekan. Oh, bunyi. Datang dengar.
2: Bunyi. Bunyi apa tu?
1: Cuba kita orang tekak. Bunyi apakah itu? Cuba kita orang tekak. Bunyi apakah itu?
2: Okay. Plastik berwarna kuning. Bek kuning. Aduh.
1: Okey lah. Sebenarnya kita nak bacakan lagi lah antara komen-komen lah. Sebelum kita ke cerita itu.
2: Ya, antara sama stesen
1: kakak-kakak kita yang lain kelak lah. Dari Bitulu, Limbang, Miri, Sibu, Siaman.
2: Ya.
1: Kita nak baca dulu apa topik bagi tu DJ. Ada topik Ajun. Bunyi beg kuning. Hei, tahu kita orang Siaman. Terror tak neka.
2: Beg kuning.
1: Sebabnya
2: nampak. Nya bukan dengar, nampak. Nya nampak plastik kuning.
1: Okeylah. Nak baca daripada Abang Zainuddin kita tu. Salam Yus Jai.
2: Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi.
1: Di hari Sabtu tengah jual di MPKS Birata. Apa khabar? Tak berdua atik sehat.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Kami ada jual halus manis. Nak pengilan di Munjan tu. Awaklah pengilan lah dulu.
2: Awaklah jual halus manis jual. Lama asyik dengar halus manis.
1: Pasal lagi pengilannya. Kan yang jual pengilan.
2: Lagi.
1: Hairul Abdul Rahman. Hairul, selamat pagi Yus dan Jai. Salam tu kami sampaikan kepada Nenek Haji Rizwan. Usum
2: dah. Kita baca.
1: Dah baca dah. Ya. Orang pun gumpir. Madiah Nawawi. Belum.
2: Belum.
1: Assalamualaikum Yus Jai. Salam ujung ujung minggu je buat semua lah. Layan je tugasan terdua. Terima kasih. Awak sama-sama.
2: Okey, kita ada Muda Azam yang pada salam ujung minggu untuk kita dua. Nujung kita dua je. Untuk semua pendengar Surat FM.
1: Masih.
2: Apa pula kita orang ujung minggu untuk Tek Nong katanya. Tak Nong kau. Tak Nong situ, tak ngek di sia di TikTok.
1: Ya, Wang Kus tu sama juga Wang Kus tu.
2: Orang ngek kat sia.
1: Lawan tamu tu tanya beli soya furis dengan pau kata sia. Ya.
2: Ni tuju neknya. Apa namanya tu?
1: Apa?
2: Cakoynya.
1: Oh, cakoy lain dibelinya. Makan cari cakoy. Lala beli soya puris dengan pau.
2: Okey, Muda Azam, sambung balik Yus. Yang pada cuba kita duk teka apa di pola kami dua ken hari tu. Mun betul kelak murid dia. Mestilah mula ban.
1: Ban lah, roti apa?
2: Roti Nio Sanggol.
1: Nio Sanggol.
2: Tapi nasi. Rajin tak si. Okey, yang Muda Azam dari Serian.
1: Wah.
2: Toke ban di Serian. Nyeduat ken.
1: Aduh.
2: Apa ke cerita ya, Kush teh?
1: Salah cakul di tarik kungek.
2: Ya. Alu di pau.
1: Aduh, lain dicariknya lain nak sangkut.
2: Patutnya dia menyegi cari apa? Cari kes sarapan.
1: Oh.
2: Katnya sarapan tidurnya.
1: Pagi-pagi macam tu susah nak cari cakul.
2: Oh,
1: petang selalunya ada kan. Petang-petang banyak kan cakoy ya. Mun siang-siang tu pau memang banyak.
2: Area lah. Kampung tu ada.
1: Ada lah penombor.
2: Kan penombor belah area Dagok ya.
1: Area Dagok ya, Kus.
2: Dah cute ya cakoy orang ya.
1: Jogging lah dari Sibu pergi. Kesian dulu. Kan pulang Sibu baru.
2: Ai.
1: Beli cakoy.
2: Oh, tu dia. Jadi Sibu benar tidak lupa. Ingat dia kucing dek.
1: Susah cari cakoy di Sibu ya pagi-pagi macam tu.
2: Kata Wandi Rosli. Rindu kami dengar rindu kami nangga kita dua. Katanya best orang tak dua cun bergabung. Oh, makasih.
1: Makasih. Rasanah Junaida, Junaidi Nomah belum nak. Assalamualaikum tak dua. Tahniah jai pandainya berpantun. Boleh bermukun dalam radio. Ya lah kami dengan kami nak ambilnya jadi artis kami lah kon kut gendang.
2: Nah, kami dulu mula hukun juga di Semanggang tu sih.
1: Namanya kelak dalam jadi saya gendang Mak Tun. Ya nak ambil Mak Tun.
2: Mak Tun.
1: Mak Tun. Angkat sorak Mak Tun.
2: Ya lah ya. Mandi ya. Mandi lah.
1: Okey lah. Kita dah ibu dulu. InsyaAllah lepas tu kita akan bersama dengan rakan-rakan kita lah.
2: Kami simak Mak Tun.
1: Apalah?
2: Kak Tun.
1: Kak Tun. Kak Tun.
2: Bukan Kak Tun.
1: Angkat sorak Kak Tun. Okeylah, kita dah dengarkan OG lepas tu Beautiful. Dan selepasnya kita akan bersama dalam cerita itu. Apa perkongsian silakan rakan-rakan kita. Sama-sama kita tunggu lepas tu. Okey.
0: Si lengkap pagi kita munsi dengan Selamat Pagi Sarawak 6 sampai 10 pagi hanya di Sarawak FM Sati Sejiwa. #GengPagiKita

0: Cerita Rito, Sarawak FM,
1: Seri Aman FM,
0: Sibu FM,
1: Bintulu FM,
0: Miri FM
1: dan Limbang FM setiap Sabtu
0: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.
1: Di Selamat Pagi Sarawak.
2: Alright, jadi terima kasih sekali lagi untuk kita orang dah 9.30 pagi tu. Macam biasalah, kita nak bersama dengan rakan-rakan kita di Bintulu FM, Limbang FM, Miri FM, Sibu FM dan Sri Aman FM untuk pagi tu. Apa perkongsian sedaknya dalam cerita hari tu? Kita nak lalu sedaknya dulu lah.
3: Silakan.
2: Halo, Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Ya.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi.
5: Halo, Waalaikumsalam.
4: Wow. Jalan-jalan.
5: Ada baru.
2: Oh lah.
5: Dengan sepatu rodaku. Kiri kanan dengan irama lagu
6: mengikut rentak.
5: Ya. Acara sila tu.
3: Baguknya mengikut apa irama lagu.
2: Aduh, okay, kita menyapa akan kita di Limbang dulu lah. Sahabat saya AJL, apa khabar? Assalamualaikum.
3: Yo tai.
7: Assalamualaikum.
3: Nya masuk kerja lagi kambek Rosi.
2: Oh,
3: yeah. Tapi sama batch 2005.
2: Tapi best timingnya best tadi. Mantap.
7: Saya tanya, tanya juga kepada saya lah.
2: Tanya lah. Karena lama.
3: Kerana menjadi orang lama.
7: Dan tanya juga baru-baru tu ada menerima saya.
2: Ya, ya kan?
4: Menerima apa ya?
2: Menerima apa?
3: Menerima apa?
7: Menerima datuk kah? Menerima apa kah?
2: Oh, menerima cucu.
4: Menerima cucu. Tahniah. Dah jadi datuk dah.
7: Astaghfirullahalazim. Apa cerita datuk?
3: Tanya.
7: Kena kita dikurniakan kesihatan yang baik hari itu.
2: Alhamdulillah cukup.
3: Semoga sehat sejahtera sepanjang tempoh perkhidmatan kita.
2: Amin.
4: Sehat, Fas. Alhamdulillah, cuma flu je sikit. Belum ada gelaran datuk lah. Masih gelaran adik.
2: Yang apa adik?
3: Yang apa kita?
2: Oh, adik-adik.
3: Oh, adik-adik.
4: Aduh. Aduh, yang apa adik?
3: Yang apa kita?
2: Hai, Zana. Zana, okey, Zana.
5: Alhamdulillah, sehat. Adik pun sehat di situ.
4: Biasalah.
3: Delay.
4: Nak bergelar makcik, biasalah.
2: Oh, ya kan? Oh, makcik sana.
3: Mau makcik yang terasa gila. Panggilnya auntie.
2: Oh, auntie.
3: Ada muda sikit.
5: Masih adik.
3: Adik je.
2: Oh, mau adik je lah. Hadik. Okay, DS, my brother. DS, sehat.
3: DS.
8: Ya, sehat di Sibu situ.
3: Jauh sorang.
8: Okay.
2: Yo steady.
3: Wasibo DS.
2: Terbaik lah. Yeah. Okay, ajak yang disapa kita.
5: Tedahnya.
4: Jangan.
5: Siapa lah?
4: Jangan
5: sidak si Haman.
2: Fas, Zana, AJL dengan DS. Oleh kerana Azimah yang bersama kita untuk pagi tu, okay, saya serahkan jahe menyapa lah. Sebab dua-dua terima FTC.
4: Tanya.
7: Iyalah sebenarnya yang saya pada tadi.
2: FTC tanya. FTC.
3: Hai Azimah, Tanya.
5: Sini nak nyambung meja teh.
9: Tahniah kembali.
3: Ya, terima kasih. Semoga yang menyusul untuk 2026 kita mendoakan untuk kawan-kawan kita.
9: Amin.
3: Pula.
9: Amin. Yang lain-lainnya insyaAllah.
7: InsyaAllah.
2: Tapi bila yang lima FPC lawannya, gambil sini tegurnya di Dewan.
3: Siapa?
2: Adalah sudah si Aman.
5: Nang patu jua, nang patu jua Zimah, nang patu jua.
9: Si dapatnya sendirinya udah kita kena uras kata orang.
3: Si sempat bergambar juga dengannya Zimah.
9: Kita sempat
3: Ya kan di MC mahal.
9: Tahu si Epanya atas stage kita.
3: Yang umum nama kita.
9: Oh ya.
3: Tapi bangga kita. Sidak. Jimah mestinya tahan asal nak ngacau kita masa ya.
9: Kita nak nyemisi bercari.
2: Kita dua ni mak. Kita dua ni mak sijil. Kamek tu nyebut je nama orang ni mak.
3: Tapi nama kamek Koina yang sebut. Cik dah tak nyebut.
2: Nama susah. Nama kita.
3: Cik dah. Cik dah tak nyebut nama mak dua. Koina sebut.
4: Nasib si masih kacau
9: je lah. Mungkin tak nyebut kamek si Nait.
3: Mahal suaranya nak nyebut nama kita dua.
2: Nasib baik dah masa yang majlis formal kan.
9: Muda.
2: Okeylah kita nak ke sini lah Jai. Beri Jai lah sidak APC. Milih kita nak ke sini dulu.
4: Untung sidak APC tau untuk eh.
3: Kami milih. Kami milih siapa yang dolok nyaut tadi.
2: Ah siapa? AJL.
3: Ya dah. Dah
2: siapa?
3: Dah. Seorang Miri.
2: Miri. Oh, pas. Ya, ya.
3: Benar si Fas.
4: Benar. Orang si terima APC lah dolok.
2: Silakan Fas. Kita sama Fas.
4: Oh ya lah ya kan. Dia tahu rezeki kita akan Yus.
2: InsyaAllah, insyaAllah.
3: Yus sudah. Ya dah beberapa tahunnya lalu. Kelak dicalonkan lagi tahun depan.
8: Ya. Sebenarnya, semua banyak anugerah nak. Ada satu yang kita semua akan dapat.
4: Memang semua kita akan dapat kan?
8: Anugerahnya adalah anugerah jasa mu dikenal.
3: Oh, jasa mu dikenal. Jasa
2: mu dikenal. Ya, udah pencen.
3: Okay. Mun ada rezeki, ada farewell party ya.
2: Aduh. Mun saya tak ada lingu orang aja. Oh,
4: lemah saya dengan anugerah ya.
2: Okeylah, Fas yang lagi akan lama menerima anugerah ya.
3: Adik-adik, kita serah dengan adik-adik.
2: Silakan, Fas.
3: Kita hormat dengan yang muda tu.
7: Okeylah. Saya rasa Fas dah 2024 tadi ya.
4: Oh betul, tahun lepas. Tahun lepas lah bersama dengan.
3: Oh, 2 tahun lepas. Macam ya?
2: 2024. Saya yang nyebut nama Fas masa saya.
4: Betul.
3: Tania. Ya ingat ya.
2: Ya saya ingat.
7: Tahun lepas pun.
4: Yalah, tunggu next lagi lah. Berapa tahun ni saya tahulah. Tunggu nak pencen kali ya sudah.
2: Ada rezeki lah insya-Allah.
4: Insya-Allah. Okey, nanti kongsikan berkenaan dengan program yang akan berlangsung di Merito yang sedang berlangsung juga pada masa tu iaitu Carnival Rindu Hati N71 Berkenu yang berlangsung pada 4 hari iaitu pada 15 Julai sampai 19 Julai bertempat di Arena Sibuti dan juga Dewan Masyarakat. Sebenarnya pelbagai program yang telah pun berlangsung selama 5 hari dari hari Rabu sampailah hari Ahad dan juga 18 Julai pada hari itu iaitu akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan dan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun N15 Asajaya. Dan juga esok hari 10 pagi iaitu penutupan rasmi untuk program Carnival Rindu Hati itu yang akan disempurnakan oleh Timbalan Menteri Pembangunan Wanita dan Kanak-kanak Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri N71 Berkenu. Apa disengih-sengih Yusya? Okey. Pelbagai macam-macam program yang berlangsung Tok Yus. Macam-macamnya berada di macam desa, berada di tempat kampung sikitak. Jadi pertandingan suka-suka karaoke, pertandingan bermukun bergendang. Iba. Ada juga.
2: Sampai jam manja.
4: Si pandai rancang macam kita
3: bukan orang. Madut tak punya.
4: Si aduh.
2: Kan kita kan dah kena dengan sidak APC kita.
4: Pertandingan membuat kuih lenggang, pertandingan ngajat, lepasnya raja dan ratu, macam-macam sebenarnya pertandingan diadakan. Lepasnya untuk acara yang berlangsung juga iaitu 17 hari Jumaat Maret sampailah hari esok berkenaan dengan acara terbesar di Miri iaitu Miri Super Mega Hobby Explore, Miri Hobby and Collection. Macam-macam lah hobi yang ada di Siah segala-gala yang kita zaman Naruto ke zaman apa nama kereta Tamiya.
2: Ya akan ditunjuk lah pasal.
3: Zaman Naruto ini.
4: Bukan Naruto lah, baru zaman nak lama dulu apa nak kereta Tamiya ya.
2: Mungkin kami join boleh sih.
4: Boleh.
2: Hobi kami tidur.
4: Tidur, angkut katil kita ni siang. Angkut katil, angkut selimut. Lepas macam ni lah.
3: Berambil tidur.
4: Berambil tidur, betul. Beyblade X, lepas Lita Hot Wheel, perlombaan Mini 4, lepas aktiviti Digimon dan pameran hobi dan koleksi. Ya, sebenarnya yang berlangsung di Bintang Mega Mall dari 10 pagi sampai lah 10 malam sampai esok hari. Okey, buat info dikongsi. Semangat FC tu eh. Aduh.
3: Tak apa, pantun awal pagi teh.
4: Oh, patutlah. Kacak pantunnya pagi tadi. Oh.
3: Dengar.
4: Oh, ada dengar pagi tadi. Dengar.
3: Ya, World Cup pun pantun.
4: Oh, bagus. Bunyilah ya.
2: Ada lagi Fas?
3: Ada lagi.
4: Okey, cukuplah dua ayat aja. Beri orang lain lagi.
3: Alhamdulillah.
2: Okeylah. Okay. Seterusnya Jai.
3: Okey, adik-adik yang seterusnya.
2: Adik-adik.
3: Ya, nya berjiran dia apa? Tahun sikit aja.
2: Silakan Zana.
3: Pandai.
2: Oh, Zana, adik-adik Zana.
6: Halo. Ya, assalamualaikum. Selamat pagi.
3: Waalaikumsalam.
4: Zana. Makcik kita tu.
6: Okey.
2: Silakan Makcik Zana.
3: Si maunya.
2: Makcik. Oh, si.
6: Okey. Tahniah sidak yang menerima APC.
4: Tahniah juga Zana.
3: Tahniah juga. Terima kasih Zana.
6: Okey, dari Bintulu ada jugalah aktiviti yang Zana nak kongsikan yang sedang berlangsung dan juga yang akan diadakan silamak lagi di Bintulu.

0: dari jam 10 pagi hingga 12 tengah hari. Ha, Zana nak wawarkan kepada sidak yang ingin menderma darah, boleh datang ke lokasi yang Zana sebutkan sebentar tadi, ha, bagi sama-sama membantu untuk membekalkan bekalan darah yang berterusan kepada pusat tabung darah di Hospital Bintulu. Dan seterusnya, apa yang Zana nak kongsikan, minggu hadapan Bintulu bakal dimeriahkan langit Bintulu dengan adanya Festival Layang-Layang Antarabangsa Borneo. Ha, Borneo International Kite Festival edisi BIKF edisi yang ke-19 yang akan diadakan bermula 22 Julai hingga 26 Julai bermula Rabu depan hingga hujung minggu Ahad selama 5 hari bertempat di Lhasa Kenyalang, tapak lapangan terbang Lama Bintulu, si jauh dari ofis kami orang Tok Jak, depan Tok Jak, seberang Tok Jak. Dan apa yang menariknya, sepanjang berlangsungnya Festival Layang-Layang Antarabangsa atau kelak di Bintulu, pelbagai pengisian aktiviti yang akan diadakan, sudah semestinya pertunjukan layang-layang gergasi, pelbagai layang-layang kreatif dan berwarna-warni dari seluruh dunia. Dipahamkan tahun untuk penyertaannya seramai 154 peserta dari 19 buah negara, ada yang dari Australia, Belgium, Perancis, Hong Kong, Rusia, dan penyertaan dari 10 negeri di Malaysia. Dan seterusnya, pada sebelah malam juga ada pertunjukan layang-layang LED pada waktu malam, layang-layang yang ada berlampu ya. Dan terus diadakan bengkel layang-layang, aktiviti glamping 2.0, persembahan kebudayaan, pentas hiburan, seterusnya pertandingan nyanyian 60-an, pertandingan nyanyian duet BIKF, pencarian bintang kecil, Battle of the Band, pertandingan mewarna, pertandingan ratu kebaya, gerai jualan, makanan, minuman dan kraft tangan, dan banyak lagi lah aktiviti menarik sepanjang berlangsungnya Borneo International Kite Festival BIKF 2026 bermula 22 hingga 26 Julai bertempat di Lhasa Kenyalang, tapak lapangan terbang Lama Bintulu. Bolehlah datang ke Bintulu kelak, sama-sama kita memeriahkan BIKF 2026. Dan seterusnya juga di Bintulu, satu informasi juga Zana nak kongsikan, yang mana pihak Jabatan Agama Islam bahagian Bintulu juga akan mengadakan Majlis Tilawah Al-Quran peringkat daerah Bintulu pada 23 dan 24 Julai Khamis dan Jumaat, bertempat di Masjid Darussalam Kampung Baru Bintulu, yang akan bermula pada pukul 8 malam selama 2 hari iaitu pada 23 dan 24 Julai Khamis dan Jumaat. Jadi itu antara perkongsian yang Zana nak kongsikan antara aktiviti di sekitar bahagian Bintulu. Kembali bersama Jai dan Yus di Konti Sarawak FM.
1: Mahal bunyi ya Yus. Okay, terima kasih Zana.
2: Thank you Aunty Zana.
0: Sama-sama Yus, Jai.
2: Kesini lagi kita tengok.
1: Okey, alang-alang kita nak ke Sibo terus lah.
2: Ke Sibo dulu.
1: Sibo sama dengan DS.
2: DS, silakan DS. DS. Apa nak dikongsi DS?
3: Terima kasih Yus, Jai, JL, Zana. Apa nak soal?
1: Serak-serak.
3: Iya, letik. Apa nak pas, Zima, semua tadi. Okey, dari Sibo tu sih banyak gila news apa semua tu, perkongsian. Cuma tadi kita tu lebih pada tumpuan kepada sambutan dari Sarawak untuk tahun 2026 tu di Sibo tu sebenarnya.
2: Sibo tuan rumah kan.
3: Tuan rumah untuk tahun tu dipilih secara rasmi lah. Okey, sebagai tuan rumah sambutan perayaan Hari Sarawak 2026, temanya Sarawak Maju Makmur. Sambutan besar-besaran tu berlangsung 3 hari berturut-turut, 20 hingga 22 Julai. Kira dalam minggu depan lah. Dah bermula lah tu. Tempatnya ya di dataran Tuanku Bujang, kita di Sibu situ. Dan tujuh acara utama dah pun disusun khas untuk memeriahkan sambutan kali itu. Yang pertamanya karnival jualan bertempat di dataran Tuanku Bujang, majlis kesyukuran agama-agama lain 20 Julai di salah sebuah hotel di Sibu situ. Aktiviti riadah kena zumba, okey, juga diadakan 21 bulan untuk kelak. Majlis kesyukuran 21 Julai 8 malam bertempat di Masjid Anur kita di Sibu, Unity Walk 22 bulan ya, pukul 6 pagi di dataran juga, dan sesi Town Hall 22 Julai pukul 2 petang ya, bertempat di Universiti Teknologi Sarawak ataupun di UTS itu. Konsert hari Sarawak, banyak orang nanya.

0: Okey, 22 Julai pukul 8 malam. Tepatnya memanglah di dataran Tuntung Kubujang kita itu, dan juga sama sekali lah dengan pimpinan dari Sarawak ya. Okey. Yang kedua itu hari bersama pelanggan tu anjuran Pustaka Negeri Sarawak Sibu. Kediadakan 22 hingga 23 hari bulan 8 kelak. Okey. Sabtu dengan Ahad masa ya. Mungkin lagi lama tu, tapi sebenarnya banyak juga aktiviti-aktiviti yang diadakan di mana pendaftaran kalian percuma untuk jadi ahli pustaka kita di Sibu situ ya. Dan juga sesi pemilihan buku, macam-macam lah, ceramah, tepu reading seats, dan pandai, macam lah, untuk anak-anak pun ada juga. Okey, dan sesi kuis Kahoot ada juga di situ, demonstrasi masakan tradisional dan macam-macam lagi. Okey, hari bulannya 22 hingga 23 Ogos 2026 ya. Bulan apa nama tu, bulan depan. Sama juga untuk info seterusnya tu pada 25 Julai 2026, siapa-siapa nak ada apa nama tu, pusat ke asuk ke ya. Jadi program vaksinasi anti rabies, pelesenan dan juga microchip akan diadakan secara percuma bertempat di perpustakaan desa Kampung Bahagia di Tekuk situ, 25 Julai 2026 hari Sabtu masa ya, 9 pagi hingga 2 petang. Jadi sila pastikan anjing kita orang berumur 3 bulan ke atas, nyasi buntin, okey, dan sehatlah. Okey, dan sila bawa salinan kad pengenalan pemilik anjing dan kad vaksinasi anjing ataupun asuk kita. Okey, untuk program tu kelak.
1: Ya.
0: Jadi ajaklah dari Sibu tu, ajak dan juga Yus.
2: Ya. Terima kasih DS.
1: Terima kasih.
2: Seterusnya ke
1: Sri Aman.
2: Sidak APC silakan.
1: Dari Sri Aman kelak kita terbang pergi ke Naya.
2: Ke Limbang.
1: Limbang.
2: Kita baru. Kita mungkin peluang kepada Sidak APC lah, kan.
1: Kita boleh peluang dengan Wan Sri Aman adalah.
2: Silakan DJ Azimah APC.
3: Baik, okay, hari itu sedang berlangsungnya program jualan ramah madani Sri Aman dan Betong di 9 lokasi. Di 9 lokasi adalah Pasar Sebaneka Keluarga Pusak, di Inkelili, di Indah Ispao, King Seng Debak, di Pasar Serbaneka Keluarga Seratok, station lagi, lokasi ke-8 di Lipapa Hypermarket Sri Aman, dan lokasi ke-9 di Nam Liong Betong. Ia adalah program jualan ramah madani Sri Aman dan Betong yang yang dah pun start berlangsung start hari Maret, hari itu, dan juga esok 9 lokasi. Jadi untuk masyarakat setempat di lokasi-lokasi yang kami sebutkan tadi, bolehlah kita orang bersiap siaga pergi ke lokasi yang kami sebut tadi yang sedang berlangsung program jualan ramah madani Sri Aman dan Betong. Baik, untuk program seterusnya esok hari, insyaAllah akan berlangsungnya bengkel kesempurnaan solat anjuran Majlis Islam Sarawak di Masjid Bandar Sri Aman, Sri Aman, bermula pukul 8 pagi hingga 4.30 petang. Dan next, Majlis Penyerahan Surat Hak Milik Tanah Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak akan diadakan pada 23 Julai 2026 hari Khamis datang tu, pukul 2.30 petang di Dewan Serbaguna Triso Maludam. Majlis Penyerahan Surat Hak Milik Tanah Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak tu akan diserikan dengan kehadiran Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Yang Berhormat Dato' Haji Lin Talif Saleh, dan juga Ahli Dewan Undangan Negeri Lingga Yang Berhormat Puan Dayang Norazah binti Awang Sohor. Baik, jangan tetap tahan guys, tahan tetap. Then last kali, Majlis Perasmian Masjid Nahdlatul Islam Kampung Melayu Tanjung Bijat Sri Aman pada Jumaat akan datang tu, 24 Julai 2026. Masjid Nahdlatul Islam Kampung Melayu Tanjung Bijat tu akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Abdul Rahman bin Haji Junaidi, Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak. Pada Jumaat 24 Julai 2026 bersama dengan 11 safar di Kampung Melayu Tanjung Bijat Sri Aman. Baik, ia adalah empat program yang sedang berlangsung, akan berlangsung di Sri Aman dan juga Betong.
1: Ya, meriah.
2: Meriah, meriah. Terima kasih Azimah FPC.
1: Setahun ngembak ya.
2: Azimah, kami ada sikit.
1: Setahun-tahun. Setahun ngembak ya.
2: Kami ada sikit nak dipadah main kita, Azimah.
3: RM2 pun boleh. Kami baru, kami tadi dah nanya, dah nanya aku sih, sibuk tanyalah kena. Dalam hati dah ada dah kompom kena aus tu kompom.
1: Nuju dengan aku juga kan?
2: Sekali dia terpias. Dia terpias dengan orang sebah ya. Dia murid Azimah, tapi terpias sebah ya.
3: Wakil lah.
1: Oh, boleh.
4: Yus, kalau boleh masa MC ya nak pada haus Yus. Haus, haus.
1: Udah. Haus. Ya, raptai, raptai namanya ya.
4: Oh, raptai.
1: Awal-awalnya dia raptai.
2: Udah kena
1: dari awal sampai ujung hausnya.
3: Menang menang.
1: Okey, kita kelimbang pengayaannya tu.
2: Oh, agak AJL.
1: Kita silakan AJL. Raptai kita. AJL.
5: Terima kasih DJ APC, DJ terpaling.
4: Nang kena selak aja, aduh.
1: Terima kasih.
5: Ya, tahniah.
1: Rakan-rakan.
5: Dan tahniah juga untuk DJ terpaling kita. Sebabnya, nyampun suara tu bukan di udara aja, di tanah dan di air pun juga. Ya, ada orang lain ke?
1: Tahniah. Tahniah DJ terpaling. Ya, bagus.
5: Semua kawasan.
2: Aduh, nak main di angkasa lagi.
5: Dia sih di udara aja, sih di tanah aja,
4: di air sekali. Di air, ya.
1: Yang terkini di angkasa.
2: Tak main di angkasa aja lagi AJL.
1: Bukan di udara aja, angkasa.
5: Apapun terima kasih, semoga kita terus bahagia.
1: Ya. Insyaallah amin.
5: Kita pun amin. Dan apa yang kita nak kongsikan dari Limbang tu, ini mengenai dengan derma darah yang berlangsung hari ini di Pasar Tamu Lawas 8 pagi hingga 12 tengah hari ini, yang mana bagi mereka yang ingin menderma darah dipersilakan, dan sasarannya hari ini ada 10 orang. Jadi kalau lebih daripada 10 lagi, alhamdulillah. Dan untuk esok ada gotong royong mega bertempat di Dewan Suara Limbang, yang mana gotong royong mega ini menggabungkan semua antara jabatan dan juga agensi kerajaan yang bergotong royong untuk membersihkan kawasan-kawasan yang sudah pun disenaraikan untuk dibersihkan. Dan ini merupakan gotong royong yang ditunggu-tunggu juga oleh masyarakat di Limbang ni, kerana dengan cara beginilah kita dapat berkenal mesra dan bergaul bersama rakan-rakan kita dari agensi-agensi lain, dan bersama-sama bekerjasama membuat kebersihan kerja amal gotong royong mega kebersihan. Di samping itu juga mengumpulkan barang-barangan seperti barangan sik-sik dipakai, elektrik-elektrik macam komputer-komputer yang sik diguna lagi dikumpulkan. Jadi waste kata orang apa? Waste lah. Azimah tahu sebabnya orang putih.
2: Ha?
5: Azimahnya tahu nyawa putih
2: ya? Nyawa putih belah ulu.
5: Oh, belah ulu kan?
2: Oh,
5: kami orang putih belah ilai je. Belah
2: ilai je.
5: Belah ilai je. Sebabnya lain lagi, kalau rumah tepi seraya, rumah kayu tepi seraya lain lagi.
2: Lain.
5: Nyak udara menorang lah.
1: Sapu habis hari tu.
5: Sapu habis.
1: Aduh, tambah aja.
5: Dan di sampingnya juga, esok juga ada derma darah. Tok derma darah aja yang kena beri kita tu. Di Masjid Baitul Iman. Pihak penganjurnya ialah Masjid Baitul Iman. 8.30 pagi hingga 11.30 pagi untuk derma darah. Jadi kepada mereka yang ingin menderma darah, khususnya yang tinggal di sekitaran Masjid Baitul Iman itu orang Limbang, bolehlah menderma darah di Masjid Baitul Iman 8.30 pagi hingga 11.30 pagi. Bak kata Zana tadi, sama-samalah kita membantu. Kita si kaya duit, at least kita beri sedekah darah tu, alhamdulillah. Untuk membantu orang lain, semoga amalan kita diterima oleh Tuhan.
2: Saya malam tadi buat kedema darah juga.
5: Alhamdulillah ya Allah.
1: Dengan nyamuk.
2: Dengan nyamuk.
5: Alhamdulillah. Ya, derma juga namanya.
2: Betul.
5: Ini mestinya derma dengan orangnya. Ini nyamuk derma juga.
2: Malah live TikTok di luar rumah. Nah, tadi sekah darah dengan nyamuk lah.
5: Oh, iyalah, ya maaf Tuhan juga sebenarnya. Malu ke maaf Tuhan juga.
2: Bro.
5: Di S. Okey, dan sikit lagi yang akan berlangsung. Untuk lama lagi lah. Dalam 25 Julai. Tapi kita kongsikan je lah. Expo Pendidikan Yayasan Sarawak peringkat daerah Limbang di Dewan Seri Perdana SMK Seri Peti Ambon Limbang 8 pagi hingga 1 petang 25 Julai hari Sabtu. Si lama gila sebenarnya minggu depan ya.
2: Jauh.
5: Iyalah antaranya yang berlangsung yang sedang berlangsung, yang akan berlangsung masa esok hari dan seterusnya. Tahniah kepada yang berjaya, yang tak berjaya jangan kecewa. Jadikanlah diri anda manusia yang berguna kepada masyarakat lain di udara, di tanah dan di air.
1: Sedih nak bunyi ucapan.
2: Kenapa mesti ada di tanah, di air dan di udara?
5: Sebab kita kan kita makhluk Tuhan. Makhluk Tuhan suara, kau di air pun
1: suara ialah yang menembusi.
2: Tambah di angkasa aja lagi.
5: Angkasa judi lah.
2: Okey lah, terima kasih Encik
5: Okay, terima kasih. Sama-sama. Sore berguru kita.
2: Oh, sehat. Kita berguru di udara, di tanah dan di air. Itu nama.
5: Di tanah dan di air. Okay. Dia tahu silamak lagi mungkin dalam tanah lagi.
1: Ada dua maksud dalam tanah.
2: Ada maksud ya?
1: Ditanam ya.
2: Azimah tak dengan senyum tak Azimah? Okey, di Kuching pun ada juga lah.
1: Silakan,
2: Yus. Saya duduk lah apa yang nak dikongsikan tu berkaitan dengan lawatan kerja menteri lah KPWKM ke projek naik taraf JT Sewang Pendin di Kampung Muhibah Pendin, di mana akan dihadiri oleh tetamu kehormatnya Yang Berhormat Menteri Pembangunan Wanita lah, Keluarga dan Masyarakat Yang Berhormat Datuk Seri Nancy Syukri, di pangkalan JT Pendin Seafood Pelabuhan Kuching. Ya, antara yang akan berlangsung hari dah pun berlangsung pagi tadi pukul 9.15 minit pagi. Seterusnya, Jai.
1: Okey, dan seterusnya untuk majlis pentauliahan Kor Siswa-Siswi Pertahanan Awam Kor Sispa Unimas untuk kali kedua tahun 2026 itu akan berlangsung di Arena Gemilang, Dewan Tunku Abdul Rahman Putra Unimas. Okey, dijadualkan pada pukul 10 pagi itu di Kota Samarahan. Dan tetamu kehormat ialah Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang. Dan upacara rasmi tu nya diadakan bagi mengiktiraf pegawai kadet yang menamatkan latihan. Jadi ada sikit lagi tu sebenarnya tu program dituju je tu tek lunduk. Okey, lunduk 10 pagi. Kita ada Labor Go Rural Area program.
2: Putih.
1: Tok best tok.
5: Putih.
2: Tok putih ileh.
1: Tok akan
5: bukan langsung. Putih tengah ke ya?
2: Tok ileh.
5: Ileh ke?
2: Azimah dulu.
1: Tunggu dulu, dah nak habis waktu. Sila. Yang akan diadakan di Dewan Serbaguna Kampung Biawak Lunduk.
2: Di Lunduk.
1: Jadi macam-macam lah program yang diadakan. Hari bertemu pelanggan, ada program tanggungjawab corporate sosial, apa sukan rakyat pun ada. Majlis perasmian. Dan ada lagi tu untuk sidaknya yang berada di sekitar tu, program tu akan berlangsung 17 hingga 18 Julai 2026. Dua hari yang masuk percuma. Jadi ada maklumat berkenaan dengan hak dan pelindungan pekerja, peluang pekerjaan, khidmat nasihat perburuhan, latihan TVET, perkhidmatan agensi-agensi Kesuma Sarawak pun ada. Jadi itu antara program yang sangat menarik di Lundu.
2: Ya, jadi ialah perkongsian di Kuching untuk pagi itu lah. Jadi kita pun dah kesuntukkan masa tu. Terima kasihlah kepada semua AJL. Thank you, my brother. Thank you.
1: Terima kasih semua.
2: Dana, terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Ada guru pelintir minta maaf. Azimah, minta maaf. Simo.
4: Dengar.
1: Tajuk sampai raya. Tajuk jawab Simo.
2: Okeylah, terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Okay, bye-bye.
2: Ya, seketika lah. Jadi Medok Jai pun dah nak undur diri. Dah dekat nak 10 pagi. Jadi jangan lupa 10 pagi tu Berita Dunia Nasional FM akan dapat kita ikuti. Dan selepasnya Rinas Merpati akan teman kita orang menerusi ekspresi. InsyaAllah hari apa lagi,
1: Jai? Selasa dan Jumaat.
2: Selasa dan Jumaat.
1: Minggu depan.
2: Minggu depan lah. Assalamualaikum. Tabik swing tu orang. Jumpa lagi. Bye-bye.

0: Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Dimulakan dengan pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16. Kesemua 8 pusat penamaan calon dibuka serentak pada pukul 9 pagi tadi. Proses penamaan calon berlangsung selama 1 jam. Jadi untuk perkembangan selanjutnya bersama Alias Cik Rahim. Silakan Alias.
1: Terima kasih Hamami. Ketika ini proses penamaan calon di ruang Lega Majlis Bandaraya Seremban telah pun selesai. Tepat pukul 9 pagi tadi, kesemua calon telah menyerahkan borang pencalonan kepada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR bagi semakan. Di sini berlangsung penamaan calon bagi 6 kerusi DUN, libatkan N09 Lengking, N10 Nilai, N11 Loba, N12 Temiang, N13 Sikamat dan N14 Ampangan. Proses tertumpu kepada kerusi panas N10 Nilai semestinya akan dipertahankan oleh penyandangnya J. Arul Kumar dari Pakatan Harapan, tentang Lai Chien Kong dari Barisan Nasional. Dua lagi calon yang bakal bertanding dari Bersatu dan Berjasa. Pengumuman rasmi kesemua calon-calon bertanding akan diumumkan Pegawai Pengurus bagi Parlimen Seremban Dato' Insinyur Teknologi Masri Baharudin sebentar nanti. Sebarang perkembangan semasa akan dikemas ini dari semasa ke semasa. Sekian laporan saya, Alias Rahim dari Wisma Majlis Bandaraya Seremban, kembali ke Angkasa Puri.
0: Terima kasih Alias. Berita seterusnya, dua kapal tangki minyak meletup di Selat Hormuz selepas dipercayai terkena periuk api. Ko-Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC mendakwa kedua-dua kapal itu cuba melalui kawasan berkenaan dengan bantuan risikan Amerika Syarikat, namun tidak mendedahkan identiti kapal terbabit. Pada masa sama, IRGC memaklumkan empat kapal turut dihentikan ketika cuba melalui laluan strategik itu. 8 terbunuh dalam serangan udara Israel berhampiran kawasan Pasar Al-Balata, kem pelarian Nusairat di tengah Gaza. Keganasan di Gaza masih berterusan, sementara usaha untuk mencapai perjanjian berkekalan bagi menamatkan perang terus menemui jalan buntu. Jurucakap Agensi Pertahanan Awam Gaza, Mahmud Basal, berkata serangan berlaku ketika satu perarakan pengkebumian sedang berlangsung. 8 orang disahkan maut manakala 34 lagi masih hilang selepas kejadian runtuhan gunung akibat hujan lebat yang melanda sepanjang Sungai Wujiang di perbandaran Chongqing, barat daya China. Menurut pihak berkuasa tempatan, seramai 10 orang berjaya diselamatkan. Operasi mencari dan menyelamat sedang giat dijalankan. Gempa bumi bermagnitud 7.3 melanda selatan Meksiko serta beberapa kawasan di Amerika Tengah. Pakar seismologi memaklumkan ia sekaligus menyebabkan amaran tsunami dikeluarkan sementara untuk kawasan pesisir Lautan Pasifik. Setakat ini pihak berkuasa belum melaporkan sebarang kematian atau kecederaan. Sukan Piala Dunia FIFA 2026. Lionel Messi berpeluang mengukuhkan status sebagai pemain bola sepak terhebat sepanjang zaman sekiranya berjaya membawa Argentina mempertahankan kejuaraan. La Albiceleste di jadual mentang Spanyol di New Jersey Isnin ini. Pada usia 39 tahun dan tampil dalam Piala Dunia ke-6-nya, Messi sekali lagi memimpin Argentina ke petas akhir. Kini berpeluang menghadiahkan kejuaraan dunia kedua berturut-turut buat negaranya. Sementara itu, Spanyol mengatur barisan pertahanan yang kukuh bagi merencatkan rentak permainan Messi dan Argentina dalam perlawanan akhir nanti. Barisan pertahanan diterajui Marc Cucurella, Emerick Laporte, Pau Cubarsí dan Pedro Porro kini berpeluang mencipta rekod baru sebagai juara sekiranya berjaya mengekalkan rekod tanpa bolos pada perlawanan nanti sekaligus mengulangi kejayaan yang pernah menjulang Piala Dunia 2010. Dalam pada itu, Kapten Spanyol Rodrigo Hernandez Sesante menjangkakan aksi akhir menentang juara bertahan Argentina bakal berlangsung sengit dan penuh cabaran fizikal. Spanyol perlu mengabaikan sebarang provokasi daripada lawan dan memberi tumpuan sepenuhnya kepada corak permainan sendiri. Rodri turut menyifatkan Lionel Messi sebagai pemain terhebat sepanjang zaman namun menegaskan Argentina bukan bergantung kepada seorang pemain semata-mata. Sebaliknya, memiliki skuad yang lengkap dan berkualiti. Tumpuan awal pagi esok beralih kepada aksi penentuan tempat ketiga dan keempat membabitkan Perancis dan England di Miami sekaligus menutup saingan kejohanan dengan satu kemenangan yang bermakna. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Hello Pawinet. Hari itu kita orang bersama dengan DJ Rina Saraparti dalam Ekspresi Warnai Hari Anda. Tune kami di Cerah Radio Sarawak FM dan live Facebook di Sarawak FM. Cantik.

0: Rawa FM nang best.
1: Sabtu tu jam 10 pagi, standby radio kita. Carta 10 Sarawak FM, lagu-lagu terbaik orang Sarawak. Dari penyanyi tempatan sampai ke lagu trending, kita lah yang menentukan siapa nombor 1 minggu tu. Undi, dengar, support artis kita. Carta 10 Sarawak FM, nada juara, identiti kita. Nang steady.

0: Carta 10 Sarawak FM setiap Sabtu 10.05 minit pagi hingga 11 pagi. Sarawak FM, sehati sejiwa. Carta 10 Sarawak FM, Nang Steady.
1: Carta 10 Sarawak FM, Nang Steady. Assalamualaikum. Untuk kita orang yang bersama dengan Rina Surapati untuk hari itu, terima kasih juga diucapkan kepada rakan kita, DJ Chai dan juga DJ Yus yang telah pun menemani kita orang seawal pagi tadi daripada pukul 6 pagi. 6 pagi sampailah pukul 10 pagi. Dan kini itu, saya akan mengambil alih tugas untuk menemani kita orang dalam ekspresi warnai hari anda. Dan segmen pertama kita seperti biasa, kita akan dalam Carta 10 Sarawak FM untuk mengetahui kedudukan terkini lagu-lagu artis tempatan kita di Sarawak tu, dan juga lagu apakah yang menjadi juara carta untuk minggu ke-22 untuk minggu tu. Sama-sama kita nunggu di hujung siaran kelak, dan pastikan kita orang jangan lupa like, follow dan juga share Facebook kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa, dan setia menemani kami di mana-mana sahaja. Kepada kita orang yang mencari rezeki untuk pagi tu, selamat menjemput rezeki dan juga selamat dipermudahkan segala urusan yang kita orang pola, apa yang kita orang plan pada hujung minggu tu. Nah, okey, untuk edisi hari tu Sabtu 18 Julai 2026 bersamaan 3 Safar 1448 Hijrah, anda bertemankan saya Rina Surapati selama 4 jam kita akan bersiaran dari pukul 10 tok sampailah pukul 2 petang kelak. Jangan beralih siaran, tune kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Dan untuk lagu yang kita pada minggu tok, kita ada 12 lagu yang tersenarai dalam Carta 10 Sarawak FM. Yang pastinya lagu-lagu tok adalah semuanya lagu-lagu lokal kita di Sarawak, terutamanya lagu tempatan kita, artis-artis tempatan kita yang ditulis oleh komposer dan juga penulis lirik tempatan kita di Sarawak. Dan kita kali itu menyokong dan juga support setidaknya untuk mentengahkan lagi lagu-lagu orang Sarawak kita. Kita tu siapa lagi yang nak menyokong dan juga nak mengetengahkan lagu-lagu orang Sarawak. Lagu orang Sarawak tu bukannya kaleng-kaleng, semuanya best-best. Bila kita orang dengar, bila kita orang hayati, lagu tu memberi seribu makna tersurat, tersirat. Ada lagu yang cukup catchy, kita ada lagu dandut dalam bahasa Melayu Sarawak. Nah, dan dalam Carta 10 tu adalah merupakan platform penting untuk artis-artis kita berkarya dan terus maju ke hadapan. InsyaAllah ya, kita doakan untuk anda. Dan terima kasih kepada anda. Jangan lupa like, follow dan juga share dulu untuk mengetahui kedudukan yang terkini. 12 lagu yang tersenarai dalam Carta 10 Sarawak FM untuk kali tu. Dan kita akan umumkan antara lagu-lagu yang tersenarai dalam Carta 10 Sarawak FM untuk minggu ke-22. Okey, kita jom kita nanggar dulu antara keputusan dalam Carta 10 Sarawak FM kita kali tu dah ada, di mana lagu tu dalam undian pada 2 minggu lepas, dan kali tu berdapat kita umumkan untuk kedudukan minggu ke-22. Baik, kita akan terus untuk kedudukan di tangga yang ke-12. Tontonan di YouTube sebanyak 573 berbanding 561 tontonan di YouTube. 26 minggu dalam carta, dan lagu tok bertahan lagi dalam Carta 10 Sarawak FM. Dan kita harapkan lagu tok masih lagi mendapat sambutan daripada kita orang yang masih lagi untuk terus mengundi. Lagu ini masih lagi bertahan dalam Carta 10 Sarawak FM untuk minggu hadapan kelak. Okey, jom kita dengarkan untuk anda lagu di kedudukan di tangga yang ke-12, merupakan lagu pada minggu lepas berada di tangga yang ke-10 dan kali toknya turun 2 anak tangga. Apa kata kita dengarkan untuk anda dengan sebuah lagu daripada Hamdi Junaidi dengan Getar-Getar Cinta, komposer dan juga penulis lirik kepada JS Dean. Jom kita dengarkan untuk anda di kedudukan di tangga yang ke-12 Carta 10 Sarawak FM. Cantik Nang Steady
0: nombor 12.

0: Okey, daripada Hamdi Junaidi, Getar-Getar Cinta, membawa kita ke pukul 10.22 minit pagi. Dan kita dengarkan lagu yang seterusnya dikedudukan di tangga yang ke-11 untuk minggu ini. Agaknya lagu apa yang berada di tangga yang ke-11 untuk minggu yang ke-22? Jadi kita sama-sama dengarkan untuk anda di ruangan Carta 10 Sarawak FM. Jom kita dengarkan untuk anda lagu dikedudukan di tangga yang kedua untuk lagu Tok. Lagu Tok, tontonan di YouTube adalah 102. 787 jumlah tontonan dan masuk pada 4 Julai 2026. Ada 3 minggu dalam carta. Dan kali tu lagu tu adalah merupakan percalonan baru pada 2 minggu lepas. Dan lagu tu adalah lagu yang meletup di media sosial kena tu. Dan lagu yang bertajuk Pergilah daripada Sulaiman Yusup, komposer Irfan Hamdan dan juga Gunan Shah, dan penulis lirik kepada Irfan Hamdan. Jom kita dengarkan untuk anda dikedudukan di tangga yang ke-11 dalam Carta 10 Sarawak FM minggu ke-22. Carta 10 Sarawak FM, Nang Steady, Pergilah Sulaiman Yusup.
1: Nombor 11.

0: Okey, pada Sulaiman Yusuf, pergilah yang membawa ke pukul 10.25 minit pagi. Dan kita terus lagi untuk kedudukan di tangga yang ke-10 untuk minggu tok. Okey, di tangga yang ke-10 untuk minggu tok, lagu apa lagi? Jom kita nanggarlah dulu untuk keputusan yang seterusnya. Lagu undian daripada kita orang sendiri. Lagu tok bertahan dalam carta 10 Sarawak FM selama 26 minggu. Masuk 3 Januari 2026. Dan juga lagu tu dalam bahasa dialek Melayu Sarawak. Tontonan YouTube sebanyak 620. Dan lagu tok turun satu anak tangga. Minggu yang sebelumnya berada di tangga yang ke-9. Dan kali tok berada di tangga yang ke-10. Turun satu anak tangga untuk minggu yang ke-22. Jom kita dengarkan untuk anda lagu kedudukan yang seterusnya dalam carta 10 Sarawak FM. Ini dia untuk anda dengan lagu dalam bahasa Melayu Sarawak, Lejuk Bercinta daripada Abang Hafiz, komposer dan juga penulis lirik pada Zamhari Al-Kazam untuk minggu ini. Jom kita dengarkan untuk anda di carta 10 Sarawak FM. Nang Siri.
1: Nombor 10.

0: Okey, itu dia lagu Lejuk Bercinta daripada Abang Hafiz di bawah kedudukan di tangga yang ke-10 untuk minggu yang ke-22. Okey, kita orang harus juga untuk undi lagu tu supaya masih lagi bertahan dalam carta 10 Sat FM pada minggu hadapan. InsyaAllah lagu dua lagu yang akan terkeluar pada minggu hadapan. Lagu apa? Tunggu. Kerana keputusan adalah di tangan kita orang yang mengundi lagu-lagu artis tempatan kita di Sarawak kali tu. Okey. Ha, jadi kita terus lagi untuk kedudukan di tangga yang ke-9. Lagu kedudukan di tangga 9. Alamak, jauhnya gugup nak kali tu nak. Berada di tangga yang ke-9. Minggu lepas lagu tu berada di tangga yang ke-2 dan kali tu nya jatuh 7 anak tangga berada di tangga yang ke-9. Why? Dan pernah menjadi juara carta mingguan pada minggu ke-19 pada 13 Jun 2026 dan kali tu nya berada di tangga yang ke-9. Tontonan di YouTube sebanyak 26,425 jumlah tontonan. Okey, kita terus lagi untuk dengarkan untuk anda di kedudukan yang seterusnya dalam carta 10 Sarawak FM, kedudukan di tangga yang ke-9 dalam carta 10 Sarawak FM. Ini dia untuk anda, lagu Talam 2, Proxy Band, komposer dan juga penulis lirik daripada El Hadam dan juga Dirul Proxy, minggu ke-22. Jom kita dengarkan untuk anda, Nang Steady.
1: Nombor 9.

0: Dan berada di tangga yang ke-9 untuk minggu tu. Terus lagi buat undian untuk anda yang nak lagu tu menjadi juara carta mingguan untuk minggu yang akan datang kelak, okey? Dan kita terus untuk kedudukan di tangga yang ke-8 minggu tu. Okey, lagu tu masuk pada 2 Mei 2026, 13 minggu dalam carta untuk minggu tu, untuk minggu ke-22, dan lagu tu turun satu anak tangga berbanding dengan minggu yang lepas berada di tangga yang ke-7, dan kali tu turun satu anak tangga. Tontonan di YouTube sebanyak 1,249 jumlah tontonan. Jadi kita terus untuk kedudukan di tangga yang ke-8 dalam carta 10 Star FM untuk minggu 22 untuk kali tu. Okey, lagu yang berjudul Rosli Dobby daripada Ambush, komposer Ray Hafiz dan juga penulis liriknya Azman Muhammad ataupun Amareng, minggu ke-22, 18 Julai 2026 berada di tangga yang ke-8. Ini dia untuk anda di carta 10 Sarawak FM, Nang Steady.
1: Nombor 8.

0: Okey, tu dia MS Rosli Dobby berada di tangga yang ke-8 untuk minggu ke-22 untuk minggu ini. Jom kita dengarkan lagi untuk kedudukan di tangga yang ke-9 untuk minggu ke-22 untuk minggu tu. Lagu apa yang menjadi juara untuk minggu ke-22? Kita boleh letak di ruangan komen lagu apa juara carta untuk minggu tu. Okey, lagu tu adalah merupakan lagu tontonan di YouTube sebanyak 3,206 dan pernah menjadi juara carta untuk minggu yang ke-5, minggu yang ke-7, minggu yang ke-9 dan minggu ke-20. Masuk pada 17 Januari 2026, masih lagi bertahan dalam carta selama 24 minggu dalam carta. Lagu tu adalah lagu yang berjudul Portrait Usang daripada Rockaholic, komposer dan juga penulis lirik kepada Zulka. Apa kata kita terus untuk kedudukan di tangga yang ke-7 untuk minggu ini di carta 10 Sarawak FM. Nang steady.
1: Nombor 7.

0: Okey, itu dia daripada Potret Usang. Berada di tangga yang ketujuh untuk minggu tu. Untuk lagu daripada kumpulan Rockaholic. Kita terus lagi untuk kedudukan di tangga yang seterusnya. Di tangga yang keenam dalam carta 10 Strat FM. Okey, lagu di tangga yang keenam untuk minggu tu. Lagu tu tontonan di YouTube sebanyak 81,276 tontonan di YouTube. Dan lagu tu sebenarnya pada minggu lepas berada di tangga yang keempat, dan kali itu ia turun dua anak tangga dan pernah menjadi juara carta pada minggu yang ke-18 6 Jun 2026. Apa kata kita teruskan lagi untuk kedudukan yang seterusnya di carta 10 Star FM dengan lagu di tangga yang keenam untuk minggu ke-22 kali itu dengan lagu yang berjudul Tuhan Menduga Kita, dinyanyikan oleh Zulka, komposer dan juga penulis sendiri kepada Zulka. Jom kita dengarkan untuk anda di tangga yang keenam carta 10 Sarawak FM, Nang Steady.
1: Nombor 6.

0: Puan menduga kita daripada Zulka, penulis lirik dan juga komposer daripada Zulka, membawakan pukul 10.42 minit pagi. Okey, kita apa kata kita terus lagi untuk kedudukan yang seterusnya berada di tangga yang kelima. Untuk minggu tu agaknya lagu apa yang berada di tangga yang kelima untuk minggu tu adalah lagu tontonan YouTube sebanyak 714 jumlah tontonan naik lagu tu di tontonan YouTube, dan minggu lepas lagu tu berada di tangga yang ke-8 dan kali tu berada di tangga yang ke-5 untuk anda. Dan lagu tu adalah merupakan lagu berjudul Peralihan Cinta, dinyanyikan oleh Izwan Dahlan, komposer dan juga penulis lirik. Komposernya Abdul Latif Poli dan juga penulis lirik daripada Yusuf Ali. 3 minggu dah pernah menjadi juara carta mingguan, pada minggu yang ke-10, pada minggu yang ke-11 dan minggu yang ke-12. Apa kata kita terus lagi untuk kedudukan di tangga yang ke-5 dalam carta 10 Star FM dengan lagu Peralihan Cinta, Izwan Dahlan, komposer Abdul Latif Poli dan juga penulis lirik daripada Yusuf Ali. Jom kita dengarkan untuk anda carta 10 Sarawak FM, Nang Steady.
1: Nombor 5.

berada di tangga yang kelima untuk minggu yang ke-22. Minggu tu, jangan lupa buat lagi undian untuk lagu tu masih lagi bertahan dalam carta 10 Sarawak FM. Apa kata kita akan dengarkan lagu di kedudukan di tangga yang keempat minggu tu adalah lagu merupakan lagu dangdut. Okey, pernah menjadi juara carta pada minggu yang ketiga dan minggu yang ke-8. Okey, 26 minggu tu bertahan dalam carta 10 Sarawak FM dan tontonan di YouTube sebanyak 45,000. Dan kali tu turun satu anak tangga berbanding pada minggu lepas berada di tangga ketiga, dan kali tu turun satu anak tangga berada di tangga yang keempat. Lagu yang berjudul Maunya Digoyang daripada Perintah

0: di tangga yang ketiga untuk minggu ke-22 untuk hari itu Sabtu 18 Julai 2026 bersamaan 3 Safar 1448 Hijrah. Masih lagi berteman dengan saya Rina Surapati dalam carta 10 Sarawak FM Nang Steady. Okey, jom kita dengarkan lagi untuk kedudukan seterusnya berada di tangga yang kedua. Lagu apa yang berada di tangga yang kedua kali itu nak? Mesti ada yang si caya nak? Dan lagu yang berada di tangga yang kedua, lagu tu adalah lagu dialek dalam bahasa Melayu Sarawak. 16 minggu dalam carta dan pernah menjadi juara carta pada minggu yang ke-13 pada 2 Mei 2026 masuk pada 28 Februari 2026 dan lagu tu tontonan di YouTube naik sebanyak 4,701 dan kali tu minggu tu naik 3 anak tangga berbanding minggu lepas berada di tangga yang ke-5 dan kali tu nya berada di tangga yang ke-2. Tahniah diucapkan kepada lagu dandut kita untuk kali tu. Lagu dandut kita adalah lagu yang berjudul Cinta Ocek-Ocek dinyanyikan oleh Norhan, komposer Abdul Latif Ali dan juga penulis lirik kepada Yusuf Ali. Jom kita dengarkan untuk anda carta 10 Sarawak FM di kedudukan di tangga yang ke-2 Nang Steady.
1: Nombor 2.

0: komposer Abdul Latif Boleh dan juga penulis lirik daripada Yusuf Ali berada di tangga yang kedua. Jom kita dengarkan untuk anda. Ini dia juara carta mingguan untuk minggu yang ke-22. Lagu pernah menjadi juara carta mingguan pada minggu ke-14, 15, 17, 21 dan kali tu minggu ke-22. Tontonan YouTube sebanyak 39,780 jumlah tontonan. Masih lagi mengekalkan kedudukannya untuk minggu ke-22. Kali tu jom kita dengarkan untuk anda di kedudukan carta 10 Sarawak FM dengan lagu yang seterusnya untuk anda di carta 10 Sarawak FM untuk minggu ini. Nang Steady, ini dia lagu merelakan Mustan Akadai dan juga The Big Champ, komposer dan juga penulis lirik daripada Jimmy Palika.
1: Juara carta 10 Sarawak FM minggu ini.

0: Rawa FM ng best.
1: Hello peminat. Hari itu kita akan bersama dengan DJ Rina Saraparti dalam Ekspresi Warnai Hari Anda. Tune kami di Cerah Radio Sarawak FM dan live Facebook di Sarawak FM. Cantik!
2: Istimewa, menarik dan unik. Segalanya dalam jejak seni, hiburan seni, budaya dan warisan di Sarawak FM. Juga kami paparkan menerusi Facebook di Sarawak FM. Untuk anda, terus bersiaran bersama DJ Rinas Merpati dalam jejak seni setiap Sabtu, 11.15 minit pagi. Jejak seni, hiburan seni, budaya dan warisan setiap Sabtu, 11.15 minit pagi. Menceriakan setiap waktu.
0: Ekspresi 10 pagi hingga 2 petang. Ekspresi.
3: Hasrat hati hanya sekedar.
4: Hai, saya Iwan. Jangan berduka. Ceria-ceriakan diri anda bersama Sarawak FM.

0: Berikutan cuaca panas dan keadaan berjerebu di ketika ini, Jabatan Kesihatan Sarawak menasihati orang ramai agar mengurangkan aktiviti di luar rumah, menggunakan alat pelindung pernafasan jika perlu, banyak minum air kosong, sentiasa membasuh muka dan tangan dengan bersih, menggunakan penyaman udara semasa memandu, tidak merokok dan paling penting, jangan melakukan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan kesihatan di klinik atau hospital berdekatan sekiranya mengalami masalah kesihatan seperti jangkitan saluran pernafasan, asma, radang paru-paru, sakit tekak dan sakit mata. Bersamalah kita melakukan langkah-langkah penjagaan kesihatan semasa jerebu.
1: Info ini dibawakan oleh Bahagian Penerbitan Radio RTM.
2: Mencari produk halal terbaik di Borneo. Sertai kami di Borneo International Halal Showcase Bihas 2026 yang akan berlangsung dari 21 hingga 23 Julai 2026 di dataran Waterfront Kuching. Temui berbagai pilihan makanan, minuman, gaya hidup serta produk kesihatan dan kecantikan halal dari Indonesia, Brunei, Singapura, Sabah, Negeri Sembilan, Perak dan banyak lagi. Masuk adalah percuma. Jangan lepaskan peluang untuk Borneo International Halal Showcase Bihas 2026. Jumpa anda di dataran Waterfront Kuching. Bihas 2026, gerbang anda ke arah produk halal terbaik di Borneo.

Istimewa, menarik dan unik. Segalanya dalam jejak seni, hiburan seni, budaya dan warisan di Sarawak FM. Juga kami paparkan menerusi Facebook di Sarawak FM. Untuk anda terus bersiaran bersama DJ Rinas Merpati dalam jejak seni setiap Sabtu 11.15 minit pagi. Jejak seni, hiburan seni, budaya dan warisan setiap Sabtu 11.15 minit pagi. Menceriakan setiap waktu.

0: Sedang. Esok kita gelimbang nak. Belikan tahai dengan kambing sekilo lo. Lepas ya, kirim salam dengan kerbau di sinun. Okey?
1: Oh, boleh saja, Don.
2: Kali kan kirim salam sama kerbau ni.
0: Tapi jangan lupa kelaan.
2: Napa kian?
0: Dengan Sarawak FM di Limbang, Don. Tune aja ke radio 101.5. Munsi 97.5. Sigit lagi 100.0.
2: Anik kerbau tinggal, Nek.
0: Napa kian?
3: Istimewa, menarik dan unik. Segalanya dalam jejak seni, hiburan seni, budaya dan warisan di Sarawak FM. Juga kami paparkan menerusi Facebook di Sarawak FM. Untuk anda terus bersiaran bersama DJ Rinas Merpati dalam jejak seni setiap Sabtu 11.15 minit pagi. Jejak seni, hiburan seni, budaya dan warisan setiap Sabtu 11.15 minit pagi. Menceriakan setiap waktu.
0: Okey, assalamualaikum. Kembali lagi untuk bersiaran bersama kami di Sarawak FM. Sehati sejiwa, salam sejahtera, salam Malaysia Medani. Dan juga selamat datang ke Jejak Seni Sarawak FM dalam segmen kita yang kedua untuk kali itu, hari itu, hari Sabtu 18 Julai 2026. Dan rancangan yang membawakan kisah perjalanan seni dan inspirasi daripada pegiat seni tanah air kita di Sarawak terutamanya kali itu. Dan bersama saya hari itu adalah merupakan seorang penyanyi yang pernah mencuri perhatian ramai. Menerusi program Mentor 7, mesti saya silap saya lah. Lepas itu saya akan nanya balik. Jadi beliau adalah merupakan perjalanan seni sebagai seorang basker sebelum melangkah lebih jauh dalam industri muzik dan terus menghasilkan karya yang mendapat tempat di hati peminat kali itu. Dan kita akan mengucapkan selamat datanglah kepada tetamu jemputan kita hari itu. Dan apa khabar Faris?
4: Khabar baik DJ Gina.
0: Alhamdulillah bertemu juga kita hari tu nak. Dan terima kasihlah kerana sudi meluangkan masa untuk bersama dengan kami dalam segmen Jejak Seni kali tu.
4: Terima kasih juga DJ Gina sebab sudi menyebut.
0: Jadi dah tentu nak sidak pendengar kali tu nak tahu juga berkenaan dengan perjalanan seni Faris Malik dengan lebih dekat lagi sebenarnya Faris. Dan jadi kita mulakan sembang kita untuk hari tu. Boleh sih Faris?
4: Boleh.
0: Alhamdulillah. Dan hari tu merupakan pertama kali bersama dengan Rinas dalam segmen Jejak Seni lah.
4: Oh betul.
0: Jadi selamat datang ke Jejak Seni Faris. Dan kita harapkan Faris sudilah berkongsi sedikit cerita berkenaan dengan karya perjalanan seninya untuk kali itu bersama dengan kita di Sarawak FM. Jadi boleh sih Faris perkenalkan diri Faris dan ceritakanlah tentang latar belakang Faris sebelum kita nak korek lagi nak di belakang-belakang lagi kat tok.
4: Boleh boleh boleh boleh.
0: Silakan.
4: Okay. Nama kami Faris Malik. Yeah. Kami bergiat aktif dalam bidang nyanyian di seluruh Sarawak. Uh-huh. Dan pernah menyertai reality show dulu Mentor 7 di TV3. Jadi alhamdulillah Faris masih berjuang dalam kerjaya itu. Yeah. Atas support pendengar-pendengar, peminat-peminat semua. Uh-huh. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Sarawak FM sebab sudi menjemput hari itu DJ Rinas.
0: Alhamdulillah. Jadi kita nak tahu juga berkenaan dengan latar belakang Faris yang sepenuhnya. Boleh si Faris ceritakan ya bila sejaknya Faris tu mula berminat dalam bidang nyanyian.
4: Okey, mula berminat dalam bidang nyanyian tu dari bangku sekolah gitu sebenarnya.
0: Bangku sekolah lagi.
4: Memang start daripada grup nasyid di sekolah.
0: Oh,
4: Faris dulu pun pernah juga dalam bidang suara, seni suara, menyertai pertandingan tilawah Al-Quran di sekolah, menyertai nasyid di sekolah, mewakili sekolah. Jadi, ialah permulaan Faris dari awal ialah. Mun dulu Faris bergiat dalam bidang genre nasyid.
0: Okay.
4: Jadi, kini tu banyak orang madah Faris lebih sesuai kepada lagu-lagu genre rock. Jadi ialah sebar sedikit lah latar belakang dalam kerjaya Faris dalam bidang nyanyian tu.
0: Jadi siapakah sebenarnya individu yang paling banyak memberi sokongan inspirasi kepada Faris untuk bergelar sebagai seorang penyanyi kali tu?
4: Yang mendorongnya paling banyak sebenarnya adalah diri sendiri. Minat yang paling penting sebenarnya.
0: Ya kasihannya.
4: Ya betul. Mungkin kita sudah minat bila mak bapak yang mendorong pun saya dah naik hasil juga kan. Jadi diri sendiri juga yang mendorong kami memang minat dari zaman sekolah dulu. And mak bapak yang memberi mendorong juga, memberi semangat, keluarga memberi semangat. ia yang makin memangkinkan, memangkinkan, betul lah. yang memberi kita lebih lagi semangat untuk teruskan perjuangannya lah, minat ya.
0: Betul. Jadi macam ni reaksi keluarga, family Paris apabila nya tahu lah Paris tu berminat dalam bidang nyanyian kali tu nak dalam bidang seni sebagai kerjaya Paris Connect tu.
4: Di awal permulaan dulunya rasa ragu juga sebenarnya. Rasa ragu juga. Adakah kerjaya tu boleh menjadi satu punca rezeki untuk kita survive dalam kehidupan tu, untuk kita dapatkan pendapatan di awalnya. Sebab orang tua tu kan mungkin di zaman sidaknya, mungkin sidaknya kurang melihat industri kita tu macam tu. Kita dapat anggar Datuk Tan Sri Pramli tu di zamannya mungkin disiajak tempatnya. Mungkin di zamannya. Tapi kini tu dah banyak platform-platform yang kita boleh untuk ketengahkan diri kita. Jadi memang banyak punca pendapatan untuk kita apa, survive dalam kehidupan lah. Ia boleh menjadi satu career yang serius lah bagi kita untuk di zaman tu. Ya, tapi bila dah makin lama, makin lama Faris try uji bakat besar-besar platform di mana-mana television. And alhamdulillah pada 2018 Faris dapat, dan sidaknya mempercayai perjuangan Faris dari sebelumnya membuahkan hasil. Jadi ialah perjuangan sebar sedikit yang pendek lah. Mungkin kita nak cerita panjang lepas
0: si
4: tu.
0: Si habis ke lah.
4: Mungkin kita akan selit-selitkan dari soalan-soalan yang selepas tu, DJ.
0: Oh betul. Jadi kita dipahamkan juga Faris adalah merupakan pemain Baskers sebelum tu. Jadi sebelum dikenali ramai kan, Faris pernah menjadi seorang pemain Baskers. Boleh sih Faris berkongsi dengan pengalaman daripada segi permulaannya daripada Baskers tu?
4: Yalah, nya ada kaitan dengan yang di awal kami pada te, nya untuk survive kehidupan lah. Di awal permulaan Baskers dulu sebenarnya Faris memang meminati nyanyian. Jadi pada masa saya, Faris habis sekolah and saya dah kerja, kata orang. Saya dah kerja. Nak bergerik lah, tapi saya dah duit. Saya dah pendapatan juga. Nak berbeli tu, saya dah pendapatan juga. Jadi Faris menggunakan bakatnya dari awal, berfikir macam ni nak nak meneruskan kehidupan tu, nak mencari rezeki, nak mendapatkan pendapatan. Jadi Faris gunakan bakatnya. Faris jumpa sikit tempat dan Faris try di Semarahan nun untuk beranikan diri mencuba dan mengetengahkan bakat yang ada tu. Di awalnya di dekat The Summer Mall Semarahan.
0: Di sini startnya
4: kami lagu basking lah. Masa saya pun memang The Summer Mall memang baru buka juga dalam tahunnya. Kami try je tempatnya dengan keberaniannya, dengan malunya, dengan nervousnya, dengan sikit gitarnya je, belum ada speaker lagi. Jadi masa saya pun Faris bersyukur lah dengan apa yang mula-mula lepak macam ni aja. Lepak di depan sama mall, beli gitar, lepak tepi, duduk je macam bukan orang basking. Duduk aja. Kali nanggah ada orang beri. Ada orang beri, kira macam beri sagu hati. Jadi kita rasa macam boleh diteruskan tu. Jadi kita sebelumnya pun saya dah buat nanggar macam di Sarawak tu, terdedah gila dengan basket. Cuma di Semenanjung je banyak masa. Jadi Faris teruskan aja hari esoknya, sebab disebabkan minat juga tena. Jadi itulah platform aku di awal tu untuk aku ketengahkan, walaupun nyanyi tepi jalan. Tapi itulah proses learning aku untuk belajar untuk beranikan diri, belajar untuk improve diri dalam bidang nyanyian.
0: Jadi sepanjang program macam yang tadi nak Baskers apa semua. Jadi apa juga cabaran yang terbesar bagi Faris ketika mencari rezeki sebagai seorang Baskers tu?
4: Cabaran yang paling besar adalah diri sendiri juga lah sebenarnya. Sebenarnya kami berlawan dengan diri sendiri sebab atas sebab keberanian ya. Kita mun saya dah keberanian, kita saya akan jadi benda ya.
0: Betul.
4: Jadi Faris cuba nak melawan diri untuk meneruskan minat ya. And Faris try nak menjadi seorang yang takut mencuba. Sebab yalah, kita nak, kita faham bila
0: nak melangkah ya.
4: Dari segi anak tangga pergi ke anak tangga lagi, walaupunnya kecil tapi kita berjalan.
0: Betul.
4: Mungkin kita nak melangkah pergi ke
0: tangga 10.
4: Tangga 10 memang sih hampir lah kaki ya. Macam yalah. Jadi kira macam filosofi Faris memang macam ialah. Dari awal lah, biar kita melangkah slow-slow dulu. Baru kita dapat mencapai impian yang kita mau.
0: Baru sampai ke puncak kejayaannya.
4: Yalah, lah, antara cabarannya lah. Cabaran diri Faris pun lah, melawan diri ya untuk banyak dugaan sebenarnya. Dengan family matter lagi, dengan diri pun lagi, dengan
0: masa lagi.
4: Masa lagi. Banyak lah yang kita, apa kata orang,
0: mau diatur semualah.
4: Yang kita korbankan lah.
0: Betul. Jadi adakah pengalaman Faris tu Baskers nak hanya membantu membentuk keyakinan diri Faris di atas pentas yang besar? Rasa-rasanya
4: memangnya membantu, memangnya membantu. Mungkin kita orang mau tahu Faris tu di zaman sekolah dulu bukan orang harapan nak kelakar depan.
0: Sebab malu.
4: Malu. Malu. Nervous. Tapi bila dengan orang rapat, dengan kawan apa perintah, memang sip malu. Cuma bila cikgu nyuruh baca doa pun zaman sekolah pun takut. Baca ikrar pun depan sekolah pun takut. Syurani.
0: Nasib si nangis so.
4: Benar juga. Kita pergi sekolah dulu. Sungit juga lah pakai itu. Penakut. Kakak ambil tau. Angah tu dulu lah penakut. Tapi kini tu okey lah. Jadi kawan-kawan pun fikir macam, kini tu Faris pandai kelakar. Boleh ada MC, boleh ada talk apa semua. Tapi zaman sekolah tu yang lain. Jadi ia boleh kini tu Faris menggunakan platform yang ada tu, bakat yang ada tu untuk membentuk diri Faris. And di konsert pun memang macam dia juga. Kadang-kadang kita memang lost word sebenarnya.
0: Betul.
4: Kini tu pun saya rasa lost word sebenarnya. Nak lakar, nak sembang apa. Cuma kadang-kadangnya biarlah spontan saja lah. Macam ni Faris ialah yang orang akan anggap.
0: Betul. Jadi macam ni Faris boleh menyertai Sige apa orang kata dari program reality besar seperti Mentor 7 tu.
4: Kami nang ia adalah achievement yang paling tinggi kami sebenarnya. Dari awal memang kami try semua uji bakat yang ada yang datang di Kuching untuk masa hampir 7 tahun. Tiap-tiap tahun Faris memang uji bakat Akademi Fantasia. 5 tahun Faris coba dari awal dia, lepas habis sekolah memang dari zaman Hafiz Ui bagi.
0: Dari zaman Hafiz Ui.
4: Betul.
0: Okey.
4: Dari zamannya umur dalam 18 tahun. 18 tahun.
0: Lekat SPM lah.
4: Lekat SPM. Pergi ke Kuching tu Pelajar Merdeka sia. Ada uji bakat datang. Jadi Faris cobalah. Every year Faris coba and alhamdulillah pada tahun 2018, tahun yang ketujuh kami cuba. Rasanya yang ketujuh lah, yang kelapan macam mana lah. Baru kami ada improvement ditangkap oleh juri. Bang Ajai masa saya.
0: Bang Ajai.
4: Awak tahun lepas ada kan? Awak tahun lepas ada kan? Tahun ni pun ada juga kan? Jadi ni nanggap improvement-improvementnya. And kami try every year. Jadi pada tahun 2018 ya, ni siapa pun pertikaikan lagi. And ada improvement, jadi ni serapkan untuk mewakili Sarawak di Mentor 3. Mentor 7 2018.
0: Mentor 7, alhamdulillah. Jadi kenangan manis yang dan juga yang paling mencabar sepanjang kita berada dalam Mentor 7 tu.
4: Kenangan manisnya memang banyak sebenarnya. Terutamanya Faris dapat pendedahan dari segi dikenali oleh orang lah. Sebab ya antara achievement dalam industri kita dalam bidang nyanyian tu lah. Mungkin kita saya dapat minat, mungkin career kita tu memang saya akan dipandang orang lah. Jadi ya antara salah satu spark untuk kita nak berada dalam industri lah sebenarnya. Betul. Ia mendorong kita untuk lebih aktif, lebih nak berkarya. Karya kita rasa dihargai. Jadi ya antara salah satu, yalah dek, bila kita jalan sini-sini pun Faris tu suka berkawan. Betul. Ramah dengan orang juga. Jadi Faris, jadi kita rasa macam happy ya dapat orang negur kita, orang kenal kita. Jadi silaturahimnya penting untuk kita dalam kehidupan tu kan.
0: Betul.
4: Faris saya kenal DJ Rinas pun mungkin DJ Rinas saya ingat nak jemput Faris hari itu.
0: Contohnya. Betul. Okey, jadi dalam ilmu yang paling berharga bagi Faris nak yang dipelajari daripada mentor tu orang kata tadi adalah idola ataupun macam mana orang tadi yang mengajar Faris adalah Aizat Amdan.
4: Mentornya.
0: Mentornya. Okey, berkenaan dengan kejayaan selepas mentor tu Faris, kita nak tanya juga macam ni perjalanan karya Faris selepas ya terus berkembang.
4: Alhamdulillah juga nya memang memberi menampakkanlah perubahan sebelum kerja. Sebelumnya Faris basking aja kan.
0: Oh.
4: Jadi bila berada di satu platform yang besar tu, Faris memang akan try the best lah untuk menjadi seorang penyanyi yang relevant dan akan disanjung dan memang mencari peluang untuk berkarya dalam nak mengejar impiannya ke arah yang lebih tinggi lagi lah.
0: Oh.
4: Sebelumnya Faris melangkah sikit tangga, kini tu Faris dah di tangga yang ke-10 tu. Kini tu nak achieve lagi. Jadi apa kata orang, mentor tu memang memberi kesan perubahan yang besar lah dengan Faris masa ya. Untuk show pun memang show yang besar-besar pun sebelumnya pun Faris dapat ditawarkan dengan rendah lagi dari sebelum mentor ya.
0: Oh.
4: Alhamdulillah lepas mentor tawarannya makin tinggi. Jadi untuk Faris nak survive dalam kehidupannya, untuk nak mencari apa kata orang, average gaji ya.
0: Oh.
4: Kata orang mudah lah gini tu. Iyalah. Sebab Faris memang full time, full time menyanyi. Orang nanggap Faris macam saya dah kerja lah. Jadi dalam industri seni kreatif pun Faris bekerja kira macam kata orang bekerja rimpun.
0: Mungkin
4: ada orang jemput, orang ingat kita, alhamdulillah dapat gaji bulan tu. Jadi Faris masih berani untuk mencuba benda ya, and membuktikan yang industri kita tu boleh survive dalam bidang nyanyian tu ataupun apa-apa bidang seni kreatif lah.
0: Oh.
4: Yang sidak adik-adik kita kelak, ke abang-abang kita yang nak mencuburinya kelak.
0: Betul.
4: Jadi Faris try nak membuktikan lah industri seni kreatif kita yang ada di Sarawak tu boleh maju ke depan, boleh memberi kita platform yang kukuh lah.
0: Jadi macam ni cara Faris mengekalkan semangat cuak nak Faris. Macam walaupun pernah berdepan dengan kegagalan dalam kehidupan.
4: Ya, yang kami pada dimula tadi memang bergantung dengan impun juga lah. Kadang-kadang kini tu memang social media memang orang kata salah satu platform yang mudah juga untuk kita nak ketengahkan, untuk kita seek, untuk kita ditanggau oleh orang juga. Di radio tu pun atas jemputan-jemputan, apa-apa je jemputan untuk kita nak mengetengahkan career kita. Jadi ya, adalah salah satu benda yang kita rasa macam apa kata orang, untuk apa soalan ni dek,
0: semangat,
4: untuk memangkin semangat ya. Jadi kita rasa macam Faris memang si akan
0: putus asa lah.
4: Memang
0: jangan cepat
4: untuk
0: ngalah.
4: Diri kita pun dia bergantung dengan diri kita pun juga sebenarnya. Memang semangatnya sebab kita terlalu minat kan.
0: Betul?
4: Memang terlalu minat, mesti kita akan push sampai bila-bila. Mungkin yalah, Faris memang ada period juga sebenarnya. Mungkin di umur 40 lah, adakah Faris masih relevant? Jadi sini aku nak cari, nak survive untuk kehidupan, nak pendapatan. Kita try dulu, and masih juga dalam career seni kreatif mungkin, tapi kita beralih ke sedikit mungkin ke bidang lakonan, pengacaraan, ataupun yang mana kita rasa macam, sebab persaingan kini tu banyak di untuk nyanyian. Adik-adik kita pun di platform-platform media sosial pun memang
0: boleh tahan, no?
4: Boleh tahan. Tapi Faris try nak menunjukkan identiti Faris tu, tu adalah Faris. Faris tu memang macam tu. Siap ada beza dengan orang lain. Macam mungkin Datuk Sri Siti Nurhaliza hanya ada identitinya pun kan. Jadi Faris ingin diingat macam ya, Atuk Faris tu, Atuk Faris tu. Jadi Sekda Faris clone ke lah.
0: Betul. Kita dapat create identiti kita melalui diri kita pun sebenarnya.
4: Betul.
0: Jadi berkenaan dengan cerita tentang lagu-lagu Faris ya. Mungkin ada si antara lagu yang dekat di hati Faris yang orang kata tadi sentiasa ada dalam diri Faris.
4: Lagu Faris pun. Lagu yang paling dekat dengan diri Faris adalah lagu Raya sebenarnya.
0: Lagu Raya.
4: Lagu Raya solo Faris. Yang Faris pola berkaitan komposernya, penulis liriknya adalah Yan Shavini.
0: Yan Shavini.
4: Dan dia arrange oleh kawan dari Unimas. Dan lagu ya sebenarnya Faris pola berkaitan tentang kesedihan lah sebenarnya. Hanya ada berkaitan dengan kerja Faris juga atas meninggalnya arwah yarham inik kami, masa ya. Saya pun Faris baru dapat uji bakat, last uji bakat mentor. Lepas saya nyalu set lagi. Jadi ada pesanan lah dengan Faris masa saya. Kena sih cuba platform-platform kecil dulu, katanya. Kena terus cuba ke platform besar. Jadi Faris dah try juga basking juga. Ya, yang mesan macamnya pergi berlagu tapi jaya dulu. Daripada pergi berlagu kunduri orang nikah dulu. Belajar di sini. Jadi lepas dia meninggal letak tahun next ya, kami ikut apa yang daripada. Alhamdulillah atas doanya kami dapat 2018 ya.
0: Doanya.
4: Jadi lagu yang berkaitan dengan kehidupan lah, lebih relate dengan kehidupan Faris tentang perginya seorang nenek tu yang memberi semangat Faris untuk teruskan minatnya, untuk teruskan career Faris tu dan membawa semangatnya.
0: Ya, sebaliknya antara penceritaan dalam lagu ya teh.
4: Betul. Kita akan pernah dengar?
0: Pernah.
4: Di balik syawalku.
0: Ya.
4: Ayo terdepan dengar.
0: Terdepan berapa temutan lagu ya. Memutar kenek tu bahaya. Okey, kenek tu adakah Faris kenek tu ada sedang ataupun nak menghasilkan lagu baru, nak ataupun projek baru yang Faris nak boleh nak kongsikan bersama dengan pendengar kita kali tu?
4: Dalam minggu tu Faris ada try nak buat lagu. Dah ada lirik dah apa semua, cuma belum pergi ke studio lah. Yalah, antara kami orang sebagai penyanyi dan juga yang aktif tu, memang every day sebenarnya memang try nak ulas lagu yang on mainstream lah. Dalam untuk nak mencari idea lah. Jadi mungkin ada lagu-lagu pilihan ke lah dalam simpanan Faris. Faris akan rilis sikit lah. Tapi lagu yang sebelum tu Faris saya dapat lah, yang berjudul Anggu. Dah ada di YouTube channel. Di YouTube, jadi boleh dengar ke siap.
0: InsyaAllah. Lepas tu kita akan dengar. Okay, okay. Jadi pada pandangan Faris juga, macam ni perkembangan industri muzik di Sarawak kenek tu yang Faris nanggar lah.
4: Alhamdulillah Faris nanggar. Perkembangannya memang positif. Sebab kita dapat nanggar kini tu Menteri Seni Kreatif kita memang bergiat aktif untuk spend lebih lagi dalam bidang seni kreatif tu. Kita dapat nanggar. Lepas tu kita membawakan AIM.
0: AIM
4: 25 right? Dekat Sarawak. Jadi banyak lagi yang platform-platform, terutamanya kita boleh masuk dekat saya kelak. Jadi kita ucapkan terima kasih lah kepada
0: Dato' Sri
4: sebab memberi ruang tu untuk anak-anak seni bergiat aktif dan mencuba untuk mencari ruang pakai ramai orang
0: berkarya. Betul. Jadi apa harapan Faris terhadap anak-anak muda kini tu? Mungkin ada yang nak cuba follow style Faris berkecimpung dalam bidang industri muzik kali tu.
4: Bagi Faris untuk adik-adik lah, belia lah. Faris dah belia, masih belia. kawan-kawan lah, kenalan-kenalan yang nak mencuba menceburi bidang tu. Yang penting ada minat. Ada jenis orang yang boleh menyanyi tapi saya ada minat untuk nak beranikan diri ke depan. Memang kata orang menyanyi dalam bilik mandi aja tu orang.
0: Lebih lain
4: orang. Seat diketengahkan, seat apa juanya. Jadi kepada belia-belia, adik-adik, abang-abang yang nak mencuba bakat tu, cuba keluarkan bakatnya, ketengahkan and berjalanlah mengikut rezeki, ketentuannya. Ni tahu ada rezeki, boleh jadi terus melangkah ke depan.
0: Macam
4: mana lah, cuba je.
0: Cuba, jangan asyik cuba. Keluar daripada kepompong. Penting ada minat. Jadi, jika sekiranya Faris diberi peluang untuk berkolaborasi dengan artis-artis di Sarawak lain, siapakah pilihan hati Faris untuk kolaborasi dengan sidaknya?
4: Hati-hati saya Sarawak, Faris try nak berduet dengan Dayang Nurfaizah.
0: Dayang
4: Nurfaizah. Impian lah sebenarnya. Kak Dayang tu memang kita nyapu vokal, memang ada identitinya pun dengan karakternya.
0: Betul.
4: Dengan lagu-lagunya. Tapi yalah, mungkin jauh nak fikirkan. Saya tahu lah, mungkin yalah impiannya lah. Kak Dayang yang asalnya pun dari Sarawak.
0: Betul.
4: Dari Kuching.
0: Mm-hmm.
4: And kita dapat nanggan yang pun career pun clean aja. Mm-hmm. And dengan vokalnya pun kita nanggan memang every lagu yang dia bola pun memang akan go lah.
0: Oh, betul.
4: Yang ada karisma yang pun dengan personalitinya.
0: Mm-hmm.
4: Yang perempuan lah.
0: Perempuan. Kalau lelaki?
4: Lelaki, Hafiz Suim.
0: Hafiz Suim.
4: Idola tu, idola tu. Masa Paris mentor dulu pun dia ada juga jadi mentor dengan saya. Tapi sempat nak milihnya sebagai mentor sebab Aizat dah ambil.
0: Boleh buat tau. Dia tahu lepas tu ada peluang berganding kolaborasi dengan Kak Dayang, Nur Fizah ataupun Hafiz Suim.
4: Amin. Doa-doakan.
0: InsyaAllah. Okey, selain daripada menyanyi tu, apa sebenarnya hobi Paris?
4: Hobi sukan.
0: Hobi sukan.
4: Hobi sukan Faris main badminton.
0: Main badminton.
4: Memang pro badminton. Siapa nak challenge badminton boleh tu. Game.
0: Ya. Yeah.
4: Boleh. DJ kita boleh.
0: Boleh kita cuba.
4: Cuba. Kita atur masa game.
0: Boleh. Okey, iyalah antara apa permainan yang kegemaran gini tu.
4: Sukannya.
0: Sukan badminton. Jadi macam ni juga cara Faris nak menjaga kesihatan terutamanya suara tu sebenarnya. Mesti ada tip-tip ataupun teknik nak jaga suara tu.
4: Untuk pemakanan Faris saya dah jaga apa-apa.
0: Oh, saya dah jaga apa-apa.
4: Makan je pedas.
0: Mantai je lah.
4: Cuma ada habit Faris tu bila sebelum misal kata 2 jam 3 jam.
0: Oh.
4: Sebelum nak show berlagu, Faris dah makan dah.
0: Oh.
4: Faris dah makan dah. Sebelum nak berlagu 10 minit, 30 minit, orang beri makanan pun Faris akan makan.
0: Oh, sebab dah makan awal tadi.
4: Sebab yalah kita ni ada Faris rasa macam dalam badan Faris tu bila kita makan perut tak penuh, semput atau pentas.
0: Oh,
4: 10 minit sebelumnya.
0: Oh.
4: Bisa kata 2 jam sebelumnya okey.
0: Oh.
4: Jadi dari segi pemakanan lah, dari segi pernafasan Faris jogging.
0: Hmm.
4: Main basikal. And belajar breathing lah dekat rumah, pernafasan. Ada practice lah, vocal practice kat rumah. Macam bubbling, mama, macam tu lah.
0: Iyalah cara
4: teknik penjagaannya lah. Pemakanan saya dah gila. Makan pedas, berulam. Orang menganggap bagus tu.
0: Saya dah makan seafood pun semua, saya dah.
4: Makan seafood.
0: Makan juga.
4: Makan juga. Allergic. Tapi ada ubat.
0: Betul lah. Ujungnya. Mesti sedia ubat dulu lah.
4: Mesti sedia ubat. Kita allergic juga.
0: Adalah juga. Allergic seafood nak. Dan juga, okay. Apa nasihat Faris kepada anak-anak muda kita kena tu yang ingin menceburi dalam bidang seni juga. Dan mungkin ada nak belajar teknik vokal bersama Faris. Apa pandangan Faris?
4: Kepada yang nak belajar vokal ya, Faris belum layak lah. Sebab Faris pun memang saya dah kata orang belajar secara kelas di luar. Ada pengalaman masa mentor dulu belajar dengan cikgu-cikgu yang berpengalaman dan yang ada dalam industri. Tapi selayaknya Faris si dapat nak ajar lah. Cuma memberi pendedahan boleh. Cara-cara teknik yang Faris gunakan. Tapi yang sebetulnya Faris si tahu.
0: Share lah.
4: Sebetulnya tekniknya Faris si berapa nak tahu teorinya macam ni. Nak meletakkan vokal di situ. Di leher suara geruk atau orang suara dada. Ada teknik yang Faris faham. Getaran-getarannya lah. Misal katanya getar di hidung. Suara hidung lah. Bilanya bergetar di dada, suara dada lah. Bilanya terit, keluar je urat utak dekat itu, suara utak lah. Faris rasa macam ya. Jadi untuk nak belajar dengan Faris, belum layak lah. Jadi mungkin
0: cuma
4: kita
0: boleh share tips lah.
4: Nasihat lah, tip-tip lah.
0: Jadi kena itu apa perkembangan baru daripada Faris? Mungkin ada jemputan-jemputan di sini-sini kah?
4: Esok Faris ada jemputan.
0: Esok, apakah itu?
4: Di Kampung Rebak. Ada pesta jagung.
0: Pesta jagung
4: di Rebak Semahan.
0: Cerita sikit.
4: Pesta jagung tu memang berkaitan dengan jagung. Macam-macam jenis jagung akan dari segala kita orang boleh beli ke untuk mbak di kampung. Di Rebak tu memang famous dengan jagungnya lah. Mungkin ada jagung bakar ke di segala orang jual di vendor di kampung jagung. Jagung susu, yang manis, ada juga akan dijual. Ini mengetengahkan produk jagung.
0: Produk jagung.
4: Dan ini ada info jualan tentang jagung macam ni. Nak memprosesnya, nak menanamnya. Jadi di siap kelak kita orang akan ada info lah.
0: Jadi kita boleh jumpa Faris. Bila kita akan perform tak?
4: Siang esok, tengah hari lah.
0: Kopo?
4: Pukul belum update lagi, mungkin dalam tengah pagi
0: tengah hari lah.
4: Ha, siang esok. Jadi Faris akan berlagu juga bersama dengan Rizal Ayub dan Nur Hijrah Yahya.
0: Rizal Ayub dengan Nur Hijrah Yahya.
4: Betul.
0: Untuk esok hari siang. Yeah. Jadi kita orang boleh datang untuk yang nak berjumpa dengan Faris esok hari, datang ke Rebak.
4: Rebak, Kampung Rebak. Semarahan.
0: Semarahan. Datang di siang. Ni tahu.

0: Jadi mungkin ada pesanan terakhir Faris sebelum kita menutup tirai kita dalam segmen Jejak Seni kali tu.
1: Okey, terima kasih kepada Sarawak FM, terima kasih kepada DJ Rinas kerana sudi menjemput pada hari tu. Faris rasa dapat bersyukur kena memberi Faris ruang untuk mempromosikan diri Faris juga. Dalam masa kini tu Faris mungkin a little bit slow sebenarnya, and yang penting kita teruskan perjalanan, teruskan kerjaya kita, jaga putus usaha, dan harap pendengar-pendengar yang ada di Sarawak FM boleh support Faris terus menerus sampai bila-bila. InsyaAllah Faris akan buat yang terbaik dalam bidang seni itu, dan doakan semuanya berjalan dengan lancar, and thank you guys.
0: Ya, terima kasih juga kepada Faris atas segala perkongsian yang telah pun dikongsi dengan kita untuk hari itu, yang cukup menarik, jujur dan juga penuh dengan inspirasi yang telah pun diluahkannya hari itu bersama dengan kita di dalam segmen Jejak Seni kali itu. Dan semoga orang kata tadi Faris, segala pengalaman, cabaran dan juga kejayaan Faris sepanjang berkarya dalam bidang seni kali itu dapat dikongsikan dan juga boleh membakar semangat lah untuk para-para pendengar, para-para peminat Faris, khususnya anak-anak muda yang orang kata nak bercita-cita dalam bidang nyanyian ataupun bidang seni tu. Jadi kami di Sarawak FM juga mendoakan semoga Faris berjaya dalam kejayaan seninya untuk kali itu, dan sentiasa lah diberi ilham untuk mendapatkan hasil karya-karya yang terbaik. Dan juga semoga orang kata tadi segala perancangan Faris kali itu serta projek baru dipermudahkan kelak.
1: Amin, insyaAllah. Doakan ya.
0: Ya, insyaAllah ada projek baru. Lepas tu kita akan follow Faris. Jangan lupa di Facebooknya Faris Malik. Ni ada Instagram, TikTok, apa lagi? Facebook. YouTube.
1: Ada.
0: Kita boleh follownya di sini. Jangan lupa like, follow dan share.
1: Ya, Faris Malik. Cari je Faris Malik.
0: Betul. Jadi buat semua pendengar Sarawak FM, jangan lupa terima kasih kepada semua yang telah pun bersama dengan kami dalam segmen Jejak Seni kali itu. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk mengikuti perkembangan artis-artis tempatan kita dan juga menyokong industri kita di Sarawak kali itu. Dan terima kasih Faris, kita akan akhirkan dengan lagu Faris, lagu
1: terima kasih
0: Angguk.
1: Kita dengarkan,
0: kita dengarkan untuk anda, tapi dengarkan untuk promo ini dahulu untuk anda di Sarawak FM. Bye.
2: Istimewa, menarik dan unik, segalanya dalam Jejak Seni, hiburan seni, budaya dan warisan di Sarawak FM. Juga kami paparkan menerusi Facebook di Sarawak FM untuk anda terus bersiaran bersama DJ Rinas Merpati dalam Jejak Seni setiap Sabtu 11.15 minit pagi. Jejak Seni, hiburan seni, budaya dan warisan setiap Sabtu 11.15 minit pagi. Mencirilkan setiap waktu.

0: istimewa, menarik dan unik. Segalanya dalam jejak seni, hiburan seni, budaya dan warisan di Sarawak FM. Juga kami paparkan menerusi Facebook di Sarawak FM untuk anda terus bersiaran bersama DJ Rinas Merpati dalam jejak seni setiap Sabtu 11.15 minit pagi. Jejak seni, hiburan seni, budaya dan warisan setiap Sabtu 11.15 minit pagi. Mencirilkan setiap waktu.
1: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan tiga patah perkataan saja.
2: Kau nampak hebat.
3: Saya sayang awak.
2: Tahniah, awak berjaya.
1: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan satu kemalangan dengan tiga kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
4: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
5: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah tiga patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.
6: Warnai hari anda dalam ekspresi

Polisi 10 hingga 20 petang hanya di Sarawak FM. Ekspresi warnai hari anda. Mun datang miri, jangan lupa belasan miri. Jangan lupa bubuk miri. Wah miri nang. Best-best dengarkan Sarawak FM di miri 88.1 100.3 Sarawak FM di miri.

Anda mempunyai minat yang mendalam dalam bidang pengacaraan dan penyampai berita? Suara yang memukau, meyakinkan, berani beraksi di hadapan kamera. Kini, pentas impian Anda telah kami buka. Sertai uji bakat pengacara TV dan penyampai berita TV RTM Sarawak diadakan pada 28, 29 dan 30 Julai 2026, hari Selasa hingga Khamis, bertempat di Auditorium P. Ramli RTM Sarawak. Uji bakat bermula dari pukul 9 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat uji bakat seperti berikut: warga negara Malaysia, berumur antara 18 hingga 30 tahun, berperwatakan menarik, fasih membaca serta bertutur dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Boleh menguasai bahasa etnik adalah nilai tambah dalam uji bakat anda. Bawa bersama manuskrip kelulusan akademik anda. Ayo, bersama-sama kami bina impian, cipta sejarah bersama RTM Sarawak.

0: mencari produk halal terbaik di Borneo. Sertai kami di Borneo International Halal Showcase Bihas 2026 yang akan berlangsung dari 21 hingga 23 Julai 2026 di dataran Waterfront Kuching. Temui pelbagai pilihan makanan, minuman, gaya hidup serta produk kesihatan dan kecantikan halal dari Indonesia, Brunei, Singapura, Sabah, Negeri Sembilan, Perak dan banyak lagi. Masuk adalah percuma. Jangan lepaskan peluang untuk Borneo International Halal Showcase Bihas 2026. Jumpa anda di dataran Waterfront Kuching. Bihas 2026, gerbang anda ke arah produk halal terbaik di Borneo.
1: Ekspresi.
2: Kita perlu makan setiap hari. Jadi amalkan konsep Pinggan Sihat Malaysia. Pinggan Sihat Malaysia menerapkan konsep suku-suku separuh dengan membahagikan suku pertama pinggan untuk karbohidrat seperti nasi, mi, roti atau biji rin. Suku pinggan lagi untuk sumber protein seperti ikan, ayam, daging, telur atau kekacang. Penuhkan separuh lagi pinggan anda dengan sayur-sayuran dan buah-buahan sebagai sumber utama serat. Serta jangan lupa segelas air kosong. Makan buah-buahan dalam kuantiti yang disarankan. Elak makanan bergoreng dan bersantan setiap hari. Serta memasak sendiri di rumah adalah lebih baik. Jaga diet anda dan jangan lupa bersenam untuk tubuh sihat dan cergas.
3: Disampaikan jadual solat fardu zuhur bagi seluruh zon negeri Sarawak.
4: Baiklah, kita mulakan dulu dengan zon khas, maksudnya solat fardu zuhur untuk tengah hari ini pada pukul 12.26 minit tengah hari. Zon 1, 12.28 minit tengah hari. Zon 2, 12.33 minit tengah hari. Zon 3, 12.36 minit tengah hari. Zon 4, 12.41 minit tengah hari. Zon 5, 12.43 minit tengah hari. Zon 6, 12.43 minit tengah hari. Zon 7, 12.46 minit tengah hari. Zon 8, 12.49 minit tengah hari.
5: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
6: Aku tanya apa khabar.
7: 100.3.
8: Lepas tu kita boleh makan laksa Sarawak.
7: Dengarkan Sarawak FM di Sri Aman. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Nyaman kopi kau tu man. Tuh mesti silahnya. Kopi yang jen nah.
1: Nyaman nah. Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Tahukah anda, kalendar Islam juga dikenali sebagai kalendar Hijrah. Mula dipraktikan pada zaman pemerintahan Khalifah Umar Al-Khattab. Perkataan Hijrah merujuk kepada perjalanan Hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Dikatakan, nama-nama bulan Islam diambil daripada peristiwa penting dalam sejarah Islam atau keadaan cuaca semasa atau musim semasa di tanah Arab ketika itu. Kalendar Islam mengandungi 12 bulan, dimulai dengan bulan Muharram. Bulan Muharram mengambil perkataan haram yang bermaksud dilarang. Hal ini disebabkan oleh tradisi masyarakat Arab yang mengharamkan sebarang peperangan pada bulan ini. Selepas kedatangan Islam, budaya tersebut masih diteruskan. Bulan Safar. Perkataan Safar bermaksud tiupan angin. Ketika nama Safar mula digunakan, mungkin ketika itu adalah musim berangin. Bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal adalah bulan pertama musim bunga. Bulan Rabiul Akhir. Bulan Rabiul Akhir adalah bulan kedua musim bunga. Bulan Jamadil Awal. Bulan Jamadil Awal adalah bulan pertama musim panas. Jumada bermaksud kering. Bulan Jamadil Akhir. Bulan Jamadil Akhir adalah bulan kedua musim panas. Bulan Rejab. Bulan Rejab juga ialah bulan suci yang mengharamkan peperangan. Bulan Rejab juga dikenali sebagai Rajabul Fadl, bermaksud keseorangan kerana tiga bulan suci yang lain berada jauh dan berturutan berbanding bulan Rejab yang berada di tengah-tengah. Bulan Syakban. Bulan Syakban berasal dari perkataan syu'aba yang bermaksud berpecah atau menyimpang. Hal ini kerana masyarakat Arab sering keluar dan berpecah untuk mencari air. Bulan Ramadan. Perkataan Ramadan diambil dari perkataan Ramada. Ramada bermaksud batu yang panas kerana pada ketika itu cuaca amat panas. Bulan Syawal. Perkataan Syawal diambil daripada perkataan yang membawa maksud unta betina bunting. Pada ketika nama bulan ini diberikan, lazimnya unta betina sedang bunting. Bulan Zulkaedah. Bulan Zulkaedah juga adalah bulan suci yang diharamkan berperang. Pada bulan ini juga, masyarakat Arab akan menghentikan aktiviti perniagaan mereka bagi persediaan menunaikan ibadat haji. Bulan Zulhijjah. Dalam bulan Zulhijjah, ibadat haji dilaksanakan. Oleh sebab itu, perkataan haji digunakan sebagai namanya. Bulan ini merupakan bulan suci terakhir dalam setahun dan sebarang peperangan adalah dilarang. Selamat menyambut Maal Hijrah daripada kami di RTM.
3: Ekspresi Wanai Hari Anda Sarawak FM kembali lagi untuk bersiaran bersama kami di Sarawak FM Sehati Sejua 18 Julai 2026 bersamaan 3 Safar 1448 Hijrah. Anda masih lagi bertemankan saya untuk edisi hari Sabtu hari itu di jam yang ketiga dalam Ekspresi Wanai Hari Anda. Rina Surabati masih lagi menemani anda, tak kira di sini kita orang berada kena tok dan dah tengah hari nak, mungkin ada yang tengah pun menjamu selera makan tengah hari waktu tu. Selamat menaikan impian kita orang dengan makanan yang cukup, orang kata dengan hidangan dengan kasih sayang, terutamanya bila isteri memasak di rumah, bini masak di rumah nak, mungkin hari tu rehat jadi rumah, jimat kos kita, jimat ekonomi. Mungkin ada juga yang merancang pergi ke camping, pergi hiking untuk hari Sabtu tu. Ada yang baru pulang daripada kenduri, kenduri kahwin ke, ada yang menyambut hari anniversary anniversary-nya hari tu. Ada yang menyambut hari jadinya hari tu. Selamat hari jadi. Apapun, terima kasih kepada semua yang bersiaran bersama kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa. InsyaAllah kita akan bacakan juga antara info dan juga komen daripada rakan kita di Facebook Sarawak FM lepas tu. Tapi satu info yang kita nak kongsikan dengan kita orang, sebenar sambutan Hari Sarawak, rakyat Sarawak diseru untuk terus menghayati sejarah serta menghargai jasa dan pengorbanan pemimpin terdahulu yang rembak negeri itu ke arah pentadbiran sendiri pada 22 Julai 1963 sebelum pembentukan Malaysia pada 16 September 1963. Jadi bagi menyemarakkan semangat patriotisme, program kibaran bendera Ibu Pertiwiku 2026 telah diadakan di Kompleks Sukan Satok dengan pelbagai aktiviti termasuk senam robi, kayuhan basikal, cabutan bertuah dan ada juga pengagihan lebih 2,500 bendera kepada orang ramai. Jadi program tok juga turut menjadi simbol perpaduan apabila menghimpunkan semangat masyarakat pelbagai kaum dengan semangat kebersamaan dan cintakan Sarawak. Jadi bersama tok kita kibarkan jalur gemilang dan bendera Sarawak serta hayati erti sebenarnya Hari Sarawak yang selamat lagi pada 22 Julai 2026 yang kita akan sambut untuk Hari Sarawak untuk tentu. Okey, 12.30 minit tengah hari. Apa kata kita berhibur lagi dengan sebuah lagu daripada Datuk Siti Nurhaliza, Menamakanmu Cinta, untuk anda di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Cantik.

Okey, daripada Datuk Siti Nurhaliza dengan sebuah lagu berjudul Menamakanmu Cinta membawa pukul 12.35 minit tengah hari. Okey, untuk ya panduan kaum muslimin dan juga muslimat, maksudnya solat waktu Zuhur bagi anda yang berada di zon 8 Kuching, Bau Lunduk dan juga Sematan pada pukul 12.49 minit tengah hari. Apapun, terima kasihlah kepada Kak Adira Borhan yang telah pun bersama dengan kita. Menu sayur buah labuk masak lemak katanya, ikan goreng sambal belacan dengan telur dadar, menu kami. Alhamdulillah, layan jat salam dan salam rindu untuk semua sahabat yang mengenali kami. Daripada Junaidi Waid, assalamualaikum, selamat tugas, semoga dimudahkan segala urusan ke semua stesen katanya. Untuk sahabat Surat FM, semoga terhibur dengan apa-apa lagu yang disajikan untuk hari itu. Okey, kita akan terus untuk berhibur dengan lagu yang seterusnya daripada Hijaz, Rufaida Al-Aslamiyah, untuk anda di Sarawak FM. Sehati, sejiwa, cantik.

Al-Quran Cintaku. Wahai Al-Quran, cahaya malamku, hadirmu menuntun hati yang pilu. Ayatmu bening bagai embun pagi, menyejukkan jiwa yang lelah sendiri. Di setiap huruf ada doa, di setiap makna ada cahaya. Engkau bukan sekadar bacaan, melainkan jalan menuju

Kadang-kadang kasih sayang Allah tu, dia bukan selalunya tentang apa yang dia bagi, tapi juga tentang apa yang dia ambil daripada hidup kita. Satu hari nanti, kita akan sangat faham semua yang tidak ditakdirkan untuk kita tetap akan menemukan caranya sendiri untuk pergi. Dan semua yang ditakdirkan untuk kita akan sentiasa menemukan caranya sendiri untuk hadir dan muncul dalam hidup kita. Belajar untuk redha ketika menerima dan belajar untuk ikhlas ketika melepaskan. Kita sebenarnya tak kehilangan apa-apa selagi yang hilang tu bukan Allah.

103 calon sah bertanding PRN Negeri Sembilan. Felda terus diperkasa angkat martabat peneroka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: Seramai 103 calon sah bertanding dalam pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Perkara itu diumumkan Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Datuk Seri Ramlan Harun.
1: 2 penjuru 11 kerusi, 3 penjuru 21, 4 penjuru 2 dan 5 penjuru 2. Bilangan calon yang bertanding mengikut jantina adalah seperti berikut: lelaki seramai 94 orang dan wanita 9. Umur calon tertua dan calon termuda yang bertanding pada kali ini adalah seperti berikut: umur calon tertua DN 35 Gemenceh, berusia 70 tahun daripada Parti Pakatan Harapan, dan calon termuda daripada N 33 Seri Tanjung, berusia 23 tahun daripada Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu. Dengan selesainya proses penamaan calon tersebut, maka tempoh berkempen bermula selepas pengisytiharan pilihan raya dipertandingkan oleh pegawai pengurus sehingga jam 11.59 malam 31 Julai 2026.
0: Beliau berkata demikian dalam sidang media hari penamaan calon hari ini. Terdahulu, kesemua 8 pusat penamaan calon bagi PRN Negeri 9 ke-16 ditutup pada pukul 10 pagi tadi selepas dibuka selama 1 jam. Laporannya bersama Ratina Sari Idris.
2: Baik, untuk makluman penyokong calon-calon yang bertanding mula berkumpul di kesemua pusat penamaan calon seawal pukul 7 pagi. Cuaca baik membantu proses penamaan berlangsung dengan lancar. Berdasarkan daftar pemilih SPR yang dikemaskini hingga 4 Jun 2026, Negeri Sembilan merekodkan sebanyak 889,490 pengundi berdaftar yang layak memilih pada PRN kali ini. SPR menetapkan hari pengundian bagi PRN Negeri Sembilan pada 1 Ogos ini, manakala pengundian awal pada 28 Julai. Sekian laporan Ratna Sari Idris. Untuk laporan di Don Linggi, kita bersama wartawan lokasi Nur Ashikin Harun.
3: Baik, terima kasih Ratna. Tamat sudah 1 jam tempoh penghantaran borang pencalonan bagi PRN Negeri 9 ke 16. Sebaik saja pusat penamaan calon dibuka, calon Pakatan Harapan N32 Linggi Datuk Seri Aminuddin Harun menjadi yang pertama menghantar borang pencalonan, disusuli penyandang kerusi DUN Datuk Muhammad Faizal Ramli. Bahang PRN Negeri 9 ke 16 mula dirasai apabila ratusan penyokong parti bertanding mula membanjiri kawasan sekitar kompleks. Suasana di sekitar pusat penamaan calon berada dalam keadaan terkawal dengan kehadiran anggota polis yang mengawal laluan masuk serta memantau pergerakan penyokong. Selesainya proses penamaan calon, maka bermulalah tempoh berkempen selama 14 hari menjelang hari pengundian yang ditetapkan pada 1 Ogos. Sekian laporan saya Nur Ashikin Harun dari Pusat Penamaan Calon Prediksen, seterusnya bersama Farah Huda Sahiran.
4: Baik, terima kasih Nur Ashikin. Dewan Perdana Tampin menjadi lokasi untuk penamaan calon melibatkan 3 DUN iaitu N34 Kemas, N35 Kemenceh dan N36 Rapah. Seawal 8.30 pagi, penyokong Parti Pakatan Harapan, Barisan Nasional dan Perikatan Nasional sudah mula memenuhi kawasan luar dewan bagi memberi sokongan kepada calon. Bagi N34 Kemas, calon yang pertama hadir mengemukakan kertas pencalonan adalah dari Perikatan Nasional iaitu Datuk Rizwan Ahmad, diikuti calon Pakatan Harapan Siti Aisyah Seman, seterusnya calon Bersatu Azman Abdullah. Bagi N35 Kemenceh, calon BN Sohaimi Zan Bizar adalah yang pertama hadir, diikuti calon PH Abdul Latif Itambi. Bagi N36 Rapah, calon Ko Kim Swee dari BN terlebih dahulu menyerahkan borang pada 9 pagi, diikuti S. Virapan dari PH yang juga merupakan penyandang bagi DUN tersebut. Pengumuman calon kemudian dilakukan oleh pegawai pengurus pilihan raya Muhammad Fadil Hassan pada 10.30 pagi tadi. Tiada sebarang penolakan borang penamaan oleh pengurus pilihan raya di Tampin yang melibatkan 3 DUN iaitu DUN Kemas, Kemenceh dan Rapah. Perkara itu disahkan oleh pengurus pegawai pilihan raya Muhammad Fadil Hassan. Sekian laporan Farah Huda Sahiran dari Dewan Perdana Tampin. Kembali kepada Syah di Angkasa Puri. Silakan.
0: Baik, terima kasih Farah. Kerusi DUN Rantau pula menyaksikan saingan satu lawan satu apabila Menteri Luar yang juga pengerusi BN Negeri Sembilan, Datuk Seri Muhammad Hassan, dicabar calon PH Dr. Azizul Hakim Mahdi. Pengumuman dibuat pegawai pengurus pilihan raya Muhammad Zamri Muhammad Esa. Sementara itu, Setiausaha Agung DAP Anthony Lok berdepan saingan 1-1 bagi mempertahankan kerusi Don Chenah yang disandangnya sejak 2013. Ahli Parlimen Seremban itu dicabar Ketua Pemuda MCA Negeri Sembilan, Xiao Kong Chun, mewakili BN. Perkara itu disahkan Pegawai Pengurus Pilihan Raya Parlimen Jelebu, Abdul Rahim A. Aziz. Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda perlu terus diperkukuh sebagai institusi yang berperanan mengangkat martabat warga peneroka dan keluarga. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu ditegaskan semasa menerima kunjungan hormat pengerusi Felda yang baru, Tan Sri Ahmad Badri Muhammad Zahir di Putrajaya. Katanya, kebajikan setiap generasi peneroka perlu berjalan seiring dengan usaha memperkukuh daya saing ekonomi dan kelestarian Felda, termasuk memberi perhatian khusus terhadap isu dihadapi generasi baharu. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup akan meneliti dan mengambil perhatian serius terhadap syur jawatan kuasa kira-kira wang negara PAC mengenai pengurusan kawalan harga dan subsidi minyak masak, termasuk mempercepat pelaksanaan sistem skim penstabilan minyak masak IKOS ke arah bersubsidi bersasar bagi mengekang ketirisan. Menteri Berkenaan Dato' Armizan Mohd Ali berkata, pembangunan dan pelaksanaan IKOS bermula pada 2023, kini melalui dua fasa, iaitu penguatkuasaan penggunaan sistem secara berperingkat di sepanjang rantaian bekalan dan perluasan melalui aplikasi mobile IKOS yang dilaksanakan secara rintis sejak Mei 2025.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tumpuan dunia kini terarah ke Stadium MetLife New Jersey apabila Spanyol dan juara bertahan Argentina bakal merentap dalam perlawanan akhir pada awal pagi Isnin. Skuad La Albiceleste yang dikutuai Lionel Messi memburu kejuaraan dunia kedua berturut-turut manakala La Roja berhasrat menjulang trofi buat kali kedua selepas kejayaan pada 2010. Penganjur kejohanan memaklumkan keadaan asap akibat kebakaran hutan di Kanada sedang dipantau rapi. Namun setakat ini, persiapan perlawanan akhir berjalan seperti dijadualkan. Sementara itu, Ketua Pasukan Spanyol Rodri menjangkakan perlawanan berlangsung sengit dan penuh cabaran fizikal sambil menegaskan pasukannya akan memberi tumpuan kepada corak permainan sendiri. Provokasi tidak akan dilayan. Jurulatih Argentina Lionel Scaloni pula menggesa penyokong menghargai peluang menyaksikan Messi mengetuai pasukan dalam satu lagi aksi akhir Piala Dunia pada usia 39 tahun sambil menyifatkannya sebagai legenda bola sepak dunia. Dalam perkembangan lain, England akan menentang Perancis dalam aksi penentuan tempat ketiga esok dengan kedua-dua pasukan berusaha menamatkan kempen kejohanan di podium.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, sekurang-kurangnya 8 orang maut manakala 34 lagi masih hilang dalam kejadian tanah runtuh di daerah Peng Shui, Chongqing, barat daya China. Presidennya Xi Jinping mengarahkan operasi mencari dan menyelamat yang melibatkan lebih 800 anggota diteruskan. Pemeriksaan menyeluruh sedang giat dilaksanakan bagi mengenal pasti risiko bencana geologi serta ancaman lain yang berpotensi. Angka korban meningkat kepada 5,069 orang akibat dua gempa bumi kuat yang melanda Venezuela bulan lalu. Menurut pihak berkuasa, gempa berukuran 7.2 dan 7.5 magnitude yang berlaku selang seminit itu memusnahkan sebahagian besar negeri pesisir La Guaira di utara Caracas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 103 calon sah bertanding PRN Negeri Sembilan. Felda terus diperkasa angkat martabat peneroka. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak esok. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Menarik, tertarik? Jom dengar So FM Sehati Sejiwa.
1: Hello peminat, hari tu kita on bersama dengan DJ Rina Saraparti dalam Ekspresi Warnai Hari Anda. Tune kami di Cerah Radio Sarawak FM dan live Facebook di Sarawak FM. Cantik.

seperti mati lampu daripada Elmo Gang yang baru saja mengibarkan anda waktu sekarang pukul 1.20 minit tengah hari. Okey, selamat tengah hari diucapkan kepada kita orang yang bersama dengan kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Terima kasih rakan kita Rogayah AG. Selamat bertugas, salam ekspresi warnai hari anda. Untuk semua pendengar-pendengar dan juga selamat makan tengah hari buat semua. Semoga saya sehat jak dan selamat berhujung minggu layan ekspresi bersama dengan DJ Rina. Terima kasih cantik. Terima kasih Kak Rogaya AG. Dan kita ada juga Mas Nah Loso. Assalamualaikum, selamat tugas DJ Rina Surabati. Baru balik rapan di luar Raun katanya di Bandaraya Kuching. Okey, cuaca dah mupok panas. Namun ada kesempatan minta putarkan lagu Fitrah, nyanyian daripada Nur Hijrah Yahya. Istimewa untuk hiburan bersama, InsyaAllah. Terima kasih cantik Latifah Sidi. Terima kasih. Dan kita ada jua Rasyadiah Jijiah. Okey, assalamualaikum untuk anda yang mendengar kami di Sarawak FM dan juga rakan-rakan di FB yang mengenali dirinya. Dan semoga dipermudahkan segala urusan dan berhati-hati, berselamat, beristirahat di hujung minggu. Semoga kita sentiasa sehat dan sentiasa sehat jauh daripada segala penyakit dan penyakit yang diingini. Sentiasa dalam lindungan dan rahmat Allah. Amin. Cantik. Terima kasih. Fatin Adibah, terima kasih. Kita ada juga Fatin Adibah tadi. Dan ada Nana Oyuki. Good luck Angah. Katanya terus perjuangan sebagai anak seni Sarawak. Ya, tadi adalah dalam jejak seni bersama dengan Faris Malik tadi. Dan kita ada juga Hamdi Steady Faris Malik katanya. Birjabun, terima kasih. Zaniah Ganti, terima kasih. Selamat hujung minggu dan selamat bertugas di ekspresi warnai hari anda. Kita ada juga daripada Halipah Ahmad. Salam hujung minggu DJ katanya. Salam sukses selalu. Terima kasih. Syarifah Hanifah Syed Akhir, terima kasih juga untuk semua yang mendengar kami di Sarawak FM. Selamat untuk sahabat kalian tetap sentiasa diingati selalu. Minta putarkan lagu apa pajak lagu katanya. Daripada Zara Haji Cik, terima kasih. Minta putarkan lagu yang mana lagu daripada Acik dan juga Nana, Mainan Cinta, untuk hiburan kita semua. Dan juga rakan-rakan yang mengali dirinya. Salam berhujung minggu untuk semua. Terima kasih DJ cantik terbaik di Sarawak FM. Terima kasih juga. Dan terima kasih untuk Hasanah Dawi, Mahani Awi, Noraini Amren, Ibrahim Akib. Kita ada Mak Teh, Junaidi Waed juga. Kami lah yang dah pun bersama dengan kita di Sarawak FM waktu tu. Apapun, terima kasih atas perkongsian dan juga anda masih lagi setia menemani kami di Sito dalam ekspresi warnai hari anda. Apapun, semoga sentiasa ceria selalu bersama kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Okey, kita akan berhibur lagi dengan lagu yang seterusnya untuk hiburan kita. Jom kita dandut seketika. Amelina, Aku Jatuh Cinta. Untuk ada di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Cantik.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Adakah adik-adik berbakat nyanyian yang luar biasa? Sertai uji bakat bintang kecil musim baharu. Syarat-syarat uji bakat warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Hantarkan rakaman video nyanyian adik-adik kepada penerbit uji bakat bintang kecil di sectionbbkucing@gmail.com mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Info lanjut hubungi penerbit uji bakat bintang kecil RTM di talian 082 248 422

0: sebuah lagu Bagetos Jatuh Cinta Padamu yang membawa ke pukul 1.33 minit tengah hari, dan nampaknya kita akan terus ke track muzik tanpa henti. Terima kasih kepada semua adik-kakak yang dah pun bersiaran bersama kami sewaktu pertemuan 10 pagi sampai lah kenetok, dan jangan balik siaran. Dan nampaknya saya akan tinggalkan anda dengan beberapa buah lagu yang akan menghiburkan anda menerusi ekspresi warnai hari anda. Dua petang kita akan ikuti berita ringkas daripada Kuala Lumpur, dan selepas itu anda akan kembali bersiaran bersama kami dalam ritma muzik retro terbaik bersama dengan rakan penyampai setugas dalam ritma muzik retro terbaik kelak. Okay? Jadi saya akan tinggalkan anda dengan track muzik tanpa henti dengan lagu-lagu yang seterusnya yang akan menemani anda hingga pukul 2 petang. Dan saya Rinas Merpati mengundur diri dengan lapar suci lagi muni. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye.
1: Track Music Ekspresi.

semuanya, kami mengucapkan selamat datang ke pesawat Ritma 26. Penerbangan hari ini akan mengambil masa selama 4 jam. Saya mewakili DJ bertugas berharap anda semua akan terhibur dengan layanan dan sajian lagu retro sepanjang penerbangan. Kami mengucapkan terima kasih kerana memilih pesawat Ritma. Sekiranya anda memerlukan bantuan, tinggalkan komen di status tugasan dan live FB kami.

Apa khabar pendengar setia di Sungai FM tu? Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat, ceria dan sentiasa dipermudahkan segala urusan. Bertemankan kami Inanna semestinya di Ritma. Untuk hari Tok Sabtu 18 Julai 2026 bersamaan dengan 3 Safar 1448 Hijrah. Terima kasih Rina yang dah pun menemani kita orang semestinya dalam ekspresi warnai hari anda 10 pagi sampai ke pukul 2 petang. Alhamdulillah, bertemankan kami Inanna yang akan menemani kita orang dengan deretan lagu-lagu retro terbaik yang pastinya menggamit memori. Di sampingnya juga kami akan kongsikan pelbagai informasi menarik, kisah-kisah viral yang boleh dijadikan pengajaran serta perkongsian santai untuk mengisi petang Sabtu kita orang. Apapun terima kasih diucapkan kerana terus bersama-sama dan terus menjadikan Surat FM untuk sebagai pilihan utama kita orang pada waktu itu. Terus bersantai di Sarawak FM. Jom dengarkan Sayang Jangan Mengenang. Persembahan daripada Fatimah M. Amin. Terus cari atas Ritma Music Retro Terbaik.

Anda mempunyai minat yang mendalam dalam bidang pengacaraan dan penyampai berita? Suara yang memukau, meyakinkan, berani beraksi di hadapan kamera. Kini, pentas impian Anda telah kami buka. Sertai uji bakat pengacara TV dan penyampai berita TV RTM Sarawak diadakan pada 28, 29 dan 30 Julai 2026 hari Selasa hingga Khamis bertempat di Auditorium P. Ramli RTM Sarawak. Uji bakat bermula dari pukul 9 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat uji bakat seperti berikut: warga negara Malaysia berumur antara 18 hingga 30 tahun, berperwatakan menarik, fasih membaca serta bertutur dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Boleh menguasai bahasa etnik adalah nilai tambah dalam uji bakat anda. Bawa bersama manuskrip kelulusan akademik anda. Ayo, bersama-sama kami, bina impian, cipta sejarah bersama RTM Sarawak.

Patty Music Retro. Patty Music Retro, lagu retro tanpa henti setiap hari Sabtu dan Jumaat pukul 5.30 petang. Wilma memainkan muzik retro terbaik.

0: menguji bakat bintang Piramli secara dalam talian mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Muat naik rakaman video nyanyian anda di Facebook RTM Sarawak menggunakan hashtag penyibakat RTM Sarawak, hashtag Section TV RTM Kuching. Syarat-syarat uji bakat adalah seperti berikut. Uji bakat bintang kecil, kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Manakala syarat-syarat uji bakat bintang Piramli, lelaki warga negara Malaysia berumur 18 tahun hingga 60 tahun. Paling penting, peserta tidak pernah menjuarai pertandingan bintang kecil dan bintang Piramli anjuran RTM. Cara-cara penyertaan, peserta uji bakat boleh merakam video nyanyian secara melintang, pastikan suara jelas, video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Rakaman nyanyian anda perlu dihantar ke email rasmi penerbit uji bakat bintang kecil dan penerbit uji bakat bintang Piramli, sectiontvkuching@gmail.com. Untuk info lanjut, hubungi penerbit bintang kecil dan bintang Piramli di talian 082-248-422 sambungan Section TV RTM Kuching.
1: Jika suara punya warna, apakah suara anda biru laut yang terang atau jingga senja yang rindu? Di sini, setiap frekuensi punya rasa. Sarawak FM sehati sejiwa, tempat suara menjadi warna dan muzik menjadi lukisan jiwa.

Okey, apa yang viral hari tu dalam Ritma? Tok, kami nak kongsikan sikit cerita yang viral baru-baru tu. Siapa sangka sebuah kereta berdua kilisa yang dulunya hanya kenderaan harian biasa-biasa saja di jalan raya Malaysia tok kini tok tiba-tiba mendapat Hollywood treatment selepas ditanda tangani oleh pelakon terkenal antarabangsa Mark Wahlberg. Kan harianya ada mula pengembaraan kan di Pulau Pinang. Dan pengalaman luar biasa tu dialami sendiri oleh pemilik kenderaan tersebut iaitu Raymond Koh. Dan kejadian manis tu berlaku hanya beberapa hari jat sebelum sambutan ulang tahun kelahirannya yang ke-51. Dan sekaligus mengubah hari biasanya menjadi kenangan yang si akan dilupakan seumur hidup. Dan katanya langsung si pernah membayangkan kereta kompak ikonik berkenaan akan menjadi sebahagian daripada produksi filem Hollywood. Apatah lagi disain lagi oleh seorang bintang terbesar dunia. Dan menurut laporan New Straits Times tu, kehadiran pelakon tu sememangnya telah mencetuskan kehangatan dalam kalangan peminat tampatan. Malah malah viral beberapa gig foto dan juga klip video orang ramai yang berselisih dengannya di pelbagai lokasi sepanjang penggambaran berlangsung. Sejak darinya, visual belakang tabir daripada penggambaran The Big Fig termasuk detik Mark tadi menandatangani Sun Visor. Keretanya telah tular di media sosial. Namun bagi si Raymond tu, detik tu jauh lebih bernilai dari sudut peribadi berbanding sinematik semata-mata. Dan jelasnya lagi, nya siada perancangan lah untuk menjual keretanya yang lengkap dengan autograf legenda berkenaan. Sebaliknya, hanya mau simpan lah sebagai kenang-kenangan bernilai tinggi sepanjang hayat. Wah, untungnya ho, rezekinya kan. Gila ya tadi antara yang viral. Kami kongsikan untuk kita orang pada petang tu. Dan jangan ke sini-sini, teruskan bersama di Ritma Music Retro terbaik. Kami akan kongsikan sikit lagi kisah yang viral. Semestinya di Ritma Music Retro terbaik.

Okey, untuk seterusnya, kisah yang viral. Tok yang viral baru-baru tok, tentang lima beradik tok ni mula surprise untuk Amma. Buat Rami yang rasa macam sebab lah je sedih. Okey, baru-baru tok tular sikit video yang membuatkan Rami juga lah yang tersentuh hati apabila lima beradik berpakat Zatnya nak mula kejutan untuk Mak Zatnya ataupun lebih mesra dipanggil Amma. Dan melihat reaksi Amma yang tadi terharu mengingatkan kita bahawa kebahagiaan seorang ibu bukanlah terletak pada hadiah mahal tapi pada kasih sayang, perhatian dan juga masa yang diluangkan bersama anak-anak. Okey, kami nak kongsikan dengan kita orang, okey? Dan baru-baru untuk perkongsian di TikTok oleh Shantia Nila menyentuh hati Rami lepas memaparkan kejutan istimewa sempena dengan ulang tahun kelahiran Kavita yang ke-50. Kavita yang bekerja sebagai tukang sapu sedang menjalankan tugasnya seperti biasalah tanpa mengetahui ada sesuatu yang istimewa yang sedang menantinya. Dan masanya tengah bekerja ya, ia dihampiri seorang yang kononnya nak menemubualnya lah. Dengan tenang, Kavita yang jawablah setiap soalan tanpa sedikit pun menyedari bahawa di belakangnya sudah berdiri insan-insan yang paling disayanginya. Dan beberapa saat kemudian, lima anaknya muncul seorang demi seorang dengan memakai pakaian seragam kerjaya masing-masing. Dan sebab ajak melihat wajah anak-anaknya, Kavita terus terdiam. Dekat ia air matanya yang ditahan akhirnya mengalir. Dan apa yang menjadikan kisah Tok lebih menyentuh hati ialah cerita di sebalik kejayaan anak-anaknya. Walaupun dia dah berusia 5 tahun, Kavita Tok tadi masih belum nak berhenti kerja. Baginya, berdikari adalah sesuatu yang memberi kepuasan dalam kehidupan. Dan tambahnya, setiap anak mempunyai perjalanan hidup masing-masing dan masih ramai lagi individu yang terus bekerja sehingga usia 70-an. Dan apa katanya? Nia melakukan pekerjaan Tok dengan sepenuh hati. Dan Nia sudah mempunyai pengalaman selama 12 tahun dalam bidang Tok katanya. Dan anak sulungnya berjaya menjadi jururawat. Anak keduanya berkhidmat sebagai kru kabin Singapore Airlines. Manakala anak ketiganya merupakan guru sekolah menengah kerajaan. Dan anak keempat memilih untuk bekerja bersama ibunya. Dan sementara anak bongsunya berjaya merealisasikan cita-cita sebagai seorang juruterbang. Dan bila nyenaga anak-anaknya berdiri di hadapan dengan pakaian seragam kerjaya masing-masing, kini segala usaha seakan-akan sudah terbayar. Kita orang boleh nangga di TikToknya, Satya_Nila. Kami pun ada nangga tadi, memang sedih lah, terharu sebab. Oh, mana ho? Mak biar tolong madah, kadang-kadang dalam kesibukan mengejar rezeki, kita terlupa untuk tanya khabar ataupun sekadar memeluk ibu bapa. Sedangkan bagi daknya, ialah hadiah yang paling berharga. Selagi masih ada peluang, hargailah insan yang telah berkorban membesarkan kita. Kerana satu hari kelak, kenangan bersama akan menjadi harta yang si ternilai. Kalau hari tu masih sempat, apa kata selepas habis bekerja kelak, telefonlah mak ataupun bapa. Si perlu tunggu hari istimewa untuk mengucapkan terima kasih ataupun saya sayang mak dan ayah. Kadang-kadang beberapa patah perkataannya dah cukup membuatkan hati daknya berbunga. Benar sih. Tidak apa lagi harta yang berharga selain mak bapak kita kan. Okeylah, yang tadi antara kisah yang viral, apa yang viral. Dan pada pukul 3 petang kelak, kita akan dapat ikuti berita ringkas dari Sarawak FM. Dan untuk jam yang kedua, ya kelak kita ada silang budaya. Dan kali tok penerbit untuk hari tok ialah DJ Wan Nani. Kita bersama dengan seorang tetamunya. Jadi sama-sama kita ikuti silang budaya pada pukul 3.15 petang kelak. Jom teruskan lagi berhibur dengan sebuah lagu Hindustan, Lata Mageska dan juga Sonul Nigam.

Ritma Music Retro terbaik sebelum kami nak sebelum kita siarkan berita ringkas pada pukul 3 petang kelak, kami nak kongsikanlah rakan-rakan kita tok yang dapat menghantar komen-komen ke Soul FM. Nur Liana Kuang, hai sebetang, santai aja hujung minggu tok bersama dengan sahabat Sarawak FM, mainkan apa-apa je lagu untuk hiburan bersama katanya. Terima kasih, sama-sama jua. Dan dekatnya kita ada Nur

Aini Amran. Baru lepas kemas kerja Tik Nana. Tok dah relax dah katanya. Salam sahabat semua, semoga ceria selalu. Terima kasih Noraini. Dan seterusnya kita ada Amran Saili nak dengar lagu Teluk Bayu untuk hiburan isteri yang sedang nak TV kena Tok katanya. Dengan ucapannya, I love you so so much laling katanya. Okay. Dan dekatnya kita ada Juana Ahmadi. Happy weekend guys, salam ritma semua sahabat retroku katanya. Okay. Dan Tok daripada Masnah Los. So, assalamualaikum dan aku salam. Semoga sentiasa sihat dan dipermudahkan urusan. Petang tok cuaca si berapa panas di Batu Sebelas. Santai-santai di rumah sambil berserehat. Air marik dah balik kampung. Ada semunjan nang best makan rami-rami dengan kakak memeloso abang kami. Teringat masa arwah mak bapak lagi ada dulu. Bila waktu makan rami adik-beradik kami orang. Tapi ialah kenangan manis kami orang dulu tetap segar dalam ingatan. Okay, dan tak lagi daripada James Pengiran nak request lagu Ku Petik Bintang-Bintang daripada kumpulan Kenny, Remy dan Martin untuk hiburan semua pendengar setia di Sibu Bendong waktu tu. Lagi kita ada Hamidah Mordia. Saat petang katanya, alhamdulillah petang tu kami nak dengar lagu Ku Jangan Ditinggal-Tinggalkan, nyanyian Sang Sahuri untuk hiburan kita semua petang tu sambil istirahat dan semoga kita semua sihat hendaknya. Dan sikit lagi daripada Nora Ngah Nora nak dengar lagu Syurga Idaman untuk hiburan sendiri dan sahabat Surat FM siapun berada. Selamat berhujung minggu untuk semua. Ya, tadi antara komen-komen daripada sahabat-sahabat kita di ruangan Facebook Sarawak FM. Okeylah, jom teruskan lagi berhibur. Dengarkan Jacqueline Victor dan Juat Ning Bazura featuring Sheila Hamzah dengan lagunya Di Mana Di Mana. Dan juga dekat ya, kita ada lagu Westlife Flying Without Wings hanya di Ritma Music Retro terbaik.

mencari produk halal terbaik di Borneo. Sertai kami di Borneo International Halal Showcase Bihas 2026 yang akan berlangsung dari 21 hingga 23 Julai 2026 di dataran Waterfront Kuching. Temui pelbagai pilihan makanan, minuman, gaya hidup serta produk kesihatan dan kecantikan halal dari Indonesia, Brunei, Singapura, Sabah, Negeri Sembilan, Perak dan banyak lagi. Masuk adalah percuma. Jangan lepaskan peluang untuk Borneo International Halal Showcase Bihas 2026. Jumpa anda di dataran Waterfront Kuching. Bihas 2026, gerbang anda ke arah produk halal terbaik di Borneo. Jangan kemana-mana.

Dengarkan Lantunan Wahyu, sebuah perkongsian ilmu bersama Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak. Mengajak kita kembali kepada kalam Allah. Setiap episod membawa bacaan ayat suci Al-Quran, diikuti penjelasan dan tadabbur yang mudah difahami. Mari bersama menghidupkan hati dengan cahaya Al-Quran. Setiap hari pukul 7.30 malam hanya di Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: Untuk zon khas di Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Sasa, Kampung Muncul, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Laguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Petarikan dan Kampung Bangkatan 3.50 minit petang. Zon 1 Limbang, Sunda, Terusan dan Lawas 3.52 minit petang. Zon 2 Niah Berkenu, Mirisi Butik dan Marudik 3.57 minit petang. Zon 3 Tatau, Suai Belagapan dan Sebawah dan Bintulu pukul 4 petang. Zon 4 Igan, Oyak Balinyan, Mukah, Dalat Sibu, Kenawit Kapit dan Song 4.5 minit petang. Zon 5 Tanjung Manis, Belawai, Matu Daro, Sarike, Jula Bintang, Ngoda Rajang 4.7 minit petang. Zon 6 Kabung, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepah Pusat, Seratok Roh, Bandan Debak 4.7 minit petang. Zon 7 Samarahan, Simunjan, Serian, Sebuyau, Gedung dan Maludam 4.10 minit petang. Dan akhir sekali untuk Zon 8 di Kuching, Siburan, Bau, Lunduk dan Sematan 4.13 minit petang.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak. Witmas.

0: menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
1: Radio RTM, satu suara, satu jiwa. Silang Budaya Radio RTM, menyatukan suara, merentas budaya.
2: Stesen berkembang Sabtu 3 petang hingga 4 petang. Kolaborasi dua stesen radio dari negeri dan latar budaya berbeza.
3: Suara bertemu suara Ahad 3 petang hingga 4 petang. Pertemuan suara penyampai dari stesen ke stesen.
1: Silang Budaya Radio RTM, berbeza latar, satu suara.
4: Satu suara, satu jiwa.
5: Terus bersama di Ritma Music Retro Terbaik. Dah pun pukul 3.15 petang. Macam biasa, hari Sabtu dan Ahad kita ada Silang Budaya. Dan untuk hari itu, kita bersama dengan penerbit kita, Wan Nani. Okay? Bersama dengan seorang tetamu di depan kami, tu dah bersedia. Saya bersabar katanya nak bercerita tentang topik pada hari itu. Apapun, apa khabar kepada semua pendengar-pendengar kita di sini pun berada. Kita tolong sedang mendengar Ritma Music Retro Terbaik, semestinya dalam Silang Budaya. Dan menerusi Silang Budaya, program yang membawakan kisah-kisah menarik tentang warisan, budaya, tradisi dan juga kehidupan masyarakat kita. Okey, dan hari itu kita akan bercerita tentang makanan. Makanan itu bukan saja sekadar mengisi perut. Di sebalik setiap hidangan tersimpan pelbagai kisah, kenangan, budaya dan juga perjalanan hidup seseorang. Dan ada resepi yang diwarisi turun-temurun, ada juga yang tercipta hasil keberanian mengejar impian baharu. Jadi, bertepatan dengan tema kita pada hari itu, Aneka Bubur, Aneka Cerita. Kita akan menyelami kisah seorang usahawan yang sanggup mengubah haluan hidupnya demi mengejar minat dan juga cita-citanya. Dan daripada sebuah kejayaan yang berbeza, Nya Kineto terkenal dengan hidangan bubur yang bukan saja unik tapi berjaya menambat hati ramai pelanggan. Kita bersama dengan Encik Muhammad Budiman. Apa khabar hari itu?
6: Alhamdulillah.
5: Sihat?
6: Alhamdulillah, saya sihat.
5: Alhamdulillah. Kita hari itu bercerita tentang bubur. Dan apakah yang membuatkan bubur Encik Budiman tu begitu istimewa? Macam ni perjalanan beliau daripada seorang pekerja kepada seorang usahawan. Dan apakah cerita-cerita menarik yang tersimpan di sebalik setiap semangkuk bubur yang dihidangkan? Okay? Dan hari itu kita bersama dengan Encik Budiman. Semoga ceria-ceria selalu.
6: Terima kasih.
5: Okey, sempat datang.
6: Terima kasih.
5: Dan boleh si Encik Budiman memperkenalkan diri dan ceritakan sedikit mengenai latar belakang kita.
6: Okey, selamat petang kepada semua para pendengar pada petang tu. Okey, nama kami Muhammad Budiman. Kami itu berasal dari Kuching tu lah. Mm-hmm. Memang asal orang Kuching. Kami adalah pemilik Singgah Sini Cafe.
5: Mm-hmm.
6: Yang bisnes baru yang kami pula kini itu lah.
5: Oh.
6: Jadi sebab sedikit pasal kami, kami adalah sebelum tu kami adalah seorang graduan daripada Politeknik Kuching dalam bidang kejuruteraan mekanikal. Selepas yang kami nyambung belajar lah dalam peringkat sarjana untuk bahagian operation dan project management. Sebelum kami bertukar bidang ke bidang yang baru tu lah, which is food and beverage lah, F&B, makanan.
5: Jauh ya?
6: Jauh
5: tersasar ya? Macam ni sebenarnya perjalanan untuk bermula. Sebab jauh gila ya dari apa yang tak belajar, apa yang kita usahakan. Kita tak memang sangat-sangat perjalanan yang memang lain kan?
6: Lain raya. Sebenarnya apa yang kerja kami sebelum tu adalah kebanyakannya adalah kerja yang benda yang kami buat secara profesional. Which is benda yang kami pula setiap hari. Tapi selepas beberapa lama jadi kita kadang-kadang kita tu dah kerja lama gila kata orang, jadi tepu sikit lah. Jadi walaupun macam ni ya, dalam pada masa yang sama ya kami develop minat untuk memasak.
5: Okay.
6: Jadi kerja pun kerja juga, tapi kami pun minat dalam masakan. Kami suka makan sebenarnya. Suka makan kesian ke situ kata Wak. So bila kami move daripada satu tempat ke satu tempat, dan banyak tempat yang dah kami pergi, jadi kami anggap variasi makanan yang lain-lain. So bila kita berada di tempat yang berlainan, kita akan menemui makanan yang berlainan, orang yang berlainan, budaya yang berlainan lah. So dari Sia kami asal selepas 22 tahun kerja dalam bidang oil and gas. Kami asal berehat sedikit lah, berehat sekejap lah untuk menenangkan diri kata orang, dan mencuba bidang tu yang dah lama kami minati lah.
5: Dan apakah titik perubahan yang membuatkan kita berani meninggalkan kerja lama untuk menceburi bidang perniagaan makanan? Sebab seperti tahu nak, oil and gas tu memang lumayan lah. Jadi apa yang menyebabkan kita rasa macam nak bertukar arah tu?
6: Kebanyakannya adalah masalah.
5: Masa
6: sebenarnya. Bila kita kerja dalam bidang tu, ada masanya kita tu kata kita bekerja untuk orang. Jadi masa kita banyak ke orang. Jadi at times kami rasa bila dah terlalu jauh daripada keluarga, selalu jauh, bukannya terlalu, selalu jauh daripada keluarga. Jadi kami rasa masa kami dengan keluarga yang makin singkat. Jadi kita tu dibayar, kata orang dibayar untuk bekerja. Jadi masa kita diambil. So jadi apa yang ada kini itu adalah kami ada lebih masalah untuk bersama dengan keluarga, which is kami rasa penting lah untuk kami bagi buat masa tu.
5: Cukup setakat ia ajak.
6: Malam dah lain lagi.
5: Dan kenapa kita milih bubur tu sebagai menu utama perniagaan?
6: Kena bubur tu sebab bagi kami bubur tu adalah satu comfort food. Ia boleh dimakan oleh semua lapisan umur, daripada baby, daripada kecil lah kata orang, sampai ke warga emas. Dan cigit lagi, memang kami pun suka makan bubur.
5: Sama kita. Bubur ya, bila termakannya akan menerbitkan rasa bahagia.
6: Betul. Sebab bubur tu nya si banyak, especially di Kuching tu. Kedai bubur tu si banyak. Kedai yang ada menjual bubur, maksud kami bukan ada si banyak-banyak juga, cuma yang halal ya si banyak. Jadi bubur yang dipolah oleh kami tu pun bubur nasi pun sama aja, macam kata orang bubur nasi biasa sama aja. Tapi ada beza di antaranya dengan yang lain lah. Lekat ya bubur kedai yang jual bubur aja. Maksudnya kedai yang kafe yang mula bubur aja tu basically si banyak lah. So kami rasa ya ada benda yang kami suka, jadi why not mula benda yang kita suka tu jadi benda utama.
5: Kita share kegembiraan dengan peminat-peminat bubur kan. Dan apa yang membezakan bubur kita di kedai kita yang dengan bubur yang biasa dijual tempat lain? Mestinya ada special kan.
6: Antara bubur, kerana kebanyakan bubur yang ada dalam pasaran kini itu, kami pun banyak beberapa tempat yang kami pergi untuk makan bubur. Kebanyakan bubur tu nya, kebanyakan bubur nya plain. Jadi nya ada bubur yang kosong. Lepas ya baru nya ada ramuan-ramuan lain di atasnya untuk memberikan perasa kepada bubur ya. So bubur yang kami pola, bubur nasi kami yang mungkin tak makan bubur yajak pun ya dah nyaman lah. Yang perasa apa ramuan-ramuan lain yang di dalamnya ya adalah sebagai penambah lagi. Sebab bubur tu basically pun bagi kami ini macam canvas kosong lah. Satu lukisan lah. Ini adalah canvas kosong. Jadi apa-apa ya bergantung kepada siapa yang mulanya untuk mencorakkan warna di atas canvas ya.
5: Alunan Elio kami ko. Mun kita orang naga di live Facebook Sarawak FM masa tu kan, kita orang boleh saksikan gambar semangkuk bubur dengan seribu cerita atas ya. Nya ada telur masin, telur padi, cakoi, lobak, kacang, daging, yang yang paling best lah, bawang goreng pusuk dengan daun sup. Daun bawang. Daun bawang. Okey, Tok, memang ada jual tempat kita?
6: Oh, memang setiap bubur yang kami serve macam itulah rupanya.
5: Dan elok kami. Okay, next ni buka gambar. Tok memang special lah.
6: Tok bubur daging.
5: Bubur daging. Okey, okey.
6: Kami ada dua. Tok bubur ayam.
5: Tok bubur ayam.
6: Betul.
5: Wah, okey. Dan pastinya sebenarnya ramai yang nak bubur sebenarnya. Dan cara masak bubur tok yang apa tahu madah bunuh si pandai bersabar. Siapa?
6: Oh, benarnya si dapat di laju kita. Nya mau dimasak slow-slow.
5: Nya mesti slow and steady.
6: Slow and steady. Barunya okey.
5: Dan bubur tok juga penyelamat sebenarnya. Penyelamat dan pemadah. Kami memang suka makan bubur lah. Kadang-kadang di rumah ada lebihan nasi pun kami masakkan bubur. Dan ya, memang sedap kalau dimakan dengan ikan masin long. Okey, lepas tu kita akan cerita lagi pasal bubur. Jadi pada semua pendengar-pendengar, jangan ke sini-sini, kembali lagi selepas tu.
7: Silang Budaya kembali lagi selepas ini.

0: Okey, terus bersama di pertemuan Ritma Music Retro Terbaik Silang Budaya hari tu kita berkelakar tentang bubur. Dan Encik Budiman, ada sih terdapat resepi keluarga ataupun inspirasi budaya tertentu yang menjadi asas kepada menu bubur kita?
1: Buat masa tu resepi keluarga lah basically. Sebab kita tu mak kita selalu mula bubur untuk kita. So ni bermula dari siar lah. Bubur ada mak kita. And then biasa dalam keluarga-keluarga kita, of course kita ada macam kami ada cara buatnya sendiri. Kita ada keluarga, kita ada cara mula bubur untuk sendiri. So daripada siar lah basically. Yang bermula dari siar lah.
0: Kami pun teringat juga lah bila kita kelakar tentang family persediaan bubur kan. Dulu kami orang makan bubur lekat ya, pusuk ah di dalam oven. Lekat di blender. Di blender serbuk tuang atas bubur ya. Ya ajak pun dah. Mungkin boleh masuk dalam menu kita kelak.
1: Boleh insyaAllah. Ya namanya mana benar. Sebab especially macam untuk orang tua lah. Kan gigi dah kurang.
0: Betul. Baby jadi, pun boleh juga.
1: Ya susah nak makan nak minyak. Minyak keras sikit. Bila dah di blendnya better lah.
0: Betul. Okey, apakah menu bubur yang paling mendapat sambutan daripada pelanggan?
1: Paling mendapat sambutan buat masa tu bubur, memang bubur daging lah. Bubur daging special. Ya memang kebanyakan yang datang akan minta bubur ya. Kecuali orang yang tidak dapat makan daging. Ada yang tidaknya akan minta bubur ayam special. Kami pun ada dua lah. Bubur ayam dan bubur daging. Sebab kita tahu si semua orang dapat makan daging. Atas sebuah kesihatan ke apa.
0: Betul. Okey. Dan pernah si ada pelanggan tu kan hanya beri maklum balas ataupun cerita yang sangat menyentuh hati sehingga kita masih ingat sampai hari tu.
1: Setakat tu cerita yang menyentuh hati belum lagi.
0: Belum ada.
1: Tapi maklum balas yang kami dapat memang banyak lah. Kebanyakannya positif. Dan setidaknya happy sebabnya dapat nemu kedai yang ada yang jual bubur macam tu. And then pelanggan-pelanggan kami pun ada yang datang dari tempat yang jauh yang kami si pernah expect pun setidaknya boleh sampai ke kedai kami.
0: Dari sini?
1: Ada dari Kabung. Datang nak makan bubur dari Kabung. Ada dari Kabung, ada dari Kapit. Ada dari Seratok. Ada yang datang dari Bintulu dengan Miri pun ada. So bila kami berinteraksi dengan sidak lah nanya, datang ke sini ada. Ada seorang daripada Miri, seorang makcik tu lah. Makcik tu datang dari Miri semata-mata nak makan di kedai kita. Kami nak terharu darinya. Terima kasih lah sudi datang jauh-jauh demi datang
0: ke
1: kedai. So ya benda yang kami tak akan dapat lupa lah. Benda yang nang bagi kami satu
0: penghargaan
1: untuk kami lah.
0: Okey, dalam mengusahakan perniagaan tu memang biasalah dugaan cabaran yang dihadapi. Nah, apa setakat tu cabaran yang paling besar yang pernah kita hadapi?
1: Buat masa tu especially kedai makan lah. Cabarannya adalah untuk mengekalkan kualiti dan konsistensi rasa makanan lah. Dia yang paling paling besar sekali sebab kita sentiasa kita sentiasa cuba untuk maintain rasa yang sama setiap kali. Jadi kita datang ke kedai kami hari itu rasa macam tu, kita kami mau esok harinya rasa macam dia, the day after that pun macam dia juga. Kita sih maunya hari itu lain, usah lain, lain kontinan pun bubur sekejap pekat sekejap cair kata orang lah. So nak maintainnya ada susah sikit lah. Tapi benda ya kami orang especially kami lah, setiap pagi kami akan make sure quality benda yang terjaga lah.
0: Jadi macam lah kita mengekalkan quality rasa lah nak. Memang kita akan memang ada mula check lah dulu.
1: Mula check semua benda akan di check lah sebelum ada di serve. So sebab kami operasi start daripada pukul 6.30 pagi.
0: Okay, awal.
1: So selepas dekat subuh apa semua ada settle, kami dah tu start lah. So sebelum ada customer yang pertama datang, benda yang mesti sudah dicek semua.
0: Okey. Dan pada pelanggan kita nak tu ada soalan-soalan SPM lah Tuan Mada. Pada pandangan kita, apakah nilai budaya ataupun tradisi yang boleh dikongsikan melalui semangkuk bubur? Sila jawab. 3 minit dari sekarang.
1: Ya. Okay, so mun kita cerita hal bubur tu. Bubur tu bukan satu benda yang asing bagi orang kita lah, especially orang Melayu. Kerana kita bulan puasa kita ada mula bubur lambuk. Kita ada bubur syurang. So nilai-nilai budaya yang dapat ditangkap di Asia adalah menyemarakkan semangat bermasyarakat dan juga gotong royong. So setiap kali bulan puasa kita akan mula agihan bubur lambuk yang kita beri, biasanya diberi secara cuma lah. Dan itu juga menunjukkan bahawa kita tu ada mula amalan bersedekah dan keprihatinan terhadap penduduk setempat lah. Kerana hanya basically-nya berada di tempat yang localized lah, localized tu. So mun kita nanggar dari Asia, menunjukkan nilai-nilai murni seperti bermurah hati dan juga berkongsi rezeki lah. So walaupun bubur yang enggak semangkuk kata orang nak, yang pun berkatnya besar lah.
0: Lagi pun yang boleh menyatukan ikatan ukhuwah tentang badan demi menyiapkan dan menghidangkan semangkuk bubur ya. Banyak tenaga sebenarnya diperlukan.
1: Benar. Yang cik tahu.
0: Nah ya. Okey, adakah pelanggan datang daripada pelbagai kaum dan latar belakang dan macam ni makanan toknya boleh menjadi penghubung apa tu madah antara budaya?
1: Okey, setakat tu yang datang dekat kedai kami bukan setakat orang Melayu lah. So, kedai kita tu biasanya orang Melayu ada berjual di tempat Melayu tu, kebanyakannya customer memang Melayu. Tapi kedai kami walaupun berada di dalam kawasan lingkungan Melayu, kami ada juga customer Cina, ada juga customer Bumi Putra yang datang untuk makan di kedai kami lah. So jelas tadi kami ada macam certain orang yang datang ya, kita sih tahu datang dari sini. And then especially macam customer Cina dan juga Bumi Putra yang datang ke kawasan tempat kami, ya kedai kami yang nang kawasan Melayu. So kami berbesar hati lah. So jadinya macam ni kita ada makanan tu nya
0: menyatukan
1: si semesti, sebab Cina pun ada buburnya sendiri, Melayu ada buburnya sendiri, bangsa-bangsa, setiap bangsanya akan ada buburnya sendiri. So jadi kita cuba untuk merasa masing-masing macam ni buburnya. So mungkin taknya datang di kedai kami teman yang ingin negara itu macam bubur kita ada upah yang nak negara rasa dan ada beberapa yang keep on coming lah, repeating customer lah kata.
0: Alhamdulillah. Okay, dan siapakah individu yang paling banyak memberi sokongan dengan kita dalam sepanjang perjalanan sebagai usahawan tu?
1: Individu kebanyakannya yang paling tu paling apa nama paling memberikan sokongan tu nya semua bermula daripada kawan-kawan. Keluarga memang memberikan sokongan, tapi yang paling banyak kami rasa kawan-kawan, sebab bila kita berada di tempat yang jauh daripada keluarga, kawan-kawan adalah keluarga. Macam kami pun kerja sebelum tu, kami akan spend setengah daripada setahun, namun setahunnya 6 bulan yang kami spend dengan kawan-kawan, 6 bulan lagi untuk keluarga, kerana hanya kerja on and off. Jadi kami orang berbincang kelakar-kelakar pasal buka kedai makan lah apa lah. So ada juga beberapa kawan kami yang daripada Indonesia, memang setidaknya memang kerja macam kami juga di oil and gas sama. Tapi setidaknya pada masa yang sama setidaknya ada bisnes lain di jalan daknya lah. So bila kami nanggar dekat sini macam bagus tu apa benda tu, and then kami orang start kelakar dan berbincang sampai terhasil lah apa yang ada jadi pada yang berlaku pada masa tu lah.
0: Nasib bertemu dengan kawan-kawan yang baik. Yang pun rezeki tu orang badan kan.
1: Rezeki.
0: Dan apa perancangan paling besar yang pernah kita pelajari selepas kita bertukar daripada seorang pekerja kepada seorang usahawan?
1: Pelajaran yang paling besar sekali adalah masa tu pendek. Masa kita tu pendek. Jadi mun kita udah lama ingin kata orang nak mula sesuatu ya, bagus kita mula. because kita si tahu sampai bila kita berada di dunia tu, ya satu.
0: Betul.
1: Kedua, jangan jadikan satu impian kita ya terkubur kerana kita terpaksa mulai sesuatu apa nama kerja yang sesuatu kerja yang penting, memang penting bagi kita, tapi benda yang menguburkan cita-cita kita. Punya dapat run sekali, kena si boleh pola sekali.
0: Betul-betul.
1: Macam macam bagi kami, kami rasa ya, kami si dapat, si dapat
0: jalan pilihan, sekali, si dapatnya.
1: Sama ada kerja tut apa nama all English dan jauh daripada family, ataupun kami mula business which is lebih, kami rasa untuk kami lebih penting keluarga bagi kami lah. Jadi kami mau merapatkan diri kami ke kesian lah.
0: Ni tak mudah lama gila si bertemu dengan keluarga. Memang kira macam setengah.
1: Karena sebelum tu kena kerja sebulan, kerja sebulan off, kerja sebulan kerja dan sebulan off. Jadi mun dikira kita sebulan 6 bulan dia kita bekerja. 6 bulan je kita di rumah. Dan ia sih termasuk mun kita ada training, meeting dan kita terpaksa berjauhan daripada keluarga. So kami rasa buat masa tu bagus bersama keluarga.
0: Betul. Okey, dan ada lagi yang kami nak nak tahu lah, mungkin mun kita diberi peluang kan mencipta sikit lagi menu bubur yang boleh melambangkan identiti Sarawak. Apa antara idea kita
1: tu pecah rahsia tu dalam video tu? Okay, so Sarawak, kita di Sarawak tu kita bersyukur dilimpahkan dengan banyak keberkatan. Kita ada hasil laut, kita ada hasil hutan, kita ada banyak benda yang dianugerahkan kepada kita yang ada di tempat lain juga. So contoh pun bagi kami lah, mun nak mula satu lagi bubur yang kami rasa yang boleh hit, yang melambangkan Sarawak adalah kita ada dabe. Kita boleh mula dabe masin sebagai condiments. Dekat ya, kita ada benda yang dah sedia ada. Kita ada ikan sale lumek yang boleh diproses untuk dijadikan sebagai ramuan juga. Kita ada sesaunjo. Tempat lain sih ada.
0: Betul.
1: Kita ada macam minyak engkabang.
0: Sia nyamannya.
1: Benda macam ianya mungkinnya si dapat terus dipolah direct macam ia, tapi ia boleh diproses dan dicoba sampai kita nemu rasa yang sesuai.
0: Pola R&D dulu
1: sampai kita rasa betul rasanya, sebab buah kabang tu kan lemak. Jadi rasanya memang nyaman. So mungkinnya bilanya dipolah jadi bubur ataupun apa, ia akan jadi different lah. Yang pun bubur yang nang totally different, dan ia akan menghasilkan cita rasa yang bila kau makan di si Sarawak lah.
0: Dan mungkin juga kita boleh cuba laksa bubur kah, gunakan pes laksa Sarawak kah?
1: Boleh jadi. Kita kan mau di test dulu.
0: Siapa? Mungkin kita nak R&D. Cari orang test kan? Orang yang paling sesuai di depan kita tu. Di depan kita tu.
1: Boleh. InsyaAllah. Mau di test dulu.
0: Sebab kita mencuba untuk mencari kelainan tu orang badan kan?
1: Benar.
0: Saya salah tak mencuba nak? Benar. Okey. Dan apa perancangan ataupun impian kita untuk mengembangkan perniagaan pada masa depan?
1: Okey. Buat masa tu, bisnes perniagaan yang kami pola kini itu masih bertapak dekat Jalan Merdeka, dekat rumah, dekat sebelah rumah kami lah. Jadi menada rezeki, insyaAllah kami mulanya keluar daripada kawasan Melayu, kerana the real test of business adalah bukan di tempat kita aja,
0: memang
1: mesti berada di luar daripada comfort zone kita. So mun ada rezeki, insyaAllah kami ingin cuba buka cawangan yang seterusnya di kawasan area pasar lah. Kata orang kita tu area pasar lah.
0: Benar.
1: So, kawasan-kawasan tu pun banyak, kami rasa banyak peminat dan daripada pelbagai golongan, daripada pelbagai latar belakang. Kita ada pelbagai bangsa lain selain daripada bangsa.
0: Betul. Pelancong-pelancong pun ada juga. Sebenarnya kan suka mencuba sesuatu yang baru, sesuatu yang berbeza. Okey, macam mana cara kita nak mengembangkan bisnes kita menerusi media sosial? Mungkin tak ada TikTok kah, Facebook kah, macam ni?
1: Buat masa tu kami orang baru ada apa nama, baru ada Facebook aja.
0: Aha.
1: Jadi kelak kami akan develop TikTok dengan Instagram sekali lah. Jadi untuk memudahkan lah, sedang orang nak bercari tu, orang cari TikTok seni nak makan nyaman di kucing, buka TikTok akan keluar gambar benda-benda. Ya.

0: social media pun stream lah.
1: Mm-hmm.
0: Selain daripada Facebook aja lah.
1: Ha, Moon Facebook. Macam ni Zat jangan cari kita.
0: Moon Facebook senang aja. Just search aja kita boleh cari Singgah Sini Cafe Kuching.
1: Mm-hmm. Ya ajaklah.
0: Ya boleh, kita boleh cari Singgah Sini Cafe jangan keluar. Boleh cari kami orang di Google. Moon nak tahu nak datang ke kedai kami. Boleh cari di search dekat Google aja. Singgah Sini Cafe yang akan keluar aja. Jalan Merdeka, punya Jalan Merdeka betul lah ya.
1: Okey.
0: Siap dengan map sekali.
1: Okey, boleh. Dan mungkin ada juga yang mendengar kita nak nak order lah dalam jumlah yang banyak. Macam ni, hanya nak contact kita. Mungkin ada nombor telefon ke apakah yang boleh dihubungi?
0: Boleh. Nombor telefon semua ada dekat dalam Google. Kita search aja apa nama? Singgah Sini Cafe. Ada contact number kami dengan siang. Kami dan kami pun terima tempahan yang banyak juga lah buat masa tu. Ada juga sidak yang order.
1: Dan ada si lauk istimewa yang lain yang menjadi permintaan orang kami.
0: Oh, buat masa tu Singgah Sini Cafe kami menyediakan breakfast menu lah, menu sarapan pagi. So selain daripada bubur, kami ada jual mie kari udang. Kami ada jual roti jala dengan kari ayam. Nasi lemak ada. Nasi putih dengan nasi putih dengan kari ayam. Lepas ya mushroom soup ada. Dan roti bakar lah. Breakfast menu. Bermula dari 6:30 pagi. 6:30 pagi sampai pukul 12:30 hari.
1: Maknanya kita menyediakan sarapan-sarapan pagilah. Okey, toknya tadi antara menu-menunya kita ada nasi lemak, dekat ia ada roti jala tadi. Sangat menarik. Tok nasi putih dengan kari.
0: Dengan kari ayam.
1: Okey. Menarik. Dan semestinya menu killer kita ya bubur lah kan. Okey. Dan ramai juga lah pendengar mungkin bercita-cita untuk berhenti kerja dan memulakan perniagaan sendiri. Apa nasihat kita dengan Zatnya?
0: Untuk yang ingin berhenti kerja dan memulakan perniagaan sendiri, kami membagi kami sangat-sangat mengalu-alukan kerana ia adalah salah satu daripada cara daripada kita untuk memulakan sesuatu yang baru. Si semesti kita tu umat dah kita tu dah tua gila, baru nak dah tua baru nak start kata orang nak. Si semesti macam ni. So at any age pun bagi kami, siapa yang ingin cuba bidang perniagaan, silakanlah. Sebab ia adalah cita-cita kita dan rezeki kita terletak di sini, insyaAllah.
1: Sedangkan ada salah sikit franchise tok nak yang menghidangkan makanan segera. Dia pun bermula daripada umur yang agak lewat juga kan.
0: Betul.
1: Tapi alhamdulillah Nangga yang dapat membuka di seluruh dunia cawangannya kan.
0: Betul.
1: Jadi jangan takut untuk mencuba tuan Ramadan kan. Untuk yang terakhir tok lah, sebelum kita mengakhiri temu bual tok, apakah pesanan kita kepada para pendengar Surat FM dan di sini Zatnya boleh menikmati bubur istimewa kita?
0: Okey, pesanan saya kepada semua pendengar Surat FM pada hari itu silalah jemput datang ke kedai kami. Mun ingin nak merasakan bubur dan juga makanan-makanan breakfast pagi. Dan kedai kami boleh dicari dekat dalam Facebook, boleh dicari dekat dalam Google. Dekat dalam Google ni ada siap dengan map sekali lah. Dan ni asyik susah cari sebab kedai kami tu di tepi jalan aja. Nampak macam rumah kaca rupanya. Ada tulis Singgah Sini di depannya. Asia lah kita boleh datang dan menikmati bubur kami. Dijemput, sangat-sangat dijemput.
1: Boleh datang kita orang ambil-ambil mbaklah keluarga, kawan-kawan, mbak gerik kan datang. sama-sama menikmati bubur Tuan Ramadan. Sebab semangkuk bubur ya hanya boleh menerbitkan rasa sangat-sangat bahagia. Menang, cuba tu orang.
0: Ada sikit lagi nampak Bik Mandah tadi. OKU dan kanak-kanak di bawah 6 tahun makan percuma di kedai kami.
1: Alhamdulillah. Ada kami orang di Sarawak FM untuk mengucapkan terima kasihlah kepada Encik Budiman kerana sudi datang ke konti kami orang untuk berkongsi cerita mengenai bubur.

0: pandai melahat ceritanya nak oh. Dan apa pun kami orang doakan semoga perniagaan kita maju hendaknya dan terkenal. Ni tahu boleh buka cawangan di luar lagi. Di Kuala Lumpur kah, di sini kah, yang merindui makanan Sarawak kan? Dan insyaAllah ada lain pertemuan kelak, insyaAllah kita akan jumpa lagi lah. Okey, semoga berjaya.
1: Terima kasih kerana menjemput saya datang ke Situ Ayu Tok. So, terima kasih kepada Sarawak FM dan terima kasih kepada semua pendengar Sarawak FM.
0: Okey, apapun nak terima kasih kepada Cik Biniman atas perkongsian yang cukup memberikan inspirasi kepada kita semua, iaitu jangan takut untuk mencuba keluar daripada comfort zone Tuan Mada. Ternyata setiap semangkuk buah-buah bukan ajak mengenyangkan perut, tapi menyimpan kisah, usaha dan juga nilai budaya yang begitu bermakna. Dan semoga perniagaan Encik Beriman tak terus maju dan menjadi inspirasi kepada golongan BBNU Tuan Mada nak mencuba. Dan pada semua pendengar Suara FM, jangan lupa terus bersama dalam silang budaya. Sehari pun ada juga, kerana di setiap cerita, di sebalik cerita ya, yang mesti ada cerita yang menyatukan kita. Dan terima kasih kepada penerbit kita untuk hari itu, DJ Wan Nani, untuk perkongsian hari itu. InsyaAllah akan jumpa lagi dan teruskan bersama di Ritma Music Retro Terbaik. Dan sebagai panduan kepada muslimin dan juga muslimat, maksudnya solat fardu asar bagi zon 8 Kuching, Sibulan, Bau, Lunduk dan Sematan adalah pada pukul 4.13 petang.

0: Itulah dengan ritma musik retro terbaik, nostalgia yang terus menemani hari kita orang. Suara FM sehati sejiwa.
1: Music terbaik.

0: mau kehidupan ke bawah duli Yang Maha Mulia Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin ibni almarhum Sultan Badri Shah Sultan Negeri Kedah ke-29 ketika bergelar pegawai tentera bersama Regimen Askar Melayu Diraja menerusi dokumentari khas Tentera Ketahta pada 20 Julai 2026 pukul 1.30 tengah hari di TV1.
1: Teruskan bersama Serai FM Sehati Sejiwa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat saya orang muda, mungkin anda dan juga saya pernah melaluinya, iaitu hati kita resah, gendah, gundah gulana, tak tahu apa puncanya, yang kadang-kadang kita tak puas dalam kehidupan kita. Hadirin berkenan Allah, sahabat-sahabat saya, jiwa muda ni kadang-kadang suka untuk mencuba perkara yang di luar daripada batasan, dan kadang-kadang nak tahu kenapa tak boleh dan kenapa kita tak dapat nak menyempurnakan sesuatu. Sebabnya kadang-kadang hati kita ni tak cukup, tak ada satu pengisian jiwa. Kalau kita makan, kita kenyang dalam perut, tapi ruh kita, kita jarang bagi makan, menyebabkan jiwa kita tak tenteram dan tak tenang. Sebab tu tuan-tuan, sahabat yang saya muliakan, Nabi sebut bahawa al-qalbu tasda' kama yasda'ul hadid. Hati ini akan berkarat seperti karatnya besi. Bila sahabat Nabi mendengar, mereka bertanya kepada Nabi, "Wa ma jala'uha ya Rasulullah?" Apa cara untuk nak pastikan bahawa ia menjadi besi yang tidak akan karat selama-lama? Kata Nabi, pesan Nabi SAW untuk para sahabat, iaitu tilawatul Quran wa zikrul maut. Pertama, baca Quran. Yang kedua, sentiasa ingat kematian. Moga-moga jangan tinggal Quran. Quran sebagai teman kita. Ingat kematian, kerana kematian akan tiba bila-bila masa. Pesan untuk anda dan pesan untuk saya, bakal jenazah kita semua. Assalamualaikum.
1: Sama dengan saya, Ustaz Nabil Ahmad. Terus dengarkan Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Ketenangan abadi, kedamaian insani. Simfonikan kerohanian dan keperibadian anda
3: bersama Sarawak FM 88.9. Dari kami,
2: Al-Maulid,
3: sehati sejiwa bersama anda.

0: Waktu kini tak dapat pukul 4.13 minit petang.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Allah.

0: ikuti info cuaca selepas ini.
1: Ritma muzik retro terbaik.
2: Refleksi diri kali to, kita bersama dengan Dr. Idris Adin.
3: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar dia kakak semua? Semoga bak dalam keadaan yang sihat, ceria selalu. Ha? Hidup adalah 10% hal terjadi dengan kita dan 90% adalah macam ni cara kita bertindak, macam ni cara kita respon kepada setiap perkara yang berlaku dalam kehidupan kita orang. Dalam apa yang kita kerjakan, apa yang kita ada hari itu merupakan tindak balas daripada cara kita berfikir, cara kita bertindak sebelum-sebelum tu. Ada orang mengalami masalah yang sama, isu yang sama, kena ada orang boleh menyelesaikan masalah dengan bagus, kena ada orang si dapat menyelesaikan masalah bagus. Ia tergantung kepada cara kita berfikir, cara kita bertindak, maupun cara kita ngemak emosi kita bila berdepan dengan masalah. Sebab benda tu tergantung dengan macam ni cepat kita bertindak apabila kita ada masalah. Ada orang bertindak makin emosi. Sikit-sikit nak nangis, sikit-sikit nak mana, sikit-sikit nak rasa ngerocoh dan sebagainya. Ada orang bilanya bertindak dengan perbuatan, hasilnya pasti akan positif. Okay? Berjaya ataupun isi, kita bertindak dengan isu yang datang kepada kita tergantung kepada cara kita bertindak. Mun kita memilih tindakan yang salah, mun kita memilih tindakan yang tergantung kepada emosi, maka hasilnya pun tidak akan berjaya. Hasilnya pun juga akan memberi kesan yang si bagus kepada kita pun. Contoh, mun kita ada masalah, mun kita duduk aja, nangis, unurunya nangis, masam muka, pening palak macam ni aja, tetapi si mau mikir cara untuk keluar, maka masalah ia si akan selesai sampai bila-bila. Mun kita fikir, kita bertindak, cari jalan dan sebagainya, insyaAllah perkara ia akan dapat diselesaikan dengan terbaik dan hasilnya pun akan lumayan dan memberi impak yang cukup besar kepada kita dalam konteks sebagai individu. Jadi dek kakak semua, sampai kita jumpa lagi pada slot yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera.
2: Sentiasa refleksi diri setiap hari pukul 7.50 minit pagi dan siaran ulangannya pukul 4.20 minit petang.
4: Okey, demikian tadi dah pun terikuti rancangan refleksi diri sebelum kita nak teruskan dengan info seterusnya dan juga tak nak kongsikan komen. Jom kita bersama dengan Hawa dulu untuk info terkini keadaan cuaca dari Jabatan Meteorologi. Hello, Assalamualaikum Hawa.
5: Waalaikumsalam.
4: Teruskan dengan info cuaca untuk hari itu, silakan.
5: Assalamualaikum dan selamat petang. Disampaikan ramalan cuaca selama 12 jam untuk seluruh negeri Sarawak pekuat kuasa dari pukul 4 petang Sabtu 18 Julai 2026. Cuaca lewat petang hingga senja, ribut petir serta hujan di beberapa tempat di bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Untuk cuaca sebelah malam, hujan di beberapa tempat dijangkakan di bahagian Kuching, Serian, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Kapit, Miri dan Limbang. Tiada hujan di bahagian Samarahan, Mukah dan Bintulu. Bagi keadaan laut di perairan negeri Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 meter hingga 1 meter. Angin bertiup dari arah barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Untuk suhu, suhu minimum dalam 24 darjah Celsius, suhu maksimum 34 darjah Celsius. Sekian info cuaca petang ini, teruskan bersama Sarawak FM.
4: Terima kasih Hawa.
5: Sama-sama.
4: Demikian tadi dah pun bersama dengan Hawa untuk info terkini keadaan cuaca. Baiklah, usahawan dan organisasi di Sarawak dipelawar untuk menyertai bengkel kesiapsiagaan dalam menghadapi era percukaian digital. Bengkel tu kerjasama antara Tabung Ekonomi Gagasan dan Sarawak, Tegas dan Lembaga Hasil dan Menteri Malaysia Hasil dan Tegas menerusi satu kenyataan memaklumkan peserta akan diberi pemahaman terhadap pelaksanaan e-invoice serta pematuhan cukai. Dan pendaftaran itu dibuka bagi memberi peluang kepada usahawan memahami keperluan percukaian digital bagi memastikan operasi perniagaan lebih cekap, mematuhi peraturan dan kekal berdaya saing. Persetujuan akan didedahkan mengenai pelaksanaan sistem e-invoice melalui portal My Invoice. Penggunaan My Invoice e-post bagi pengurusan transaksi inventory serta receipt. Dan selainnya juga cara menjelaskan kepentingan sijil pematuhan cukai sebagai syarat pintaan dalam perolehan kerajaan. Dan program sehari itu berlangsung dari pukul 9 pagi hingga 3 petang. Bekel itu akan diadakan pada 27 Julai di Tegas Digital Village. Okey, selamat minum petang untuk kita orang yang minum petang pada waktu tu. Macam-macam je menu, ada makan cucur, cucur udang, ada yang mulah cucur, cucur apa lagi? Cucur bubuk krim. Aha. Engkau kita orang bawang banyak-banyak, lekat yang engkau cabik jarum, pernah nyaman. Nasi korang jual, ada yang tengah makan bubur waktu tu. Kaki cakoi, puh, layan. Sambil makan-makannya, terus bersama ambil orang di pertemuan Ritma Music Retro terbaik yang akan terus menyajikan hiburan retro untuk kita orang semua. Okey, jom layan lagi lagu seterusnya. Azizah Muhammad dengan lagunya Syurga Idaman dan juga Safa Gapa lepasnya dengan lagunya Moon Masih Muda, hanya di Ritma Music Retro terbaik.

0: Anda mempunyai minat yang mendalam dalam bidang pengacaraan dan penyampai berita? Suara yang memukau, meyakinkan, berani beraksi di hadapan kamera. Kini, pentas impian Anda telah kami buka. Sertai uji bakat pengacara TV dan penyampai berita TV RTM Sarawak diadakan pada 28, 29 dan 30 Julai 2026 hari Selasa hingga Khamis bertempat di Auditorium P. Ramli RTM Sarawak. Uji bakat bermula dari pukul 9 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat uji bakat seperti berikut: warga negara Malaysia, berumur antara 18 hingga 30 tahun, berperwatakan menarik, fasih membaca serta bertutur dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Boleh menguasai bahasa etnik adalah nilai tambah dalam uji bakat anda. Bawa bersama manuskrip kelulusan akademik anda. Ayo, bersama-sama kami bina impian, cipta sejarah bersama RTM Sarawak.
1: Peti Music Retro. Peti Music Retro, lagu retro tanpa henti setiap hari Sabtu dan Jumaat pukul 5.30 petang. Rima memainkan muzik retro terbaik.

Okey, jangan lupa peti muzik retro yang akan disiarkan pada pukul 5.30 minit petang gelap dengan lagu-lagu 30 minit tanpa henti menghiburkan hari kita orang. Anda tahu ada lagu yang tak orang minta akan diselitkan dalam playlist peti muzik retro. Syarifah Hanifah Syed Akil, selamat petang. Kami rehat ajak di rumah. Cuaca di Sebuah tak panas katanya. Nak nyampe salam untuk semua rakan-rakan. Selamat petang, selamat mesti rehat bersama keluarga dan semoga terhibur. Nak dengar lagu Pelitaku. Lagu yang pun kami petarkan, semoga terhibur selalu. Lagi kita ada Biah-Biah dari Sadong Jaya. Cuaca sekejap tadi panas. Tok mendong udik katanya. Nak dengar lagu Moon Masih Muda katanya. Muadhan Aho dah pun putarkan, semoga terhibur. Katanya lagu tu untuk semua yang mengenali, buat usus Salusia Buji dan family, Kak Min, Ngahmud Semunjan dan Mami lagi. Dengan ucapannya, selamat berhujung minggu. Terima kasih Nana, sama-sama jua. Saftuyah Ramli dari Miri tok, panas katanya. Apa khabar Nana? Kami sihat. Nak dengar lagu Kawan Setia Datuk DJ Dev untuk semua rakan-rakan, untuk sahabat Fatimah Maya di muka. Selamat hujung minggu dan selamat santai bersama keluarga. Kita ada Kak Rashida Adi. Cuaca mendong, gilat gajak lain ritma sambil minum petang makan jagung. Wah, sebab bimbo di ritma. Nak dengar lagu Cinta Tersimpul Rapi daripada Anis Suraya. Hai Kak Zara Ajici. Nak dengar lagu daripada Sari Sahuri, Jatuh Hati, buat ibu dan semua sahabat Surat FM serta pendengar setia Surat FM siapa berada. Selamat petang dan selamat hujung minggu. Jenton S, hai Kak. Apa khabar Nana? Kami sihat. Kami layan je apa-apa lagu katanya. Terima kasih Nana. Sama-sama juga. Terima kasih dengarkan Surat FM. Kita juga ada Suhaila Abdullah. Cuaca di Kampung Tabuan Ulu Haji Draman tok, kejap panas, kejap mendung, hujan rintis-rintis. Alhamdulillah. Selamat hujung minggu buat semua sahabat Surat FM, rakan-rakan FB di siapa berada. Jom berhibur dengan ritma lagu-lagu yang diputarkan sambil santai-santai di rumah tanya. Terima kasih. Dan kita juga ada Mahani Ani. Nak dengar lagu Fauza Latif, Kau Merubah Segalanya katanya. Okey, insyaAllah ha. Dan Suhaila Abdullah, hai, selamat petang. Dekat ya, kita juga ada Rosibah Jafar. Salam hujung minggu untuk semua sahabat. Tang tok nak dengar lagu Zaliha Hamid, apa-apa lagu dah lah katanya, untuk hiburan semua sahabat. Dekat ya, kita juga ada Zaliha Zalika Liun. Salam ritma music retro terbaik. Nak dengar lagu Hindustan. Kak Padau, hai Kak Pah, apa khabar? Nak dengar lagu Sekadar di Pinggiran, Francisca Peter. Okey, selamat istirahat katanya untuk semua sahabat. Dan lagi kita ada Mak Teh. Hai Mak Teh, nak dengar lagu Francisca Peter juga dan Jamal Abdillah, Kehebatan Cinta, untuk hiburan. Cuaca mendung di Seratok Petang Tok katanya. Rabai Aing, hai, nak dengar lagu Wajahmu di Mana-Mana, nyanyian Azlina Aziz, untuk hiburan semua geng-geng Sarawak FM. Semoga terhibur. Rogaya AG, selamat petang. Semoga dipermudahkan segala perancangan hujung minggu tok. Salam untuk Mawa, Mariam Loso, Masnah Loso, Adir Bohan dan Amin lagi sahabatnya. Nak dengar lagu Uji Rashid, Rinduku Semakin Mendalami. Okey, dan seterusnya kita ada Aidira Burhan. Nak dengar lagu Raikan Cinta dari Dato' M. Nasi, hiburan santai petang tok sampai minum petang. Damai tiga tok katanya. Wah, okey. Dan sikit lagi daripada Hasna Dawi. Selamat tugas Nana, terima kasih. Semoga Nana sihat selalu. Ya Allah Nana, gelap dah cuaca tok, hujan dah turun, nyaruk pun dah ada bunyi juga di sini ya Kak. Apapun, tetap layan Sarawak FM. Kami dalam konti tok, si tahu apa cerita di luar ya. Apapun, untuk tak orang yang memandu dalam keadaan cuaca hujan, berhati-hati selalu, okey. Jangan laju gila. Jaga jarak pemanduan tak orang, okey. Jom teruskan lagi berhibur bersama dengan Datuk DJ Dev, Kawan Setia, hanya di Ritma Music Retro Terbaik.

0: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isi awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
1: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan

Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai, Spanyol

Hai, apa khabar rakan-rakan kita yang berada di Semenanjung waktu tu? Ada yang mendengar RTM Klik menerusi RTM Klik kan? Mungkin ada yang berada di Negeri Sembilan, ada yang mendengar dari Johor, ada yang mendengar dari Kuala Lumpur. Tok, apa ada info nak dikongsikan untuk kita orang tok? Wang Rami berpeluang menyaksikan secara langsung perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 menerusi skrin gergasi di Dataran Merdeka pada 3 pagi Isnin untuk kelak. Dan tayangan itu adalah antara pengisian utama program United Merdeka yang berlangsung sejak semalam sampai Ahad

Anjuran daripada Kota Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata, tayangan itu adalah pengisian utama program Unity Merdeka yang berlangsung sejak semalam hingga Ahad. Anjuran pihaknya dengan kerjasama 16 kementerian. Dan beliau berkata program itu bertujuan untuk menyemarakkan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dengan pelbagai aktiviti bermula 8 malam esok sebelum kemuncak tayangan perlawanan akhir tersebut. Dan menurut beliau, pihaknya menyediakan skrin yang besar di dataran Merdeka dan dengan harapan dapat menarik kehadiran sehingga 300,000 orang untuk hadir menyaksikan perlawanan tersebut. Dan sekaligus membolehkan program berkenaan mendapat pengiktirafan Malaysia Book of Record. Okey, jadi untuk rakan-rakan kita yang berada semenanjung, ya, jomlah ramai-ramai memeriahkan Dataran Merdeka pada 3 pagi Isnin tok untuk menyaksikan perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026. Sik berasau cepat dah sama-sama berlalu. Tup-tup dah nak sampai ke perlawanan akhir dah. Okey, selamat petang untuk semua. Terus layan di Ritma Music Retro terbaik. Pukul 5 petang kelak kita akan dapat ikuti berita nasional. Dan hai untuk Hajrabi, mendung dah hari tok. Baru balik dari mall tadi, naga barang-barang nak dibeli. Lalu singgah makan daripada orang anak. Tok masih duduk makan katanya. Alhamdulillah. Okey, dan seterusnya Saadiah Jidia. Hai Nana, selamat minggu. Semoga sihat selalu. Katanya nak dengarkan apa-apa lagu lah untuk hiburan petang tok sambil beristirahat. Alhamdulillah, cuaca cerah petang tok. Semoga semuanya dilindungi Allah, katanya. Al-Azmi, moga DJ bertugas nak pasang lagu, katanya. Okay, sang putri, katanya. InsyaAllah kalau ada lagu yang dalam sepanjang kami, okay? Sofian Sulaiman, salam santai di hujung minggu tok bertemankan Ritma Suara FM dan salam final World Cup 2026 kepada semua mua-mua-mua rakan-rakan pendengar setia satu sejiwa. Semoga ceria sihat selalu, dipermudahkan segala urusan. Keadaan cuaca pun kacak, panas di Kuching tok, lagu-lagu pun best, nang lain habis, katanya. Terima kasih Sofian Sulaiman. Seterusnya kita ada rakan dari Kalimantan Barat, Afian Mahyus. Assalamualaikum DJ, aku salam. Hadir petang di Ritma, katanya. Terima kasih. Dekat ya, kita ada Bonda Kas.

Kasih. Masa tu bertugas katanya ngemas kain baju sambil merebus kacang pakai minggu pakai minum petang katanya. Selamat selamat bersantai katanya dan selamat mendengar radio. Terima kasih yang menghiburkan kami Wan DJ sama-sama jua. Terima kasih mendengar So FM. Lekat ya opa-opa si Minopa. So FM katanya untuk semua sahabat-sahabat So FM. Salam ritma. Dan mendung dah cuaca di Bai Tok Nana. Barulah ada rasa sejuk katanya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Manakala di Sibu waktu tok hujan, kata Suhaiti Abdullah. Dengan minum teh panas dengan roti lempong jak sambil layan lagu The Info di ritma music retro terbaik petang tok. Dengar cerita bubur, lalu tengok air. Masaklah bubur. Makan dengan ikan masin long. Nyaman. Perah lima kan? Ataupun makan dengan pusuk kah? Nang layan. Nuriwi, pokok zaitun tepi beranda dicentas dahan berapa batang. Hujan turun belum reda. Berlarutan hingga ke petang. Makin membahang Piala Dunia, negara mana bakal dijurang. Bersama Nana di Ritma jam 2 hingga 6 petang. Wah. Bermain bola di waktu petang, bersukaria bersama teman. Pasukan mana pun yang menang, jumpa lagi 4 tahun hadapan katanya. Terima kasih pantun kita yang cukup kreatif, Kak Nuri. Dan tok daripada Ramli Lee nak request lagu katanya. Lagu apa tadi? Gone, Gone, Gone. Daripada Mercy. Lagu retro awal 79 tanya. InsyaAllah, mau ada dalam sebulan kami, okay? Mas Naarni, hai kak, apa khabar? Kita sihat? Semoga ceria selalu, okay? Latifah Sidi. Selamat bertugas, Nana. Selamat petang, layan retro buat semua pendengar Surat FM. Semoga dipermudahkan urusan tak orang semua. Hari tu birthday kita nak kak. Birthday Latifah Sidi. Happy birthday kak. Semoga panjang umur, murah rezeki hendaknya. Sentiasa diberikan kesihatan baik. Dan juga untuk rakan-rakan kita yang meraihkan hari jadi pada hari tu, semangat jadi ucapkan selamat. Semoga dipermudahkan rezeki, panjang umur, sihat walafiat hendaknya. Dan hai Anita-Anita. Okey, kita akan sambung lagi komen-komen. Jom kita berhibur sebelum kita nak ikuti berita nasional lepas tok. Dengarkan Sai Sahuri, Jatuh Hati lepas tok. Tapi sebelumnya jom kita layan dulu lagu tok. Bersama dengan Anis Suraya, Cinta Tersimpul Rapi. Ajulah kita lagu sama-sama.

Proses penamaan calon PRN Negeri Sembilan lancar. SPRM siasat kerugian pelaburan Kuab. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 5 Petang.

0: Perjalanan proses penamaan calon bagi pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16 berjalan lancar. Tiada laporan diterima setakat ini. Ketua Polis Negeri 9, Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, semua penyokong parti mematuhi segala arahan polis sepanjang tempoh penamaan calon. Pihaknya juga mengatur gerak lebih 2,000 pegawai dan anggota mengawal selia keselamatan dan ketenteraman.
1: Antara pesanan pihak polis kepada mereka supaya menjalankan aktiviti berkempen khususnya ceramah dan atau apa-apa saja program dengan penuh berhemah, penuh prinsip demokrasi, dan kita pun telah memanggil sebelum ini wakil-wakil ketua parti untuk tidak menyentuh perkara-perkara yang sensitif yang melibatkan isu-isu berkenaan dengan 3R ataupun cuba menguruhkan keadaan dengan menyampaikan sebarang kenyataan yang berunsur provokasi, hasutan atau fitnah yang boleh menimbulkan kebencian ataupun perpecahan kaum.
0: Dato' Al-Zafni Ahmad. Dalam pada itu, Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Dato' Seri Ramlan Harun ketika dalam sidang media memaklumkan seramai 103 calon sah bertanding dalam PRN Negeri 9 ke-16.
2: 2 penjuru 11 kerusi, 3 penjuru 21, 4 penjuru 2 dan 5 penjuru 2. Bilangan calon yang bertanding mengikut jantina adalah seperti berikut: lelaki seramai 94 orang dan wanita 9. Umur calon tertua dan calon termuda yang bertanding pada kali ini adalah seperti berikut: umur calon tertua DN 35 Gemenceh, berusia 70 tahun daripada Parti Pakatan Harapan, dan calon termuda daripada N 33 Seri Tanjung, berusia 23 tahun daripada Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu. Dengan selesainya proses penamaan calon tersebut, maka tempoh berkemping bermula selepas pengisytiharan pilihan raya dipertandingkan oleh pegawai pengurus sehingga jam 11.59 malam 31 Julai 2026.
0: Dato' Seri Ramlan Harun. Barisan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Exco Johor bagi penggal baharu menyaksikan 6 ahli Dewan Undangan Negeri ADUN dikekalkan selain 4 muka baharu dilantik menganggotai pentadbiran kerajaan negeri. Kesemua 10 ADUN itu mengangkat sumpah di hadapan Kesemua 10 ADUN itu mengangkat sumpah di hadapan Pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail dalam istiadat pengurniaan surat cara dan mengangkat sumpah jawatan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri di Istana Bukit Serin. Sementara itu, Tunku Mahkota Ismail mengingatkan Exco Johor agar melaksanakan amanah dan tanggungjawab dipikul dengan penuh dedikasi, integriti serta keikhlasan demi kesejahteraan rakyat dan kemajuan negeri. Baginda bertitah, setiap dasar dan keputusan dibuat hendaklah berteraskan kepentingan rakyat serta memberi manfaat kepada negeri Johor secara keseluruhannya. Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda terus diperkukuh sebagai institusi yang berperanan mengangkat martabat warga peneroka dan keluarga. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu ditegaskan semasa menerima kunjungan hormat Pengerusi Felda yang baru, Tan Sri Ahmad Badri Muhammad Zahir di Putrajaya. Katanya, kebajikan setiap generasi peneroka perlu berjalan seiring dengan usaha memperkukuh daya saing ekonomi dan kelestarian, termasuk memberi perhatian khusus terhadap isu dihadapi generasi baru. Media yang beretika, bebas dan bertanggungjawab memainkan peranan penting dalam memperkukuh demokrasi serta membentuk masyarakat bermaklumat. Menteri Komunikasi, Dato' Seri Fahmi Fadil berkata, peranan itu semakin penting dalam era yang dipenuhi pelbagai maklumat dan cabaran berita palsu. Tadika di Langkawi yang dikaitkan dengan dakwaan pengabaian dan layanan tidak wajar terhadap kanak-kanak diminta tidak beroperasi sementara menunggu siasatan polis selesai. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, walaupun tadika berkenaan bawah seliaan Kementerian Pendidikan, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM tetap memainkan peranan dalam aspek perlindungan kanak-kanak serta bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa dalam siasatan kes itu. JKM melalui pegawai pelindung kanak-kanak turut bekerjasama dengan polis dan pejabat pendidikan daerah bagi mendapatkan maklumat serta menyediakan laporan diperlukan dalam siasatan. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM memulakan siasatan berhubung kerugian pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan, KUAP, berjumlah RM200 juta ringgit dalam syarikat teknologi Aquaculture Indonesia E-Fishery. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, pasukan siasatan dari ibu pejabat SPRM dibentuk bagi mengkaji dan meneliti perkara itu secara menyeluruh. Siasatan akan dilaksanakan dengan adil, telus dan saksama. Pelbagai program interaktif melibatkan komuniti dirancang bagi membangkitkan semangat Bulan Kebangsaan dan sambutan Hari Malaysia tahun ini meskipun berlangsung dalam skala sederhana. Demikian menurut pengarah bahagian Perkhidmatan Komunikasi dan Pembangunan Masyarakat Jabatan Penerangan Malaysia, Muhammad Najmi Mustafa. Menurutnya, program itu akan dilaksanakan dengan unit bergerak jabatan ke lokasi terpilih di seluruh negara termasuk premis sukan dan rumah ibadat.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Orang ramai berpeluang menyaksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 menerusi skrin gergasi di dataran Merdeka awal pagi Isnin. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata, tayangan itu antara pengisian utama program Unity Merdeka. Program itu bertujuan menyemarakkan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dengan pelbagai aktiviti bermula 8 malam esok sebelum kemuncak tayangan perlawanan akhir. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dan Presiden FIFA Gianni Infantino saling memuji atas kejayaan penganjuran Piala Dunia 2026. Infantino menyifatkan kejohanan bola sepak berprestij itu sebagai manifestasi impian Amerika yang menjadi kenyataan hasil sokongan padu diberikan Trump. Kempen Piala Dunia 2026 bakal melabuhkan tirainya pada Isnin menerusi aksi tumpuan pasukan Argentina-Spanyol di Stadium MetLife, New Jersey. Trump dalam pada itu berseloroh mahu Amerika menjadi tuan rumah tunggal bagi edisi Piala Dunia akan datang atau menjadi penganjur bersama China. Sementara itu, debaran menjelang perlawanan akhir antara Spanyol dan Argentina mencetuskan perbincangan hangat antara penganalisis bola sepak tempatan mengenai pasukan yang bakal bergelar juara. Dua bekas penyerang kebangsaan, Safi Sali dan Azlan Johar, meletakkan Spanyol sebagai pilihan. Bagi Safi Sali, persembahan meyakinkan Spanyol ketika menewaskan Perancis di separuh akhir membuktikan skuad bimbingan Luis de la Fuente berada pada landasan terbaik untuk muncul juara. Azlan Johar pula menyifatkan pentas akhir itu sebagai pertembungan dua falsafah permainan dengan skuad La Albi Celeste lebih gemar membina serangan secara berperingkat, manakala La Roja tampil agresif sejak awal permainan. Sementara itu, penganalisis bola sepak Stanley Bernard percaya Argentina mampu mengekalkan gelaran. Stanley menyifatkan perlawanan akhir tidak semestinya ditentukan kehebatan taktikal semata-mata. Sebaliknya, daya tahan dan mentaliti juara dimiliki Argentina mampu membawa pasukan itu menjulang Piala Dunia untuk kali keempat.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Iran memberi amaran akan melancarkan operasi ketenteraan besar-besaran sekiranya Amerika Syarikat meneruskan serangannya terhadap negara teluk itu. Penasihat tentera kepada pemimpin tertinggi Iran, Mohsen Rezai berkata, Tehran tidak akan menghadkan tindakannya kepada serangan, malah menggunakan keupayaan ketenteraan tambahan termasuk pasukan darat. Rezai menegaskan, dasar melaksanakan peperangan dan rundingan secara serentak kini telah berakhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Proses penamaan calon PRN Negeri Sembilan lancar. SPRM siasat kerugian pelaburan KUAP. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

18 Julai 1986, pengumuman pembubaran Parlimen dan DUN bagi pilihan raya umum ketujuh. Pada hari ini dalam tahun 1986, pembubaran Parlimen dan Dewan Undangan Negeri DUN diumumkan di Kuala Lumpur. Pengumuman tersebut dibuat sejurus selepas berlangsungnya mesyuarat Dewan Tertinggi Barisan Nasional. Pembubaran ini membabitkan semua negeri dan berkuat kuasa mulai 19 Julai 1986 kecuali bagi DUN Negeri Sabah dan Sarawak. Kedua-dua negeri ini telah menjalankan pilihan raya DUN masing-masing pada bulan Mei 1986 dan Disember 1985. Tarikh penamaan calon yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR adalah pada 24 Julai 1986 dan hari pengundian pada 2 dan 3 Ogos 1986. Menurut SPR, berdasarkan daftar pemilih 1985 yang disahkan pada 2 Januari 1986, seramai 7 juta pengundi layak mengundi pada pilihan raya ini. Pertambahan sebanyak 1.19 juta pengundi berbanding pilihan raya sebelumnya.

0: Ahit Maung Kehidupan ke bawah duli Yang Maha Mulia Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin Ibni Almarhum Sultan Badri Shah Sultan Negeri Kedah ke-29 ketika bergelar Pegawai Tentera bersama Regimen Askar Melayu Diraja menerusi dokumentari khas Tentera Ketahta pada 20 Julai 2026 pukul 1.30 tengah hari di TV1.
1: Peti Music Retro. Peti Music Retro, lagu retro tanpa henti setiap hari Sabtu dan Jumaat pukul 5.30 Mei petang. Rima memainkan muzik retro terbaik. Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap, lain dari yang lain.
2: Ah, nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni. Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing. Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
1: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
2: Babas, rencah hidupku.
3: Pastinya babas.
4: Langkah ke pentas akhir mungkin terhenti. Namun, perjuangan demi lancar

0: 19 Julai, Perancis menentang England. Grandstand 4 pagi, sepak bola 5 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Rasai kehangatan pentas dunia eksklusif di saluran RTM dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Si lengkap petang kita munsi dengar Sarawak FM. Petang-petang macam tu, kami orang akan mainkan lagu-lagu retro yang menggamit kenangan zaman dulu mari. Dengarkan ritma muzik retro terbaik setiap hari 2 hingga 6 petang. Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Cerita dunia, kisah luar negara, ada dalam ritma.
3: Terus bersama di Ritma Music Retro Terbaik. Assalamualaikum, hai hai semuanya. Anda pun berada di jam yang keempat, jam terakhir pertemuan Ritma Music Retro Terbaik. Terima kasih untuk semua yang terus mendengar, terus menjadikan Sarawak FM untuk sebagai sahabat kita orang. Terima kasih banyak-banyak. Apapun yang lakukan pada petang tu, mungkin ada yang tengah brisk walk kah, ataupun ada yang kejap lagi nak ngemas di belakang rumah, lebas segala rumput, nyuci segala longkang. Nasi korang juga ada yang tengah lipat baju waktu tu sambil layan Sarawak FM. Selamat menjahit untuk kita orang yang tengah menjahit baju waktu tu. Pastinya ada dah nerima tempahan hari raya kan. Tengah gunting-gunting baju ya kan, baju. Berhati-hati ke, tangga-tangga kan, jarumnya. Takut ada yang mengarit, terkena biak, susah. Jahit diucapkan. Terima kasih terus menjadikan Sarawak FM tu sebagai teman kita orang menjahit pada petang tu. Yang tengah berniaga, sebab berniaga diucapkan, semoga laris manis jualannya. Yang memandu, hati-hati dalam perjalanan. Yang tengah berada di dapur waktu tu, ada yang tengah tengah nak prepare tu orang lah, nak mula penyediaan, nak masak pakai malam kelak. Mungkin nak makan awal malam tu kan, dengan menyiang ikan, dengan cuci sayur. Apa-apa pun lah di pola pada waktu tu, semoga lancar hendaknya. Baiklah, untuk cerita luar negara kami nak kongsikan yang berlaku di Jakarta. Gunung Semeru di Indonesia meletus 3 kali pada hari tu tadi, dengan letusan kedua pada pukul 6.21 pagi mencetuskan aliran piroklas sejauh kira-kira 3.5 km menuruni cerun tenggara Gunung Berapi. Dan menurut laman pemantauan Gunung Berapi Magma, pegawai pos pemerhatian Gunung Berapi Semeru, Mukda Sofian berkata, 3 letusan berlaku antara 5.24 pagi hingga 9.09 pagi menghasilkan kepulan abu setinggi antara 500 hingga 1000 meter dari puncak. Dan terletak di jauh timur, Gunung Semeru merupakan gunung tertinggi di Indonesia dan antara gunung berapi paling aktif di negara raya. Dan apapun, sama-samalah kita berdoakan agar semua penduduk yang berada di sekitar ya nak dilindungi daripada segala sebarang bahaya dan dipermudahkan urusan saatnya. Baiklah, pada pukul 5.30 petang, macam biasa, setiap Sabtu dan Ahad kita ada peti music retro. Tapi sebelumnya akan bacakan lagi komen-komen daripada pendengar kita tu, daripada Aida Manja. Hai Aida Manja, cuaca di Bintulu mendung. Salam jumpa minggu buat semua sahabat Sarawak FM yang mengenali keluarga di Kampung Gumpe. Semoga berbahagia selalu. Rajimah Haji Kawi, assalamualaikum Nana. Aku salam. Kamek di kebun mesetuk ngabas tanaman, dak labu, dak jagung, dak semangka, banyak dah berbuah jua. Alhamdulillah, rindu hati oh. Bila berbudi dengan tanah tok nampak hasilnya. Aduh, bukan main gigi asa hati kan. Alhamdulillah rezeki. Megat Syahrin, selamat petang. Nak pergi mengayuh dan makan di Kuching, selamat datang. Ahmad Syafi'i, Selamat petang, selamat tugas. Kami layan je apa-apa lagu. Salam buat kakak asiman kelas di Kuching. Semoga terhibur. Okey, tadi antara komen-komen daripada sahabat-sahabat kita. Terima kasih. Kan asyik jemu-jemu menghantar komen ke Sarawak FM. Okeylah, jom. Teruskan lagi berhibur dengan lagu retro seterusnya. Daripada Aziz Ahmad dan juga Zaleha Hamid Sermuni. Kasihmu sesuci kasihku. Toklah ritma muzik retro terbaik.

Inilah petang yang selalu Anda nantikan. Petang yang penuh nostalgia. Dengan lagu-lagu retro. Ritma musik retro terbaik.

Sampai ke penghujung pertemuan di Ritma, tapi pada pukul 5.30 pada petang, kita akan dapat ikuti Peti Music Retro. Jadi teruskan bersama di Ritma, semestinya sehati dan sejiwa. Terima kasih untuk semua yang terus mendengar Sarawak FM pada waktu itu. Terima kasih banyak-banyak.

Dan pada pukul 6 petang kelak kita akan dapat ikuti berita dari Sarawak FM yang akan disampaikan oleh Azri. Dan Azri akan menemani kita orang dalam simfoni Mahabah Mengusik Jiwa dengan perkongsian yang menarik dengan lagu-lagu yang terus menghiburkan kita orang semua daripada pukul 6 petang sampai ke pukul 9 malam. Dan sampai setelah luar Anana dapat menemani kita orang dalam ritma, InsyaAllah kita akan jumpa lagi, okey? Assalamualaikum dan bye-bye semuanya. Penang.

0: Majulah dengan ritma muzik retro terbaik, nostalgia yang terus menemani hari kita orang. Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Terus dengar Sarawak FM.

0: Terus setia bersama kami di Simfoni 6 petang hingga 9 malam.
1: Naik basikal pergi Kuala Lumpur. Pergi 16 orang yang sampai betul 6 orang saja.
2: Tidur pun dalam tanah, bunkers. Makan pun makan dalam mestin.
3: Ikuti perkongsian pengalaman dan pahit maut kehidupan kebawah duli yang maha mulia Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin Ibni Almarhum Sultan Badrissyah Sultan Negeri Kedah 29 ketika bergelar pegawai tentera bersama Regimen Askar Melayu Diraja menerusi dokumentari khas Tentera Ketahta pada 20 Julai 2026 pukul 1.30 tengah hari di TV1.
0: Peti Music Retro. Peti Music Retro, lagu retro tanpa henti setiap hari Sabtu dan Jumaat pukul 5.30 petang. Rima memainkan muzik retro terbaik.

Assalamualaikum dan selamat petang bersama kami Azri dalam Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa untuk edisi Sabtu 18 Julai 2026 bersamaan 3 Safar 1448 Hijrah. Apa khabar tuan semua teh? Semoga semuanya sihat-sihat ajaklah dan dipermudahkan segala urusan tuan semua, okey? Mun yang si sihat ya. Okey, makanlah ubat. Mun rasa macam oh silarat dan nyawa tu, pergilah klinik untuk check, okey? Dan yang sedang memandu ya, berhati-hati ketika memandu. Semoga kita selamat sampai ke destinasi yang dituju. Dan kami Azri akan bersama dengan kita orang 6 petang sampai 9 malam tu selama 3 jam. Tadi kita orang dah pun bersama dengan Nana dalam Read My Music Retro Terbaik, yang semestinya memainkan lagu-lagu retro yang ditunggu-tunggu oleh semua orang pada 11 petang, 2 petang sampai 6 petang. Okey, kerana lagu-lagu yang mengimbau kenangan kita dulu-dulu mari ya nak. Alright, lepas tu kami akan kembali dan kami akan kongsikan juga selepas tu jadual solat Fardu Maghrib bagi seluruh zon di negeri Sarawak. Layan dulu Suaka, Aku Bukan Jodohnya. Sarawak FM, sehati sejiwa.

YFM Sati Sejiwa, kembali bersama kami Azri dalam Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa. Kita kami nak kongsikan berkenaan dengan hujan lebat, ribut petir dan angin kencang diramal melanda 8 negeri dan 3 wilayah persekutuan sehingga jam 7 malam tu. Jadi Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia dah memaklumkan bahawa hujan lebat tersebut berlaku di Hulu Perak. Selainnya di Kelantan, amaran melibatkan daerah Jeli, Tanah Merah, Kuala Kerai dan Gua Musang. Di Terengganu, hanya daerah Dungun dan Kemaman yang terlibat. Di Pahang, hujan lebat dijangka di Tanah Tinggi Cameron, Lipi, Surau, Jerantut, Kuantan, Pekan dan Rompin. Di Selangor, membabitkan daerah Kuala Selangor, Kelang, Gombak, Petaling, Kuala Langat dan juga Sepang. Okey. Dan begitu juga di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Amaran turut melibatkan kawasan Segamat, Keluang, Mersing, Pontian, Kulai, Kota Tinggi dan Johor Bahru. Di Johor, beralih ke Sarawak, Kuching, Semarahan, Sibu, Kanowit dan Selangau, Kapit, Song, Kapit dan Bukit Mabong, Bintulu, Tatau dan Sebauh, Miri, Beluru dan Marudi dan Limbang dijangka terlibat cuak. Di Sabah, hujan diramal di pedalaman Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Keningau dan Tambunan, Pantai Barat, Sandakan, Telupit dan Beluran dan cuak Kudat. Jadi keadaan cuaca tu cuak dijangka berlaku di wilayah Persekutuan Labuan. Jadi amaran ribut petir adalah amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Jadi bersiap ready-ready je lah now. Kawasan-kawasan mana yang rendah ya. Mungkin hujan lebat tu mungkin boleh menyebabkan banjir juga. Jadi berhati-hatilah. Okey, jom kita dengarkan lagu daripada Hijrah Yahya, Kembalikan Cinta. Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: mencari produk halal terbaik di Borneo. Sertai kami di Borneo International Halal Showcase Bihas 2026 yang akan berlangsung dari 21 hingga 23 Julai 2026 di dataran Waterfront Kuching. Temui berbagai pilihan makanan, minuman, gaya hidup serta produk kesihatan dan kecantikan halal dari Indonesia, Brunei, Singapura, Sabah, Negeri Sembilan, Perak dan banyak lagi. Masuk adalah percuma. Jangan lepaskan peluang untuk Borneo International Halal Showcase Bihas 2026. Jumpa anda di dataran Waterfront Kuching. Bihas 2026, gerbang anda ke arah produk halal terbaik di Borneo.
1: Acuhlah dengan kami orang di Sarawak FM. Selangau 95.1 Sarawak FM, sehati sejiwa.

Bagi dengarkan Sarawak FM, sekisar di sini pun kita berada, dekat rumah kah, dalam melalui radio dan juga melalui aplikasi pun boleh. Dalam telefon kita orang boleh muat turun aplikasi RTM Click secara percuma di Google Play Store dan juga Apple App Store. Dalam telefon kita orang senang untuk kita orang nak dengarkan radio di sini-sini dan Nangga TV di sini-sini. Semestinya di RTM je lah. Alright, apapun kepada kita yang belum lagi follow media sosial kami orang, boleh follow kini tu di Instagram, Facebook, aplikasi X dan juga TikTok. Okey, lepas tu akan disiarkan azan bagi menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib pada pukul 6.54 minit petang kelak bagi zon 8 Kuching, Siburan, Bau, Lunduk dan juga Sematan. Jadi kami Azri akan kembali lagi bersama dengan kita orang. Jangan ke sini-sini, terus kekal bersama Sarawak FM, sehati sejiwa.

Langkah ke pentas akhir mungkin terhenti. Namun, perjuangan demi lencana di dada belum selesai. Dua gergasi yang terluka bangkit sedia bertarung buat kali terakhir. Saksikan perlawanan untuk tempat ketiga. Ahad, 19 Julai. Perancis menentang England. Grandstand 4 pagi. Sepak bola 5 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Rasai kehangatan pentas dunia eksklusif di saluran RTM dan penstriman langsung di RTM Click.

0: ketenangan abadi, kedamaian insani.
1: Simfonikan kerohanian dan keperibadian anda
2: bersama Sarawak FM 88.9. Dari kami
1: Al Maulid,
2: sehati sejiwa bersama anda.

0: Sekarang kita ikuti bacaan Al-Quran yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Datuk Haji Ismawi Duit, Surah Ar-Rahman ayat 1 hingga 25.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

ألا تطغوا في الميزان.

رب المشرقين ورب المغربين.

يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان

Alright guys, kembali lagi bersama kami Azri dalam Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa tu 6 petang sampai ke pukul 9 malam. Kami akan teman kita pada malam tu. Okey, selama 3 jam semestinya dengan pelbagai perkongsian dan hiburan lagu-lagu yang kami dah susun khas untuk kita orang. Okey. Dan lepas tu kami akan kongsikan jadual solat fardu Isyak bagi seluruh zon di negeri Sarawak, dan selepas saya juga kita ada rancangan lantunan wahyu. Jadi jangan ke sini, terus kekal bersama Azri dalam Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.

Inilah Radio Sati Sejiwa Anda, Sarawak FM. Kembali bersama kami Azri menemani kita orang pada malam tu. Okey, dalam Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa. Okey, tu kami nak berkongsikan dengan kita orang berkenaan dengan pelajar Malaysia tu yang jual nasi lemak di Jerman. Baru-baru tu, ada seorang pelajar Malaysia tu yang berkongsi suasana ketikanya berniaga makanan Malaysia di Festival Musim Panas Sommerfest di Dortmund, Jerman. Jadi menerusi video di TikTok miliknya, namanya Raj, menunjukkan reaksi pengunjung yang mencuba nasi lemak dan aiskrim Malaysia. Kebanyakan dari setidaknya suka dengan rasa nasi lemak dan aiskrim ya, Teh. Bahkan ada seorang wanita tu, Teh, yang berkata ingin berpindah ke Malaysia selepasnya merasai nasi lemak ya. Raj juga mendapat pujian warga maya kerana memperagakan baju Melayu ketikanya menjual makanan-makanan ya, selain giat mempromosikan keunikan kaum dan budaya di Malaysia kepada pengunjung di Asia. Jadi aduh. Jap. Baru nak kongsi dulu. Ni lucu dia. Okey, tonya. Alright, tertekan. Okey, dan menjengah ke ruangan komen video ya, Teh, ramai yang memuji lelaki ya kerana memakai baju Melayu dan menjual makanan Malaysia. Yalah, Teh, bila kita berada di Malaysia tu nak, boleh dikatakan Malaysia tu adalah surga makanan. Kerana apa? Kerana yang mempunyai pelbagai jenis hidangan daripada pelbagai kaum yang menjadi tarikan, bukan ajak kepada rakyat tempatan, malah pelancong luar negara. Jadi antara hidangan yang kata orang seringlah mencuri tumpuan ialah nasi lemak, roti canai, betul sih. Lepas ya, kita juga ada laksa, tarik dan banyak lagi lah. Apa yang menariknya, mun lah makanan-makanan tu, Teh, dijual di luar negara sekalipun, kompom lah yang akan dibeli oleh orang ramai dan kebiasaannya mesti akan habis dijual. Sebab orang luar negara pun ingin nak merasai makanan-makanan yang berada di negara-negara lain, eh, nak? Ialah ceritanya, Teh, berkenaan dengan pelajar Malaysia tu, Teh, yang jual nasi lemak di Jerman. Mendapat perhatian ramai. Alright, jom kita nak dengarkan lagu daripada Apik Tajuddin, Janji Kekasih. Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: Tahanan Wahyu.
1: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Ibrahim ayat yang ke-7 yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan Ibrah yang disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad Tamizi bin Husin.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: العميد. صدق الله العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para pendengar yang dirahmati Allah, ramai manusia menunggu bahagia dahulu, barulah mahu bersyukur. Sedangkan Al-Quran mengajarkan kita jalan yang terbaik. Bersyukurlah, nescaya bahagia akan tumbuh dalam hati. Syukur bukan sekadar ucapan Alhamdulillah di bibir, tetapi cara memandang hidup dengan mata hati yang sedar bahawa terlalu banyak nikmat Allah yang masih tinggal bersama kita. Dalam surah Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang kira-kira bermaksud, jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepada kamu. Tetapi jika kamu kufur, sesungguhnya azabku amatlah pedih. Orang yang bersyukur akan melihat apa yang masih ada, bukan hanya menangisi apa yang belum dimiliki. Dia mensyukuri udara yang dihirup, mata yang masih dapat melihat, keluarga yang masih bersama, kesempatan untuk sujud, dan pintu taubat yang masih terbuka luas. Bahkan ketika diuji pun, dia tetap mencari sebab untuk bersyukur, kerana dia yakin ujian itu sendiri mungkin sedang membersihkan dosanya, meninggikan darjatnya, dan mendekatkan dirinya kepada Allah. Marilah kita mendidik hati untuk tidak menjadi hamba kepada rungutan. Latihlah lidah untuk sentiasa memuji Allah, dan latih anggota untuk menggunakan nikmat pada jalan yang diredai oleh Allah. Mudah-mudahan hidup yang sederhana menjadi kaya dengan keberkatan. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang pandai mensyukuri nikmat yang kecil dan nikmat yang besar. Tambahkanlah kepada kami nikmat iman, nikmat ketenangan, nikmat keluarga, dan nikmat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.

0: mencari produk halal terbaik di Borneo. Sertai kami di Borneo International Halal Showcase Bihas 2026 yang akan berlangsung dari 21 hingga 23 Julai 2026 di dataran Waterfront Kuching. Temui berbagai pilihan makanan, minuman, gaya hidup serta produk kesihatan dan kecantikan halal dari Indonesia, Brunei, Singapura, Sabah, Negeri Sembilan, Perak dan banyak lagi. Masuk adalah percuma. Jangan lepaskan peluang untuk Borneo International Halal Showcase Bihas 2026. Jumpa anda di dataran Waterfront Kuching. Bihas 2026, gerbang anda ke arah produk halal terbaik di Borneo.
1: Vandalisme bukan sekadar merosakkan harta benda, malah mencemarkan imej masyarakat dan membazirkan wang untuk kerja pembaikan. Setiap kemudahan awam seperti taman, sekolah, tandas dan perhentian bas dibina untuk kegunaan bersama. Hargailah kemudahan ini dengan menjaganya, bukan memusnahkannya. Jadilah rakyat yang bertanggungjawab dengan melaporkan sebarang perbuatan vandalisme kepada pihak berkuasa. Ingat, kemudahan awam milik kita bersama. Hentikan vandalisme hari ini demi masa depan yang lebih bersih, selamat dan harmoni. Perkongsian ini dari Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.

kita orang tentu macam tu dek. Okey, lagi tengah berehat kah ataupun lagi tengah menjamu selera kah? Selamat menjamu selera untuk kita orang dan selamat berehatlah untuk kita. Okey, dan untuk kami nak kongsikan berkenaan dengan projek pembinaan jeti Pending seberang Kampung Muhibah tu yang telah hampir mencapai 90% siap. Jadi Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Sri Nancy Shukri ada berkata baki 10% lagi hanya melibatkan pembinaan petak tambatan di dermaga dan anak tangga. Jadi Datuk Sri Nancy bercakap kepada media selepas melawat status pelaksanaan projek jeti tu di Kuching pada pagi tadi. Jadi projek yang menelan kos lebih RM600,000 tu telah bermula pada Februari dan dijangka siap pada bulan depan. Projek yang dilaksanakan oleh Lembaga Sungai-Sungai Sarawak LSS tu bertujuan untuk menggantikan jeti yang lama ya yang runtuh pada 5 September 2023. Dengan adanya kemudahan tu kelak, kata orang tidak dapatlah memudahkan penduduk di Sia menggunakan laluan sungai sebagai penghubung utama ke tempat kerja, sekolah dan bagi menjalankan urusan harian. Selain dia boleh mengurangkan juga lah kebergantungan kepada laluan darat yang lebih jauh. Okey, jom kita layan lagu seterusnya daripada Ella, Ku Tahu Kau Rindu. Inilah Sarawak FM Sehati Sejiwa.

Okey, terima kasih kepada kita orang yang berada di Miri ketika itu yang mendengarkan Sarawak FM di frekuensi 88.1, dan terima kasih kepada kita yang terus bersama dengan Sarawak FM sekiranya di sini pun kita berada. Okey, dan lepas tu akan disiarkan azan bagi menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak pada pukul 8.8 minit malam gelap bagi zon 8 Kuching, Siburan, Bau, Lunduk dan Sematan. Dan kami Azri akan kembali lagi bersama dengan kita orang di jam yang seterusnya gelap. Jadi jangan ke sini, terus kekal bersama Azri semestinya dalam Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa Sarawak FM.

0: وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا صدق الله العظيم.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu isya bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan. Allah.

0: Anda mempunyai minat yang mendalam dalam bidang pengacaraan dan penyampai berita? Suara yang memukau, meyakinkan, berani beraksi di hadapan kamera. Kini, pentas impian Anda telah kami buka. Sertai uji bakat pengacara TV dan penyampai berita TV RTM Sarawak diadakan pada 28, 29 dan 30 Julai 2026, hari Selasa hingga Khamis, bertempat di Auditorium P. Ramli RTM Sarawak. Uji bakat bermula dari pukul 9 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat uji bakat seperti berikut: warga negara Malaysia, berumur antara 18 hingga 30 tahun, berperwatakan menarik, fasih membaca serta bertutur dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Boleh menguasai bahasa etnik adalah nilai tambah dalam uji bakat anda. Bawa bersama manuskrip kelulusan akademik anda. Ayo, bersama-sama kami bina impian, cipta sejarah bersama RTM Sarawak.
1: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post terima langsung di RTM Click.
2: Dengarkan simfoni Mahabbah Mengusik Jiwa.

Hola guys, kembali lagi bersama kami Azri memasuki jam yang terakhir menemani kita orang pada malam tu dalam simfoni Mahabah Mengusik Jiwa. Wiki teman kami sampai ke pukul 9 malam gelap, alright? Dan tu kami nak kongsikan berkenaan dengan sebuah pusat pemindahan sementara PPS tu yang mula beroperasi di Dewan Komuniti Sibu Jaya pada jam 7 malam tu dek, bagi menempatkan penduduk yang terjejas selepas rumah setidaknya mengalami kerosakan akibat ribut yang melanda kawasan berkenaan pada petang tu dek. Jadi menurut makluman yang dikeluarkan oleh pejabat Residen Sibu, pembukaan PPS itu bertujuan untuk menyediakan perlindungan sementara kepada mangsa yang mana kediaman setidaknya dah si selamat lagi lah didiami susulan dengan kejadian yang berlaku ya. Jadi pengerusi Majlis Daerah Luar Bandar Sibu MDLBS Sempurai Petrus Ngelai berkata pihaknya akan bekerjasama rapat dengan semua agensi di bawah jawatan kuasa pengurusan bencana bahagian JPBB Sibu bagi memastikan bantuan dapat disalurkan dengan segera kepada penduduk yang terlibat. Kata beliau, Timbalan Pengerusi MDLBS Wong Ching Yong bersama ahli-ahli majlis zon telah berada di lokasi kejadian bagi meninjau tahap kerosakan serta menyelaras tindakan awal untuk membantu mangsa. Jadi dalam kejadian kira-kira jam 3 petang tadi, beberapa rumah di kawasan Sibu Jaya mengalami kerosakan pada bahagian bumbung selepas dilanda angin kencang yang disertai hujan lebat. Difahamkan kebanyakan pemilik rumah tidak berada di kediaman ketika kejadian yang berlaku, manakala jiran-jiran menjadi saksi apabila bumbung beberapa rumah diterbangkan oleh tiupan angin yang kuat. Setakat tu, tiada sebarang kecederaan atau kehilangan nyawa dilaporkan. Jom kita layan lagu seterusnya, Firdaus Matrang, Cadangan Cinta, Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

FM tidak menyokong buli. Hentikan buli sekarang. Jika anda mangsa buli, jangan diam. Bertindak sebelum terlambat. Buli bukan untuk dinormalisasi.

Terbang lagu dari Noh Saleh yang baru je menghiburkan kita orang, yang baru je kita orang dengarkan di Sarawak FM, Sehati Sejiwa dalam Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa. Okey, anggota kumpulan Flow 88 Eric Fuzi yang meluahkan rasa kurang senangnya terhadap komen yang berbentuk body shaming mempersendakan fizikal seseorang. Jadi membuat teguran secara terbuka, Eric ada madah yang ia juga berhak mempertahankan dirinya daripada kata-kata yang kurang menyenangkan itu. Jadi bagi Eric, tindakan bercakap buruk tentang fizikal seseorang tu adalah tidak beradab, dan ianya turut terbuka untuk menerima sebarang komen atau nasihat yang disampaikan secara berhemah. Okey, jadi dalam pada ya, Eric menggesa individu lain agar tidak terus berdiam diri apabila berdepan dengan situasi yang sama yang juga merupakan satu bentuk bully siber. Okey, ingat jangan kita mempersendakan kira body shaming lah seseorang, jangan. Okey, jom kita dengarkan lagu seterusnya daripada Sheila Majid, Relakan, Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: Langkah ke pentas akhir mungkin terhenti. Namun, perjuangan demi lencana di dada belum selesai. Dua gergasi yang terluka bangkit sedia bertarung buat kali terakhir. Saksikan perlawanan untuk tempat ketiga. Ahad 19 Julai, Perancis menentang England. Grandstand 4 pagi, sepak bola 5 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Rasai kehangatan pentas dunia eksklusif di saluran RTM dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Di jalan raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
2: Eh, lampu kuning jatuh. Sempat lagi tu kan?
1: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup.
3: Mohonlah yang berhenti tadi.
1: Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.
4: Sarawak FM tidak menyokong buli. Hentikan buli sekarang. Jika anda mangsa buli, jangan diam. Bertindak sebelum terlambat. Buli bukan untuk dinormalisasi.

Sejiwa untuk edisi hari tu, hari Sabtu 18 Julai 2026. Terima kasih kepada kita orang yang dah bersama dengan Azri pada hari tu tik nao dari pukul 6 petang tik sampailah ke jam tu dan akan berakhir pada pukul 9 malam gelap. Okey, lepas tu kita orang akan dihiburkan oleh Andy dalam Gatra Music Tanpa Batasan dan juga Bermukun pada malam tu seperti biasa nao setiap hari Sabtu 10 malam sampai 12 tengah malam. Bersama dengan Andy lah semestinya. Alright, apapun kami nak mengundurkan diri dulu. Assalamualaikum dan terus dengar Sarawak FM sehati sejiwa.

Roma. Jangan lepaskan peluang untuk Borneo International Halal Showcase Bihas 2026. Jumpa anda di dataran Waterfront Kuching. Bihas 2026, gerbang anda ke arah produk halal terbaik di Borneo.

mencari produk halal terbaik di Borneo. Sertai kami di Borneo International Halal Showcase Bihas 2026 yang akan berlangsung dari 21 hingga 23 Julai 2026 di dataran Waterfront Kuching. Temui pelbagai pilihan makanan, minuman, gaya hidup serta produk kesihatan dan kecantikan halal dari Indonesia, Brunei, Singapura, Sabah, Negeri Sembilan, Perak dan banyak lagi. Masuk adalah percuma.

18 Julai 1986, pengumuman pembubaran Parlimen dan DUN bagi pilihan raya umum ke-7. Pada hari ini dalam tahun 1986, pembubaran Parlimen dan Dewan Undangan Negeri DUN diumumkan di Kuala Lumpur. Pengumuman tersebut dibuat sejurus selepas berlangsungnya mesyuarat Dewan Tertinggi Barisan Nasional. Pembubaran ini membabitkan semua negeri dan berkuat kuasa mulai 19 Julai 1986 kecuali bagi DUN Negeri Sabah dan Sarawak. Kedua-dua negeri ini telah menjalankan pilihan raya DUN masing-masing pada bulan Mei 1986 dan Disember 1985. Tarikh penamaan calon yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR adalah pada 24 Julai 1986 dan hari pengundian pada 2 dan 3 Ogos 1986. Menurut SPR, berdasarkan daftar pemilih 1985 yang disahkan pada 2 Januari 1986, seramai 7 juta pengundi layak mengundi pada pilihan raya ini. Pertambahan sebanyak 1.19 juta pengundi berbanding pilihan raya sebelumnya.

Ini dia Katra terus bersama kita semua untuk pertemuan malam tu seperti biasa Sabtu 18 Julai 2026. Assalamualaikum, selamat malam untuk kita yang terus bersama dengan kami semestinya Sarawak FM untuk malam tu. Pastinya Andy menemani kita semua seperti biasa 3 jam untuk edisi malam minggu tu. Dan kita mungkin baru je bersama dengan kami, nunggu-nunggu je malam minggu seperti biasa. Terima kasih. Okeylah, seperti biasa untuk jam yang pertama tu kita akan hiburkan kita dulu dengan lagu-lagu seleksi lagu-lagu Gatra terbaik yang dah India susun untuk hiburkan kita bersama dulu. Di samping yang ada juga perkongsian info semasa trending dan pelbagai cerita lah kita akan kongsikan untuk jam yang pertama tu. Malangkan jam yang kedua dan ketiga kelak barulah kita ke rancangan Juh Bermukun edisi siaran langsung untuk malam tu. Jadi siapa dua pemukun pemantun jemputan kita malam tu, sama-sama kita tunggu. Okey, terus bersama Andy hanya di Gatra Sarawak FM.

Setiap hari kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat.

Kembali lagi bersama ini di Gatah sampailah ke pukul 12.30 malam. Untuk kita semua yang mungkin tercari-cari sebenarnya stok minyak bersubsidi ataupun minyak paket lah. Senang kita nak faham. Kini itu sebenarnya Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN akan meneliti dan mengambil perhatian serius terhadap syur jawatan kuasa kira-kira wang negara PSC mengenai pengurusan kawalan harga dan subsidi minyak masak. Termasuklah mempercepatkan pelaksanaan sistem skim penstabilan minyak masak ECOS ke arah subsidi bersasar bagi mengekang keterisan. Dato' Armiza Rahman Ali Madah, pembangunan dan pelaksanaan ECOS yang bermula pada 2023 kini melalui dua fasa, iaitu penguatkuasaan penggunaan sistem secara berperingkat di sepanjang rantaian bekalan dan perluasan melalui aplikasi mobile ECOS yang dilaksanakan secara rintis sejak Mei 2025. Jadi pelaksanaan sistem ECOS tu secara menyeluruh akan penambahbaikan penting yang merupakan strategi pengurusan risiko keterisan yang mengekang manipulasi rekod manual dan penyelewengan bekalan. Bila kita beli minyak masak paket tu, kita mesti scan QR ECOS tu yang ada setiap di pasar raya yang menyediakan jualan minyak paket bersubsidi. Kena download saja, memang mudah. Download saja, isikan butiran-butirannya. Mungkin kita ada digital ID, gunakan digital ID. Lepas itu terus datang beli minyak masak. Sedap kaunter akan kita scan dulu. Lepas scan, barulah kita boleh bayar. Macam lah prosedurnya, okey? Itu dan terakhir sikit perkongsian lah untuk kita bersama berkenaan dengan subsidi minyak masak paket untuk perkongsian kita bersama. Baik, apa tu terus bersama Indi di Gatra Sarawak FM.

Kadang-kadang suara paling kuat bukan datang dari luar, tapi dari dalam kepala. Dan di sinilah kami 88.9 MHz yang mendengar suara hati anda. Sarawak FM, sehati sejiwa. Bukan sekadar muzik, ini gemar pikiran anda.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

Terima kasih. Terus layan Sarawak FM menerusi RTM Klik di telefon pintar kita semua untuk Gatra bersama Andy malam tu. Okey. Jadi apapun, untuk kita orang semua peminat buah durian. Kini tu sebenarnya musim pun dah start sebenarnya. Andy melalui jalan di sekitar Matang, di sekitar Semeriang. Dah meriah dah dengan jualan duriannya. Sebenarnya apa yang nak kongsikan kita orang semuanya? Sebenarnya semua pemain industri ya, durian kini itu disarankan untuk terus mematuhi syarat dan protokol keperluan fitosanitari bagi pengeksportan durian segar ke China yang sedang berkuat kuasa. Jadi kenyataan menyeru pihak terlibat agar tidak mengambil sebarang pendekatan yang berada di luar skop protokol atau belum mendapat kelulusan rasmi daripada pihak berkuasa. Di pematuhan kepada protokol yang dipersetujui antara Kerajaan Malaysia dan Pertabiran Am Custom Republic Rakyat China, amat penting bagi memastikan akses pasaran China yang diperoleh hasil runingan bertahun-tahun terus dikekalkan. Itu dia antara perkongsian untuk kita bersama. Yang terakhirlah untuk cerita kita di malam tu. Okey, jadi apapun, seperti biasa sebelum malam kelak kita akan ikuti berita ringkas dulu. Lepas itu untuk jam yang kedua dan ketiga kelak baru kita rancangkan Johor Bermukun untuk edisi malam minggu tu. Terus bersama ini, nyanyi di Gatra Sarawak FM.

kita bersama menerusi pertemuan Juh Bermukun malam minggu tu. Dua jam akan terus menghiburkan kita orang dengan pantunnya. Nak jual, nak beli pun boleh. Nak nangga pun boleh. Nak telefon lagi lah boleh. Baik, tanpa membuang masa kita terus dengan lagu Laila Majnun untuk pembuka di jam yang pertama menerusi Juh Bermukun malam minggu tu.

0: kata Abang Haji kita. Assalamualaikum tuan dua.
1: Waalaikumsalam.
0: Sedang lain ditanya apa khabar bunga di kolam.
1: Daun melempih akan terlam.
0: Baik, malam tu bersama dengan kita Abang Haji Umar dan Kak Zubaidah kita. Seperti biasa, dua talian kita dah aktifkan untuk kita semua nak berbalas pantun untuk malam minggu tu seperti biasa. Dua taliannya di 082-245-700 dan 082-245-800. Dengan irama Laila Majnun. Untuk merancakkan malam minggu kita semua. Baik, kita dah pemanggil kita untuk malam minggu tu. Hello, siapa bersama Indi? Oi, oi. Oi. Ni si putus-putus suara tak? Putus suara kita. Cuba telefon lagi kak. Okay. Epa. Baik, pemanggil kita seterusnya. Hello, siapa bersama ini?
2: Hai, panjang tu ni.
0: Ya, kata aku, panjang. Apa khabar kita panjang?
2: Khabar baik.
0: Alhamdulillah. Okey, panjang macam seperti biasa, doa pantun dan jangan.
2: Tahu.

0: Pakai sahabat kenal biasa kata lekat Zubaidah kita. Nilah kaya ina oh. Ah, seorang nasi bau, seorang nasi bau macam ni lah kaya kita. Okeylah, kita terus bersama pemanggil kita seterusnya untuk malam tu. Ah, hello, sama bersama Indi.
1: Hello, ni terang ni.
0: Ah, bau terang. Oh. Ya, takku kasih ti. Hello. Ah. Okey. Okey, Kaiti macam biasa doa doa bantu nah.
1: Okey, okey, okey.
0: Tu bau terang benar.

0: Sentiasa ingat jadi sentiasa ingat jadi kenangan.
1: Kenangan.
0: Ah. Ni nak semua nak malam tu nak beraya saja. Oh bingung hati kuku. Ni lah kayak kita malam tu malam beraya kata memang malam beraya kali. Okeylah. Kita terus bersama dan pemanggil kita seterusnya untuk malam tu. Hello, sama bersama Indi.
2: Di.
0: Oi.
2: Kak Long dari Semun Jantun di.
0: Kak Long. Apa khabar kita Kak Long?
2: Alhamdulillah lah kaki dah sakit tu.
0: Oh terima kasih lah. Tapi kita lagi steady berpantun.
2: Ya lah.
0: Okey Kak Long doa pantun Kak Long ah.
2: Oh.

0: Si Sokoh jangan ngaji negi lagi.
1: Kak utang ngekesak.
0: Aho eh. Aduh, aho eh. Dia lagi kaya. Kantok panjang pengaji madang.

0: Yang tidak mengubah kata oleh kata Abang Haji kita. Okeylah, masih lagi bertemankan kami tiga menerusi pertemuan Johor Bahru Pukul malam minggu tu. Abang Haji, Umar dan Johor Akan Zubaidah kita. Dan dua talian kita masih bukakan seperti biasa di dua talian 082-245-700 dan 082-245-800. Baik, pemanggil kita seterusnya untuk malam tu. Hello, siapa-siapa ini?
1: Hello.
0: Oh, siapa tu?
1: Pamina dari satu
0: tu. Ah, mati. Apa-apa kita mati?
1: Alhamdulillah.
0: Syukur alhamdulillah. Gini cuaca di Satok mati.
1: Jok enam tu ha.
0: Jok. Ah, sama lah kita di Kuching tu.
2: Oh, kita.
1: Ya, tak.
2: Ya, tak. Ujang minggu tu ada main di naya yang mati. Di mana? Ada masuk tani mati.
0: Ah. Oh. Okeylah. Ah, dua pantun ah, mati ha.

0: mate, mase mate.
1: Sama-sama.
0: Bang Haji. Steady, orang sehat.

0: Habis. Masih lagi bersama dengan kami di Kauto. Betul buat juru ukur malam minggu tuh. Baik, pemanggil kita seterusnya. Kejut dengan lagu lalu habis teh. Oke, pemanggil kita seterusnya. Hello, sama-sama Andy.
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
1: Ya Dayang
0: tu. Dayang dari Telaga Air aku.
1: Ah, tahu gitu.
0: Jaga kita pengaji. Apa khabar kita Kak Dayang?
1: Baik, Alhamdulillah
0: Andy. Alhamdulillah. Ya Kak Datuk, Kak Dayang. Okeylah Kak Dayang, macam biasa dah bantu Kak Dayang. Ha? Okey.

0: Dengan suara demamku baik.
1: Oh, dengan sengaja.

ini kan pantai dipukul gelora ataupun gelombang kata kita nak. Ni lah gaya. Okey lah, tadi kita di lagu Alela Majnun. Apa kata kita tukar irama seterusnya? Endung anak untuk pertemuan setengah jam seterusnya.

0: Semoga senang di dalam hati, kata Bang Haji kita. Baik, pemanggil kita seterusnya untuk malam minggu itu. Hello, saya bersama Andy.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Kumi.
1: Au.
0: Tuh memang melepas melepas geram tuh, Mi.
1: Au, lepas geram.
0: Oke lah, Mi. Doa bantun, Mi, ha?
1: Sama apa, Dek?
0: Ha?
1: Sama apa, Dek?
0: Endong anak.
1: Oh, ada betul.
0: Au. Angkat so kami.
1: Pasulah jalan am tanggalah itu. Kita pasulah hitam tanggalah itu.

tenang, tak boleh tak belajar ku cinta.

0: Mabok so kan oleh kaca bedah di buji-buji yang dari tadi ke Kumi. Ah, dah lah aku berani. Okeylah pemanggil kita seterusnya untuk malam minggu tu. Hello, sama-sama Indi.
1: Hello.
0: Ah, siapa tu?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Jawi tu.
0: Jawi hari ni kita
1: dari Kuap.
0: Dari Kuap. Okey, macam biasa nak bantu Jawi ya. Angkat suara Jawi. Oh, si jelas lain kita tu. Kita call lagi Bang Awi ya. Baik, pemanggil kita seterusnya untuk malam minggu tu. Hello, siapa sama Indi?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
2: Ijan tu.
3: Ada sibu.
0: Pandai nak lapuk soka je ti. Ya takut. Geram mati ku kan Ijan tu ko.
2: Ya lah demam tu. Cuba-cuba hari.
0: Oh kasih.
2: Demam-demam tu.
0: Alah. Okey lah.
2: Okey. Boleh.

lagi. Guna-guna papan telepon lagi. Terima kasih, Jan.

0: kata lihat sebab dah kita baik pemanggil sebelum berita pukul 11 tu. Hello, siapa bersama Indi?
1: Hello.
0: Siapa tu?
1: Jawi.
0: Oh, Jawi. Okey, cuba Jawi ah. Laku kat sebab dah malam tu.

Kita

0: sekarang tinggallah di mana.
1: Eba. Makasih Bang Wi.
0: Sama.
1: Si Tegang lain dah.
2: Si Tegang tak mantun.
1: Jadi apapun, nah kita tuh balas sikit dong. Sebelum kita, balas sikit. Musin Pak Haji.

Tidak kami yang datang ke sini kata lekat sepedah kita. Mungkin kita cuba nak telefon kelak. Pesan kita oh. Dekat-dekat ataupun keluar sikit daripada rumah. Si terang kita berbantun malam minggu tu untuk mengelakkan si dengar kami orang di konti kini tu ah. Okeylah, seperti biasa 11 malam kelak kita akan ikuti berita utama 11 malam. Lepas akan ada lagi bersama kami tiga untuk pertemuan Jeb Bermukun untuk jam yang terakhir. Dua lagu menanti kita semua untuk pertemuan kita Jeb Bermukun malam minggu tu. Okey. Terus setia bersama kami hanya di Jeb Bermukun Sarawak FM. Eba.

0: Julius. Joy, kau tak kumalam tu?
1: Ay, sini nak pergi tidur dengan tu. Ih, dia pun nak untuk kan tu ay.
0: Kita dua dengar Juh muku di radio sawah FM malam tu.
1: Ay, kini tu kan di?
0: Au, kini tu, malam minggu, setiap malam minggu, 10-10 minit malam.
1: Paduhal. Bah. Si aku nak buka baju dok pakai tergolok boleh.
0: Laju. Eh, jangan lupa juga Yus telefon. Ada dua telefon di sini akan pakai kita malam tu. 245-700 orang lelaki pun, 245-800 orang perempuan pun.
1: Ai, ada telefon juga.
0: Au, ada siapa? Laju sih aku ni, sabuk aku tu. Laju.

Baik, kembali lagi bersama dengan kami untuk pertemuan Ju Bermukun untuk jam yang kedua dan terakhir untuk malam minggu tu. Jarang kita nak main irama tu. Apa kata malam tu kita perkenalkan kita semua irama Tanah Seberang. Irama tu popular di negara jiran kita, negara Brunei. Dia tahu Brunei ada telefon malam tu.

0: Okey, baik apa pun bersama dengan pemanggil kita seterusnya untuk malam minggu tu. Hello, sama bersama Andy.
1: Hello.
0: Oi, Pak Wo.
1: Dari Serangan
0: tu. Oh,
2: dari Serangan.
0: Ya, Pak Wo. Okey, doa bantu Pak Wo.

0: Hidup lah kan di tempat orang kata leh. Makasih kau sebedah kita. Oh, kasih hati ku kenang. Okeylah, pemanggil kita seterusnya untuk malam minggu tu. Hello, siapa bersama Indi?
1: Hello.
0: Hello, siapa tu?
1: Mato.
0: Dari ni kita?
1: Dari Kuap.
0: Okey, dua bantu nak?

0: Sita isi matahari aja.
1: Si tekan soka kita, bang, kita coba call balik, bang, ah. Ah, si jelas pemanggil kita, kita coba call balik. Cari tempat yang pramatik kuat lain kita. Masih lagi berteman kan kami menerusi pertemuan Juh Bermukun malam minggu tu. Jadi kita ada pemanggil kita untuk seterusnya. Hello, sama bersama Indi. Hello.
2: Ni.
1: Oi.
2: Kak Long baru.
1: Kak Long. Okey lah. Beliang hati aku kenang.
3: Kejut.
1: Okey, Kak Long. Nak bantu Kak Long.
2: Oh.

0: Untung. Ada rugi, ada untung kata lembang haji kita. Ah, nang nama ada hadat ni nak.
1: Nama hadat kita berdagang.
0: Oh, ah, okeylah pemanggil kita seterusnya untuk malam minggu tu. Hello, sama-sama Indi.
2: Nuri Wi.
0: Okey.
2: Nak cuba ya matuk dah.
0: Ah, boleh. Ah, dah bantu kan? Oh.

0: akhirnya pula pergi ke tanah, kata Abang Haji kita. Baik, memanggil kita seterusnya untuk malam minggu tu. Hello, siapa bersama Indi?
1: Hello.
0: Siapa tu?
1: Dia tu dari Semunjan.
0: Dari Semunjan. Okeylah, dah bantu Abang Haji.

0: Yalah, dah lolo-lolo, dah pesan. Masih jangan nurut. Nak kasi dengar bolehnya.
1: Dengar.
0: Tinggai tau kawan wadah. Okeylah. Tadi kita di irama tanah seberang. Pakai sikit lah memperkenalkan kita semua. Okeylah. Yang kita tukar irama kita yang terakhir. Untuk setengah jam seterusnya. Si berasa setengah jamnya lagi. Irama Samsudin.

0: siapa nak tanggung?
1: Ah, benar.
0: Rindu lagi hati, siapa nak tanggung?
1: Rindu di hati siapa nak nanggung, kata Lebang Haji. Ah, ada lah kau nyaut kat tu. Okey lah, memanggil kita seterusnya untuk malam minggu tu. Hello, sama-sama Andy.
2: Hello.
1: Ah, siapa tu?
2: Bicara.
1: Ah, mabuso. Ah, mata minggu tu. Okey, dua pantun malam musuh.

0: Ada lagi.
1: Batanya lagi. Make lapan.
2: Angkat suara Bang Musa.
3: Marilah Senin turun berlomba.
4: Kalaulah nyapuan tanda Banyuran.
2: Eba.
4: Kalaulah nyapuan tanda Banyuran. Urapkan saya di kotak biru. Urapkan saya di kotak biru. Kalaulah menggenang tanda Banyuran.
2: Dia minta ubat dah.
4: Kalaulah nak gendang tanda Banyuran. Ubat sentaya hati dan bumbu. Ubat sentaya hati dan bumbu. Terima kasih Jendi.
2: Sama-sama. Ada beda.

0: Kayaknya nunggu kominto.
1: Sama-sama nunggu rindu kata lekat sepeda kita. Bukan nunggu dibuka pintu. Aduh, aduh. Baik, masih lagi bersama dengan Mama Juma dan kak sepeda kita. Dan buat talian juga masih kita aktifkan sampailah ke pukul 12.30 malam. Baik, tanpa membuang masa, pemanggil kita seterusnya untuk malam minggu tu. Hello, siapa bersama Indi?
2: Hello, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum, siapa tu?
2: Mariam rasa tu, susah nak nak dial.
1: Oh, lain panas malam tu ke Mariam?
2: Susah dah
1: ada. Oh, rezeki kita lah dapat.
2: Okey.
1: Okey, doa bantu nak.
2: Okey.

0: katsoraka, Mariam.
1: Buwala pa bagulang tao.
0: Eba.
1: Buwala pa

0: Yang jauh, yang pun jauh.
1: Jangan di jauh, kami pun jauh.
0: Ini jangan dekat.
1: Kamu berasa di kupilu.
0: Duh, tedah.
1: Kamu berasa di kupilu.
0: Yang jauh, hatinya pilih.

tanya sama kepala balabong.

Bantulu. Tamalanya

0: masa rindu.
1: Hadir ke Bang Ayam.
0: Saya lahnya juga merasa rindu.
1: Angkat suara ke Bang Ayam.
2: Saya yang terasa.

0: Budi menyaut dan sunat kami. Budi menyaut kita antun kami.
1: Oh, makasih ya Kak Mariam.
0: Sama-sama, salamkan diri.
1: Benar-benar.
2: Sudi memalas pantunlah kami.
1: Bang Haji.

0: mantun ku mana sekeng anti diri ya kota nanti rindu. Oke lah pemanggil kita seterusnya untuk malam minggu tu. Hello, siapa bersama ini?
1: Halo, Kajah.
0: Kajah.
2: Gedung.
0: Oh, gedung tu. Oke, Kajah. Angkat suara, Kajah.
1: Ini lah

0: babi nama penyakit angau. Itulah babi nama penyakit angau.
1: Angkat suka gajah.
2: Lemah talanya besi, bercabang tiga.

0: Pagoda.
1: Adi, Adi.
0: Bang Adi karena api sudah pagoda.
1: Nah, aku berani.
0: Menaklahnya aku lupa, tak dapat lupa.
1: Ah, siapa lupa, Nyamang Haji?
0: Nggak lupa, menak aku lupa, tak dapat lupa.
1: Makasih, Kak Aja.
0: Sama.
1: Kalau
2: kalau lahnya ingin.
1: Belum, Kak Haji, siapa lu, ah?

0: karena kita tua bersama dah tua. Bukan karena kita sama dah tua. Umpamalah parang sudahlah tumpul.
1: Asah kan balik.
0: Umpamalah parang sudahlah tumpul.
1: Mun parang ya peramai te ulunya. Mun di balik asah jadi tajam balik Pak Haji.
0: Ya caca aja.
1: Aduh ya pakai rindu hati.
0: Umpama.
1: Umpama. Kata kita. Dan nama pantuna. Okey lah. Pemanggil kita seterusnya untuk malam minggu tu. Hello, siapa bersama Indi?
2: Hello.
1: Nah, siapa tu?
2: Pak Den tu.
1: Pak Den, ini kita.
2: Ibu Sa.
1: Ah, okey, dah bantu Pak Den ah.
2: Okey.

0: Kasihlahnya adik abang menyambut.
1: Nah itu ke dia.
0: Kasihlahmu adik abang menyambut. Pasalahnya rahsia simpankan sejuk. Pasalahnya rahsia simpankan sejuk.

0: 쫓아가봐.
1: 전왕왕이야 전왕왕 아이디라우. 전왕왕이야 전왕왕 아이디라우. 짬빠냥이야 짬.

0: Hatilah mengenang mudutnya bunyi. Hatilah mengenang mudutnya bunyi. Hatilah yang rindu siapa nak tertanggung.
1: Terima kasih bang.
2: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Kasih beda.
3: Petang Jumaat bagi pintu lu.
1: Jauhnya.

0: Hati rindu terubat sudah. Baik, pemanggil yang terakhir untuk kita malam tu. Hello, siapa bersama ini?
1: Hello.
0: Ah, apa tu?
1: Kejuannya tu.
0: Ah, Rindu tak?
1: Indawa. Ingat lagi
0: kan? Kasi beda ingat.
2: Maya.
0: Ah. Okey. Bah, doa bantu Kak Jumaya, ha? Angkat sorak.

0: Sedikit jualah ya tidak, sedikit tidak beruntung lagi.
1: Nang kemari malam tu.
0: Sedikit tidak beruntung lagi.
1: Oh, makasih.

0: berbuah tidak.
1: Beruntung ada berbuah tidak, kata Lebang Haji kita. Apapun, kita mengucapkan terima kasih kepada kita semua yang telah bersama dengan kami tiga untuk pertemuan Johor Berbukun untuk malam tu. Mungkin ada pantun salah pangkat kah, salah sawut kah, si dengar, kami minta maaf.
2: Minta maaf.
1: InsyaAllah minggu depan kita berjumpa lagi seperti biasa.
0: Minta kasih.
1: Okey, apapun, terima kasih sekali lagi kepada kita semua yang juga menonton kami tiga menerusi live Facebook Sarawak FM untuk malam minggu tu. Sampai jumpa lagi untuk pertemuan akan datang, insyaAllah. Seperti biasa, Johor Berbukun akan terus bersama dengan kita semua. Assalamualaikum, selamat malam. Jumpa lagi.
0: Bye-bye.

0: Malaysia, kita mempunyai tanggungjawab untuk mempertahankan keamanan dan keharmonian dengan menahan diri daripada melakukan perbuatan-perbuatan provokasi dan keganasan yang boleh mengakibatkan konflik dan kekacauan. Apa yang Malaysia perlukan hari ini bukan wira etnik tetapi pembina jambatan etnik dan duta kedamaian yang dapat membantu memupuk semangat muhibah saling menghormati kedamaian dan keharmonian. Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Terima kasih kerana anda memilih Sarawak FM, sehati sejiwa. Layan lagu-lagu terbaik di Sarawak FM. #sehatisejiwa.
1: Anda sedang mendengar Layan 12:30 malam

0: 12:30 malam hingga 6 pagi. Refleksi diri kali itu, kita bersama dengan Dr. Idris Adin.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar dia kakak semua? Semoga bak dalam keadaan yang sihat, ceria selalu. Ha? Hidup adalah 10% hal terjadi dengan kita dan 90% adalah macam ni cara kita bertindak, macam ni cara kita respon kepada setiap perkara yang berlaku dalam kehidupan kita orang. Dalam apa yang kita kerjakan, apa yang kita ada hari itu merupakan tindak balas daripada cara kita berfikir, cara kita bertindak sebelum-sebelum tu. Ada orang mengalami masalah yang sama, isu yang sama. Kena ada orang boleh menyelesaikan masalah dengan bagus, kena ada orang si dapat menyelesaikan masalah bagus. Ia tergantung kepada cara kita berfikir, cara kita bertindak, maupun cara kita ngembak emosi kita bila berdepan dengan masalah. Sebab benda tu tergantung dengan macam ni cepat kita bertindak apabila kita ada masalah. Ada orang bertindak makin emosi, sikit-sikit nak nangis, sikit-sikit nak manas, sikit-sikit nak rasa ngerocoh dan sebagainya. Ada orang bilanya bertindak dengan perbuatan, hasilnya pasti akan positif. Okay? Berjaya ataupun isi, kita bertindak dengan isu yang datang kepada kita tergantung kepada cara kita bertindak. Mun kita memilih tindakan yang salah, mun kita memilih tindakan yang tergantung kepada emosi, maka hasilnya pun tidak akan berjaya. Hasilnya pun juga akan memberi kesan yang si bagus kepada kita pun. Contoh, mun kita ada masalah, mun kita duduk aja, nangis, unurunya nangis, masam muka, pening palak macam ni aja, tetapi si mau mikir cara untuk keluar, maka masalah ia si akan selesai sampai bila-bila. Mun kita fikir, kita bertindak, cari jalan dan sebagainya, insyaAllah perkara ia akan dapat diselesaikan dengan terbaik dan hasilnya pun akan lumayan dan memberi impak yang cukup besar kepada kita dalam konteks sebagai individu. Jadi dekat kakak semua, sampai kita jumpa lagi pada slot yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera.
0: Sentiasa refleksi diri setiap hari pukul 7.50 minit pagi dan siaran ulangannya pukul 4.20 minit petang.
2: Anda sedang mendengar Layan 12:30 malam.

Jangan tinggalkan kunci di dalam kenderaan jika berlaku kemalangan kecil. Kemalangan tersebut mungkin satu taktik oleh penjenayah untuk melarikan kenderaan apabila anda turun memeriksa kerosakan yang berlaku. Anda sedang mendengar Sarawak FM, Sati Sejiwa.

mendengarkan muzik yang disukai tidak hanya membuat anda terhibur, bahkan muzik dapat meningkatkan mood positif dan membantu anda lebih fokus.

vaksinasi tanpa tunai, langkah cegah penularan penyakit. Kita Orang boleh menggunakan kad kredit ataupun kad debit perbankan Kita Orang, aplikasi e-tunai di telefon pintar kita, aplikasi imbas dan bayar. Pembayaran secara elektronik tanpa sentuhan yang mudah, cepat dan selamat boleh mencegah berlakunya penularan penyakit berjangkit antara pengguna dan peniaga. Perkongsian ini daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup dan Sarawak FM, Sati Sejiwa.

geng. Kita yang tengah nangga Facebook, Instagram atau TikTok ya, fikir dulu sebelum post sesuatu di media sosial. Jangan mudah percaya sesuatu cerita tanpa usul periksa. Lepas ya, elakkan diri kita dari memuat naik gambar yang boleh mendatangkan fitnah. Mun mau komen ya, komen yang bagus-bagus ya bah. Yang penting, jangan berkongsi perkara yang kita diimpun si pasti. Pesanan tu daripada kami Azri, Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: kadang-kadang kita si puasa nak perkongsian di media sosial yang kita post hari-hari ya, sebenarnya saham dunia dan akhirat kita. Perkongsian yang bermanfaat pastinya memberikan kita pahala. Tapi sekiranya perkongsiannya fitnah dan dusta semata-mata, apa maknanya? Jadi fikir dulu sebelum klik. Pesan untuk daripada Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Layan 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: dalam iTech hari ini. JPJ naik taraf MyJPJ kini lebih maju, ada chatbot 24 jam dan sokongan MyDigital ID.
1: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
2: It's game time.
0: Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ memperkenalkan versi baharu aplikasi MyJPJ dengan penambahbaikan daripada segi prestasi, fungsi dan keselamatan dalam usaha memperkukuh penggunaan perkhidmatan digital dalam kalangan pengguna jalan raya. Kemas kini baharu memberi tumpuan kepada pengalaman pengguna yang lebih lancar, termasuk akses lebih pantas untuk semakan maklumat penting seperti lesen memandu, cukai jalan, LKM, saman serta perkhidmatan berkaitan seperti JPJ-EBIT dan JPJEQ dalam satu platform. Antara penambahan utama ialah sokongan chatbot yang beroperasi 24 jam bagi membantu pengguna mendapatkan maklumat atau panduan secara segera tanpa perlu melalui saluran manual. Selain itu, mod guest turut diperkenalkan bagi membolehkan akses asas tanpa log masuk penuh yang memudahkan penggunaan dalam situasi tertentu. Aplikasi MyJPJ kini menyokong integrasi MyDigital ID bagi memperkukuhkan keresahan identiti pengguna serta melindungi akses kepada data sensitif. JPJ dilihat mengambil langkah memperluas penggunaan platform digital selari dengan keperluan pengguna yang semakin bergantung kepada akses mudah alih untuk perkhidmatan kerajaan. Beritahu kami di Facebook jika anda sudah menggunakannya dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita aplikasi terkini.
3: Stay locked. Say your name.
4: Sarawak FM, sehati dan sejiwa.
5: Layan 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita dipertemukan lagi dalam rancangan Sumur Inspirasi bersama Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah cita-cita terbesar yang kita kejar dalam kehidupan kita? Adakah harta, kedudukan atau kemasyhuran? Maka dalam sejarah Islam adalah memberi satu inspirasi untuk kita, seorang wanita yang mempunyai cita-cita yang jauh lebih tinggi, iaitu memperoleh ganjaran dan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Beliau ialah Ummu Haram bintu Milhan radhiyallahu anha. Ummu Haram bintu Milhan radhiyallahu anha, dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang sekumpulan umat baginda yang berlayar di lautan untuk berjuang pada jalan Allah. Mendengar khabar gembira ini, Ummu Haram radhiyallahu anha tidak sekadar kagum atau terharu. Sebaliknya, beliau segera berkata, "Wahai Rasulullah, doakan agar aku termasuk dalam kalangan mereka." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Anti minal awwalin." Yang bermaksud, engkau termasuk dalam golongan yang pertama. Maka pendengar yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, tahun demi tahun berlalu. Pada zaman Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, ekspedisi laut Islam mula dilaksanakan. Ummu Haram turut menyertainya bersama suaminya, Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Dalam perjalanan itu, beliau meninggal dunia setelah terjatuh daripada tunggangannya. Para ulama menyebutkan bahawa peristiwa tersebut menjadi antara bukti kebenaran khabar yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, yang mana disebutkan di dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-21, "Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum." Berlumba-lumbalah kamu menuju ke ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang dirahmati Allah, kisah Ummu Haram radhiyallahu anhu mengajar kita bahawa seorang muslim tidak hanya memiliki impian dunia tetapi juga cita-cita akhirat. Apabila peluang melakukan kebaikan terbuka di hadapannya, dia tidak sekadar menjadi penonton tetapi berusaha menjadi sebahagian daripadanya. Ramai antara kita manusia mempunyai impian untuk hidup lebih baik. Ummu Haram radhiyallahu anha mengajar kita supaya mempunyai impian yang lebih besar, iaitu hidup di dalam keridaan Allah dan meninggalkan dunia dalam usaha mencarinya. Semoga Allah menjadikan kita insan yang sentiasa berlumba-lumba melakukan kebaikan, mengejar ganjaran yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
2: Layan 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: bersama saya Ustaz Muhammad Farizal bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sebelah kanan para pengembara yang dari Madinah nak menuju ke Mekah, ada sikit gunung yang hijau, sejuk, indah mata memandangnya. Gunung ia dikenali sebagai Gunung Warqan. Di gunung ialah tempat kabilah Al-Muzayyanah tinggal. Dan di sialah ada seorang sahabat yang dikenali dengan nama Dhul Bijadain dilahirkan. Maksud bagi Dhul Bijadain itu orang yang ada dua kain ataupun dua selimut. Nama sebenarnya adalah Abdul Uzza bin Abdul Naham Al-Muzani. Ia lahir dari kedua orang tua yang miskin. Dan kelahirannya beberapa bulan sebelum terbitnya cahaya kebenaran, sebelum Nabi dapat wahyu. Walaupun lahir daripada orang tua yang miskin dan kemudian bapa dan maknya wafat menjadi anak yatim, tapi nya ada seorang bapa saudara yang sangat kaya dan memiliki kemewahan harta. Bapa saudaranya sedar anak dan nya pun sangat senang melayani anak buahnya dengan penuh kasih sayang. Jadi anak muda yang Al-Muzani itu yang membesar di kawasan pergunungan Warqan yang redup, yang lebat dengan bunga, membesar dengan keadaan yang sangat mewah. Jadi meskipunnya dah membesar dewasa, namunnya si pernah dengar khabar tentang agama baru dan si kenal pun dengan seseorang sosok yang bernama Muhammad bin Abdullah. Keadaan itu berterusan sehinggalah kota Yathrib, yakni Madinah, menyambut ketibaan Rasulullah yang berhijrah. Maka barulahnya dengar cerita tentang Nabi, tentang Rasulullah. Makanya pun keep in touch selalu ceritanya. Dia memantau semasa ke semasa. Dia sering tanya dengan orang yang pergi Madinah, macam ni kepribadian Rasulullah, macam ni halnya. Dan bila dia dengar tentang kisah Rasulullah, makanya pun memilih untuk memeluk Islam. Dan ialah orang yang pertama masuk Islam dari kaum Al-Muzani tadi yang berada di Gunung Warqan. Akan tetapi nyadiknya diam-diam dulu lah, kerananya singok bapak saudaranya tahu. Dan dia berharap moga satu hari kelak bapak saudaranya akan memeluk Islam bersama-sama dengannya. Jadinya pun diam. Dan insyaAllah kita akan sambung kisah Bijadain itu pada si seterusnya. Wallahu'alam bisawab.
2: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.

Wahai Allah Tuhan yang maha lemah lembut, bibir sedang menuturkan, berulang-ulang kami tuturkan, dan kian dalam rasa dalam hati ini. Wahai Allah Tuhan yang maha lemah lembut, cuba lihat kepada bayi yang baru dilahirkan, amat lemah sekali. Lihat bagaimana ibu menatangnya dengan lemah lembut, dengan penuh perasaan kasih dan sayang. Kerana mana mungkin seorang bayi mampu menahan kasar yang ada di sekitarnya. Justru wahai Tuhan, pada saat kami menuturkan kalimah Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, ia memberi faham kepada kami, Ya Allah, kerana sesungguhnya kami ini adalah hamba-Mu yang berdosa, Ya Allah. Maka, Ya Allah, tatanglah kami dengan ampun daripada-Mu, Ya Allah. Ya Allah, hamba ini melakukan ketaatan, Ya Allah. Pada saat itu, Ya Allah, tatanglah kami agar kami ikhlas melakukan ketaatan, Ya Allah. Wahai Allah, wahai Tuhan yang maha pemurah, wahai Tuhan yang maha lemah lembut, di atas nama-Mu inilah, Ya Allah, kami pohonkan seluruh tatang kasih sayang-Mu di atas setiap jalan yang kami lakukan di dalam kehidupan ini, Ya Allah.

Berikut kita perdengarkan bacaan Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 68 hingga 75 yang akan disampaikan oleh Saudara Isman Hadi bin Ja'far. Silakan.

وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك أعنا يا حي.

وشكرك عنا يا حي يا قيوم.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, ramai manusia menunggu bahagia dahulu, barulah mahu bersyukur. Sedangkan Al-Quran mengajarkan kita jalan yang terbaik. Bersyukurlah, nescaya bahagia akan tumbuh dalam hati. Syukur bukan sekadar ucapan Alhamdulillah di bibir, tetapi cara memandang hidup dengan mata hati yang sedar bahawa terlalu banyak nikmat Allah yang masih tinggal bersama kita. Dalam surah Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang kira-kira bermaksud, "Jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepada kamu. Tetapi jika kamu kufur, sesungguhnya azabku amatlah pedih." Orang yang bersyukur akan melihat apa yang masih ada, bukan hanya menangisi apa yang belum dimiliki. Dia mensyukuri udara yang dihirup, mata yang masih dapat melihat, keluarga yang masih bersama, kesempatan untuk sujud, dan pintu taubat yang masih terbuka luas. Bahkan ketika diuji pun, dia tetap mencari sebab untuk bersyukur, kerana dia yakin ujian itu sendiri mungkin sedang membersihkan dosanya, meninggikan darjatnya, dan mendekatkan dirinya kepada Allah. Marilah kita mendidik hati untuk tidak menjadi hamba kepada rungutan. Latihlah lidah untuk sentiasa memuji Allah, dan latih anggota untuk menggunakan nikmat pada jalan yang diredai oleh Allah. Mudah-mudahan hidup yang sederhana menjadi kaya dengan keberkatan. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang pandai mensyukuri nikmat yang kecil dan nikmat yang besar. Tambahkanlah kepada kami nikmat iman, nikmat ketenangan, nikmat keluarga, dan nikmat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.

0: suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.

Sarawak, destinasi ekokembara bagi pelbagai aktiviti seperti meredah hutan, meneroka gua, mendaki gunung, berkaya, berakit dan menyelam. Sarawak kini masyhur di seluruh dunia sebagai destinasi bagi pelbagai aktiviti berasaskan alam semula jadi. Rupa bumi Sarawak yang beralun dan lasa serta hutan hujan tebal yang direntas sungai deras sememangnya destinasi ekokembara menarik yang pasti menjadi buruan kaki lensa yang datang ke sini. Semuanya terdapat di sini.

0: sedang mendengar Layan 12:30 malam hingga 6 pagi hanya di Sarawak FM.
1: Nyaman kopi kau tu man. Tuh mesti silah, kopi ya? Yang jenak.
2: Nah. Ya. Yeah. Yang mana? Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
1: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi tak akan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
3: Dunia mal'unah, mal'unun ma fiha illa zikrullah. Dunia ini sia-sia melainkan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Teruskan dengan Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Tuan.
1: Terima kasih dah luluskan projek yang kita bincangnya. Kami ada dia untuk kita, Tuan. Sedikit wang dalam sampul. Kami letak atas meja pejabat kita. Kelak kita ceknya.
2: Ingat, jangan sesekali terlibat dalam rasuah. Langkah-langkah untuk kita menangani gejala rasuah adalah dengan memantapkan iman dan mengukuhkan jati diri. Keimanan dan kepribadian yang tinggi adalah benteng yang paling ampuh untuk membanteras gejala rasuah. Menekankan bahaya rasuah dalam sistem pendidikan sangat penting kerana benci kepada rasuah akan dapat dihayati dalam diri kita sekiranya diajar dan dididik sejak zaman persekolahan. Rasuah itu satu jenayah. Sanggupkah anda menjadi seorang penjenayah? Fikir sebelum bertindak, katakan tidak kepada rasuah.
3: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan untuk anda oleh Sarawak FM.
4: Langkah ke pentas akhir mungkin terhenti. Namun, perjuangan demi lencana di dada belum selesai. Dua gergasi yang terluka bangkit sedia bertarung buat kali terakhir. Saksikan perlawanan untuk tempat ketiga. Ahad, 19 Julai. Perancis menentang England. Grandstand 4 pagi. Sepak bola 5 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Rasai kehangatan pentas dunia eksklusif di saluran RTM dan penstreaman langsung di RTM Click.
5: Saksikan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim pada Ahad 19 Julai pukul 10 pagi bertempat di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah Ipoh Perak menerusi stesen penyiar tempatan anda atau Facebook Live Kementerian Komunikasi Jabatan Penerangan Malaysia dan Merdeka 360. Ayo kibarkan Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak
1: dan anda bersama Aida dan Bab Adudu
0: dalam Selamat Pagi Sarawak.
2: Ya, namanya nervous sebenarnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dengan lepas bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi guys. Aida, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Waalaikumsalam. Faham kami perasaan kita tempo. Bila dah memasuki
2: masa kedua.
3: Nya dah bertukar coraknya.
2: Betul.
3: Jadi kita
2: tadinya semangat tu.
3: Oh, semangat kan.
2: Sepawah masa pertama tu nang semangat. Tapi dah masuk sepawah masa kedua, apa lain macam tu. Salah goalkeeper, makanya dia warna pink.
3: Salah goalkeeper.
2: Dia pun patut gol lah teh.
3: Sabar.
2: Okay lah guys, untuk pagi tu mungkin ada pendengar-pendengar tertanya apa dia Aida dengan Bab. Okay, kita tu kepada pendengar-pendengar mungkin ada yang tertanya, ada match lagi kah World Cup tu? Ada. Yeah. Kini tu tengah berlangsung antara pasukan Perancis dengan England bagi Piala Dunia FIFA 2026 untuk mengetahui tempat ketiga.
3: Betul. Baru 59 minit, skor pun dah 4-2. Bayang tak itu orang? Dah 4-2.
2: Maka sepawah masa pertama tadi 4-0.
3: 4-0.
2: Bola itu bulat.
3: Apa-apa boleh terjadi. Gini-gini pun untuk buat masa tu England masih mendolohi 4 dan France 2.
2: Ya, betul. Okey, jadi kepada pendengar-pendengar kita, mungkin ada yang cerita, macam ni nak anggar World Cup tu. Kita orang boleh muat turun RTM Click di Google Play Store dan juga Apple App Store. Senang aja sebabnya free. Dan sikit lagi mun rasa kita orang si mod nak install, kita orang boleh nangga mesti apa nama browser internet kita orang. Simple aja. Type je RTM Click.
3: Betul. Senang je guys. Yeah. Apa pun kita tunggulah sehingga whistle penamat. Siapakah yang berada di tempat yang ketiga kelak?
2: Oh, siapakah pasukan ni kah yang akan diumumkan jadi pemenang bagi tempat ketiga bagi aksi Piala Dunia FIFA 2026. Okey, untuk jam yang pertama tu kami Aida akan kongsikan juga untuk aura pagi. Yep. Dan selepas ia juga, kita akan ada juga perkongsian info-info kita untuk pagi tu.
3: Yep, betul.
2: Rasa-rasanya kami yang nak kongsi info untuk pagi tu. Untuk jam yang pertama tu. Sebab yang tu berkenaan dengan makanan.
3: Awal pagi dah makan, Bab.
2: Yes. Biasalah. Sepatutnya, ialah tek. Pagi kan sinonim dengan sarapan. Jadi kita akan bercerita tentang nasi lemak. Nasi lemak yang dijual di Jerman.
3: Kami keluar sekejap lah. Beli nasi lemak.
2: Oh, jangan. Jangan. Jangan kamu. Kami sepatutnya ada run pagi tu tadi. Ada run pagi tu tadi. Tapi ialah tip.
3: Ada orang run pagi tu.
2: Ada. Ada mana? 5 km run kami pagi tu.
3: Mana sih?
2: Yes.
3: Kami tahu car free morning je mana pagi tu.
2: Sepanjang jalan kami dari apa nama Padungan tu tadi, tidak ada bersusun kon dekat sekitar kawasan MBKS.
3: Ya. Oh, mana sih?
2: Yes.
3: Oh ya.
2: Ada run untuk pagi tu. Nak disebut agak komersial.
3: Ya. Tak apa. Saya faham. Tahu saya.
2: Ya, Mr. D.
3: Oh, Mr. D. Okay. Siapa? Alright.
2: Okay. Jadi pagi tu sampai yang ikut run, turun run untuk pagi tu berhati-hati. Baik-baik parking. Jangan apa double park lah kata orang. Letakkan kenderaan kita orang dengan tempat yang betul. Waima jauh sekalipun asalkan kita orang parking dengan tempat yang betul. Dan sikit jauh lagi pastikan ianya selamat. Okay. Jangan ada barang-barang berharga kita orang dalam kereta ya. Okay guys, untuk pagi tu Bab dan juga Aida akan bersama dengan anda sampai pukul
3: 10 pagi.
2: Jadi ada
3: ada apa?
2: Ada perkongsian lah. Dan juga kita akan ada kami tanya, kita jawab.
3: Cimok?
2: Mau? Mau lah kami tek. Lain tu, bukan Citra dan Yuna untuk bagi tu. So FM
3: satu sejua.

0: Silang Budaya Radio RTM menyatukan suara merentas budaya.
1: Stesen berkembang Sabtu 3 petang hingga 4 petang. Kolaborasi dua stesen radio dari negeri dan latar budaya berbeza.
2: Suara bertemu suara Ahad 3 petang hingga 4 petang. Pertemuan suara penyampai dari stesen ke stesen.
0: Silang Budaya Radio RTM, berbeza latar, satu suara.
3: Satu suara, satu jiwa.
4: Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti. Bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.
5: Aura pagi luhur dari hati, bercambah inspirasi setiap hari 6.30 minit pagi, ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
6: Okey, 6.32 minit pagi. Waktu tu kita macam biasa 6.30 kita ada Paida.
7: Kita ada Aura Pagi.
6: Yes. Jadi untuk pagi tu kita dah mengembalikan aura pagi anda. saya terkesima sebab dengar gol anda, gol udik tu. Tapi ya Tik, pagi tu sudah pun bersedia penyampai untuk aura pagi kita. Kita ada bersama dengan Ustazah Mastuyah yang sudah pun berada di talian. Hello, assalamualaikum. Selamat pagi Ustazah.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi. Selamat Piala Dunia.
6: Ustazah, Perancis dengan England, tak rasa?
8: Aduh, dua-dua kuat ya, ni nak mandah
7: Benar kata kita Ustazah. Selagi belum habis Ustazah.
6: Jadi untuk perkongsian aura pagi kita pada pagi itu yang bertajuk Sayangi Yang Muda, Hormati Yang Tua. Gini perkongsian kita, silakan Ustazah.
8: Baik, sambil-sambil kita nunggu apa keputusan England Perancis, kita sama-sama juga berkongsi sedikit penama kita madah teh pengajaran hadis tak itulah. Saya si meneliti Al-Quran, kita kongsi hadis-hadis jak yang berkaitan dengan tajuk yang kacak, sayangi orang muda, hormati orang yang lebih tua. Karena apa, kita di situ kita berkongsi dua hadis yang pendek aja. Yang pertama hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menuntut kita untuk sayang dengan orang yang lebih muda. Lepas tu Aida dengan bab tanya siapa lebih muda atau lebih tua, walaupun muda sari dia tetap lebih muda. Dan kita juga dituntut menghormati orang yang lebih berusia daripada kita. Ada hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dikatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuqir kabirana." Bukanlah daripada kalangan kami orang yang tidak menyayangi orang yang lebih muda dan orang yang tidak menghormati orang yang lebih berusia daripada kami. Dan ada hadis-hadis yang lain disambungnya, orang yang tidak menyeru kepada kebaikan dan orang yang tidak melarang kepada kemungkaran. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Ada yang mengatakan hadis dhaif, hadis hasan. Walau bagaimanapun isi kandungan hadis adalah diterima pakai ya jumhur ulama madah. Kemudian ada satu hadis sahih yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah bahawa Nabi SAW bersabda, "Man la yarhamu la yurham." Sesiapa yang tidak mengasihi maka dia tidak akan dikasihi. Yang tu hadis sahih. Jadi apa yang kita nampak bahawa pengajarannya, orang yang tidak mengasihi anak-anak kecil, orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua, sama ada dalam keluarga ataupun sebaliknya, orang-orang dari mana pun janjinya orang tua, kita harus hormat. Mereka tu adalah, mungkin tak si hormat, kita adalah tidak mengikuti sunnah Rasul. Dan kita tidak menjaga adab dan akhlak sebagai seorang Muslim. Maknanya kita kena hormat, barulah kita dikatakan sebagai orang yang beradab. Menghormati orang-orang yang lebih tua juga dikatakan termasuk dalam salah satu tuntutan Islam, tuntutan agama kita, yang mana ada hadis lain bermaksud Jibril menyuruh Nabi mendahulukan orang-orang yang lebih tua. Dan dikatakan ada hadis yang lain juga bahawa sesungguhnya menghormati orang yang dah tua itu termasuk dalam makna kita mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kebesaran Allah yang menyuruh kita nangga keadaan orang tua. Orang tua semakin tua dan akan balik kepada keadaan yang kecil balik. Di mana setidaknya mungkin dah lupa-lupa ingatan. Orang-orang macamnya yang perlu kita hormati kerana itulah adab yang diajarkan oleh agama dan Nabi diutuskan adalah untuk menyempurnakan adab ataupun akhlak kepada kita. Dan masa yang sama juga menonton England dengan Perancis atau siapapun Turki dengan Apatah, saya pun dah seingat adalah dibolehkan sebaik-baiknya kita bawa bersama-sama dengan kiam sekali sambil nunggu rancangan diudarakan. Okey, Aida dan Bab, percemialah cerita kita hari itu, menyayangi orang yang lebih muda dan hormatilah orang yang lebih tua, insyaAllah.
7: Betul, jangan lupa Ustazah, kita mesti sentiasa menghormati yang lebih tua. Mun siap ada yang tua, siap adalah yang muda. Betul si Ustazah?
6: Betul.
7: Okey, apapun Ustazah, terima kasih dengan pengusian pada pagi itu. Simple tidak, tapi sangat bermakna.
6: Tanda-tanda England nak menang lah pakaian itu.
8: Betul-betul. Mun tanya England dengan Perancis, of course lah. UK.
6: Ustazah milih England.
7: Okay. InsyaAllah kita nanggah. Cik lama lagi senangnya dah habis tak. Okay, apapun terima kasih Ustazah untuk perkongsian kita pada hari itu, ujung-ujung minggu tu. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam di lain siaran Ustazah. Assalamualaikum.
6: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Aura pagi luhur dari hati, bercambah inspirasi setiap hari 6.30 minit pagi. Ruang Udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
9: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak.

0: Ada di Sarawak. Jangan lupa dengar Sarawak FM di 88.9 FM.
1: Langkah ke pentas akhir mungkin terhenti. Namun, perjuangan demi lencana di dada belum selesai. Dua gergasi yang terluka bangkit sedia bertarung buat kali terakhir. Saksikan perlawanan untuk tempat ketiga. Ahad, 19 Julai. Prancis menentang England. Grandstand 4 pagi. Sepak bola 5 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Rasai kehangatan pentas dunia eksklusif di saluran RTM dan penstrima langsung di RTM Click.

0: dengan Berita Keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
1: Okay, Sarawak FM, Sati Sejiwa. Untuk waktu tu, kita bukakan talian khidmat masyarakat kita. Sekali lagi, kita war-warkan. Taliannya adalah
2: 082-245-700 dan 082-245-8002 talian yang kita buka untuk kita orang menyampaikan apa jua berita keluarga, sama ada berita kematian ataupun berita sakit tenat, mungkin mencari ahli keluarga dan juga mungkin nak mencari wali kah. Kita orang boleh hubungi kami orang untuk kita sampaikan berita tersebut.
1: Baik. Dan peringatan mesra untuk anda, pastikan kita orang kecilkan skit radio kita orang bila kita orang nyampe berita keluarga ya. Ataupun kita orang tutup boleh juga, saya tak masalah. Dan juga pastikan isi berita keluarga ya. Dah siap-siap kita orang mungkin tulis jangan kita si galakkan gila lah, kita orang main ingat macam ya, sebab takut berita si jelas kota. Takut ada yang tertinggal. Contohnya macam ahli keluarga di sekian-sekian tempat yang lupa disebutkan. Macamnya akan apa nama kata orang si
2: info yang si sampai.
1: Ya, info yang si sampai untuk dikongsikan. Okey, sekali lagi kita war-warkan taliannya adalah
2: 082-245-700 dan 082-245-800.
1: Dan sekejap aja lagi kita akan kongsikan cerita pasal nasi lemak. Ada nasi lemak on the way tak?
2: Ada nasi lemak kita pagi ni.
1: Okey, Kak Min. Eda dengan Mak pun nunggu jatuh. Okey, special dari Jerman.
2: Hai, Jerman.
1: Lain macam bunyi Jerman tu. Okey, jadi begitu teruskan bersama dengan kami dalam Selamat Pagi Sarawak.
2: Check
1: geng pagi kita. Untuk pagi tu. So guys, jangan ke sini.

0: setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
1: Okay guys, kisah berkenaan dengan kita pun nasi lemak asal dari Jerman tu tadi. Perkongsian yang kita nak share bersama dengan anda yang kita petik daripada siakapkeli.my di mana pelajar pelajar Malaysia jual nasi lemak di Jerman. Si sangka ada beberapa orang memberikan reaksi lepas sidangnya merasa. Jadi nak dikongsikan di situ. Seorang pelajar Malaysia berkongsi suasana ketika nyetek berniaga makanan Malaysia di festival, satu festival di Jerman baru-baru tu tadi. Yang mana festival musim panas, Summerfest di Dortmund, Jerman. Dan menerusi video di TikTok miliknya, Elias Raj underscore 10 menunjukkan reaksi pengunjung yang mencuba nasi lemak dan ais krim Malaysia. Kebanyakan dari sidang yang tu nang sukalah dengan rasa nasi lemak dan ais krim tersebut. Dan bahkan ada seorang wanita yang kata ingin berpindah ke Malaysia lah selepas merasai nasi lemak itu.
2: Tapi nak bab pemilik video ya, Raj, sidaknya memang selalu molah tour. Bukan ajak di Jerman. Banyak tempat sebenarnya, dan kebanyakan tempat yang dia pergi ya memang mendapat sambutan. Mostly nak orang di luar negara kadang suka nasi lemak kita. Sebab apa? Macam cerita tok nak nya molah sambal. Sambal ya. Nyesi pedas. Bukan macam tekak kita situ. Jadi sesuai lah dimakan dengan cedaknya. Ui, kena lagi dengan sekarang Malaysia. Kita nanggarnya siapa? Maki baju Melayu nya kan?
1: Nya maki baju Melayu. Jadi jomlah kita dengar apa kongsian tok untuk pagi tok. Mungkin ada pendengar-pendengar kita yang tertanya juga lah nak, macam ni kah sidak nyampun tok nya tok.
3: How is it? It's good.
1: Yeah. You want us? Sidaknya makan ice cream. It's good.
2: It's good. Macam ice cream Bandung.
1: Ni lebih kurang sidaknya pun apa nama? Yeah. Let's go. Ada seorang pengunjung. Tetap it's way too good. Yang pun noknya tu apa nama sidaknya berjual tu nak nya macam ala-ala konsep apa kata orang nak macam lebih kurang macam street food lah.
2: Ya betul. Tapi best lah mungkin kita nanggar nak macam cidak tu sebenarnya dalam kalangan pelajar-pelajar Malaysia juga di sini.
1: Sambil belajar sambil mempromosi.
2: Ya betul. Ada adanya kadang-kadang nak nyemula roti canai.
1: Bukan.
2: Apa?
1: Roti canai.
2: Roti canai.
1: Roti canai.
2: Ya.
1: Jadi tu lah yang dipolah oleh pelajar Malaysia tu tadi. Sambilnya belajar, dia menimba ilmu, dia juga turut mempromosikan budaya Malaysia.
2: Betul.
1: Dan apa keunikan makanan yang ada di Malaysia. Macam kita lah. Ada peluang macam tu. Apa yang kita akan buat? Adakah kita akan nampak macam pakaian kah? Ataupun makanan kah?
2: Of course makanan. Sebab makanan tu sebenarnya semua orang suka makan. Makanan tu dia menyatukan kita sebenarnya. Bukan sahaja di luar negara. Okay. Di negara kita pun sama juga.
1: Okay, apa makanan yang kita
2: akan promote? Laksa Sarawak. Of course.
1: It's hot. It's very spicy.
2: Nasi lemak tu kita boleh alter yang pun taste nak. Apatah lagi laksa Sarawak.
1: Kena sih coba no, ya. Apa? Tumpi, mbak tumpi.
2: Pun boleh juga.
1: Ataupun apa nama?
2: Ros Mandin kah?
1: Bukan.
2: Apa? Ros Mandin.
1: Apa nama tu?
2: Apa?
1: Umi.

0: boleh.
1: Makan sini. Oh, it's a sushi. It's a fish sushi.
0: Aduh, tapi kita onangkan lah. Macam pelajar-pelajar di luar negara tu taknya boleh jadi duta sebenarnya.
1: Betul, betul. Sebab macam Rush tadi, dia siap berbaju Melayu tadi.
0: Kan? Panas ada hari kau.
1: Oh, tapi panas sedapnya. Si macam panas kita.
0: Sedapnya kau.
1: Kita panas kita pakai baju macam tu. Photoshoot di bangunan dunia je ada. Nangis.
0: Mandi peluk.
1: Tiak nangis lah.
0: Alright, okay.
1: Jadi apapun, semoga maju jaya untuk pelajar kita yang tengah belajar pada waktu tu di perantauan. Untuk bagi tu perkongsian yang kita petik daripada siakapkeli.my. Jadi tepat pukul 7 pagi.
0: Ya.
1: Kita ada apa guys?
0: Kita ada berita daripada Pusat Berita Nasional FM. Lepas ini kembali lagi bersama kami Dok Bab untuk di jam yang seterusnya.
1: Ya, jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami untuk jam yang kedua. Selamat pagi Sarawak.
0: #gengpagikita

Maha Suci Tuhan yang memudahkan kendaraan ini bagi kami, yang memudahkan perjalanan ini bagi kami, sedang kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, kami akan kembali.

0: pelaksanaan Budi Diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau untuk maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
1: Vandalisme bukan sekadar merosakkan harta benda, malah mencemarkan imej masyarakat dan membazirkan wang untuk kerja pembaikan. Setiap kemudahan awam seperti taman, sekolah, tandas dan perhentian bas dibina untuk kegunaan bersama. Hargailah kemudahan ini dengan menjaganya, bukan memusnahkannya. Jadilah rakyat yang bertanggungjawab dengan melaporkan sebarang perbuatan vandalisme kepada pihak berkuasa. Ingat, kemudahan awam milik kita bersama. Hentikan vandalisme hari ini demi masa depan yang lebih bersih, selamat dan harmoni. Perkongsian ini dari Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.

0: ikuti info cuaca selepas ini.
1: Baik, untuk kita mengetahui info cuaca untuk hari ini, kita akan bersama rakan kita daripada Met Malaysia. Assalamualaikum, Iskandar.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Baik, silakan untuk info cuaca kita pada pagi ini.
2: Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada pendengar Sarawak FM. Disampaikan ramalan cuaca selama 12 jam untuk seluruh negeri Sarawak. Buka kuasa dari pukul 7 pagi 19 Julai 2026. Dia mulakan dengan cuaca pagi, hujan ataupun mendung di beberapa tempat pada bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betung, Sarike, Mukah, Bintulu dan Miri, manakala tadi hujan pada bahagian Sibu, Kapit dan Lembang. Pada cuaca petang hingga senja pula, diramalkan ribut di beberapa tempat pada bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betung, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Lembang. Seterusnya keadaan laut di Pakiran, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter dan angin bertiup dari barat-barat daya selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu sepanjang tempoh ramalan adalah 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Sekian sahaja daripada Jabatan Met Malaysia. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Iskandar. Selamat tugas.
2: Okey, selamat tugas.
3: Info cuaca dari Jabatan Meteorologi.
4: Mencari produk halal terbaik di Borneo? Sertai kami di Borneo International Halal Showcase Bihas 2026 yang akan berlangsung dari 21 hingga 23 Julai 2026 di dataran Waterfront Kuching. Temui pelbagai pilihan makanan, minuman, gaya hidup serta produk kesihatan dan kecantikan halal dari Indonesia, Brunei, Singapura, Sabah, Negeri Sembilan, Perak dan banyak lagi. Masuk adalah percuma. Jangan lepaskan peluang untuk Borneo International Halal Showcase Bihas 2026. Jumpa anda di dataran Waterfront Kuching. Bihas 2026, gerbang anda ke arah produk halal terbaik di Borneo. Hello.
5: All right, everybody. Welcome to... Kembali bersama
6: Aida dan Ba Adudu
5: dalam Selamat Pagi Sarawak.
7: Hashtag Gang Pagi Kita. Trending.
8: Okay guys.
1: Ya.
8: Yeah. Okay. Sabar.
1: Semua
8: bersorak untuk apa nama kemenangan bagi tim yang dah menang di tempat ketiga. Dah pun naik podium. Jadi tahniah sekali lagi kita ucapkan kepada pasukan England.
1: Yo. Yeah.
8: England menduduki tempat ketiga bagi aksi Piala Dunia FIFA 2026 untuk tahun tu dan yalah untuk pasukan Perancis cuba lagi untuk tahun yang akan datang.
1: Betul. Tapi Omadah it was a good game. Kita duduk di konti tu pun rasa macam si senang duduk
8: naga
1: gamenya. Si dapat ditinggal sekejap bapa tiba-tiba skor.
8: Oh, siapa di kata orang tulis tulis kiri.
1: Ai gol.
8: Tulis kami dua ke belakang. Ai. Ada Udi gol. Iyalah perumpamaannya.
1: Betul.
8: Jadi apa pun untuk pagi tu, jam yang kedua kita ada trending.
1: Yep.
8: Kita ada trending yang kita nak share bersama dengan anda. Jadi Aida ada perkongsiannya untuk trending kita pada pagi tu.
1: Baik, untuk trending kita pada pagi tu adalah mengenai kucing. Kucing
8: nying
1: comel lebih kurang macam ya lah. Okey, mengenai seekor kucing yang terperangkap di tu kami rasa di
8: sungai nak
1: sungai besar kami rasa tu dia terletak di tu di luar negara sebenarnya yang mana sekumpulan pengunjung ataupun mungkin penduduk di kawasan yang juga tu berlaku di itu adalah di negara China. Di yang biasa nak mungkin kita nangga jambatan. Macam kita nangga jambatan batang lupa kita nak tempat tidak beriada nak nangga sunset petang-petang hari nak. Sama juga dengan situasi tu yang mana tidak nyorang terlihat terlihat seekor anak kucing yang terperangkap di atas pokok. Pokok ya berada di tengah-tengah sungai. Ah, dari atas jambatan yang kita orang rendang dah dapat nangga.
8: Kira pokok itu anjut di sungai lah.
1: Kami sih tahu lah. Sebab mungkin tak nangga bukan sikit pokok ya jak yang ada.
8: Aha.
1: Ada juga pokok-pokok yang lain. Mungkin time yang air tengah naik kami rasa. Macam ni pusat
8: air,
1: ya
8: air
1: boleh
8: pasang.
1: Air pasang. Macam ni pusat air boleh terperangkap di siapun kita sih tahu. Jadinya terperangkap siap agak lama sebenarnya. Jadi beberapa pengunjung mungkin calling for help lah kata kita kan. Jadi adalah sekumpulan anak muda mengambil inisiatifnya menyelamat, silapnya menyelamat kucing yang menggunakan drone. Drone besar. Yang dipasang dekat drone-nya ada basket lah. Kita boleh nangga dekat Facebook Surat FM. Kami ada muat naik videonya.
8: Video, ya.
1: Daripada siang sampai ke malam.
8: Sebab yang dipasang tu nya bukan kata orang bukannya macam basket no biasa ya. Nya macam ada sikit box nya apa nama? Cooling box ya. Cooling box ya. Nak pakai orang kah dah
1: Aisyah kan?
8: Macam dah air tin ke ikan kan? Boknya pakainya besar?
1: Besar drone-nya.
8: Drone-nya besar. Boknya pun besar juga.
1: Dan bukan sikit drone aja yang digunakan. Ada beberapa drone juga yang digunakan untuk memantau. Ada drone-drone kecil lah. Tapi alhamdulillah lah.
8: Pusatnya.
1: Pusatnya pun tak keti juga.
8: Tak
1: keti juga nya. Yang tidak nak nyelamatnya. Alhamdulillah. Pusatnya pun selamat lah. Kamping si tahu lah siapa yang jaganya lepas
8: ya. Pusat yang diselamat si dato. Mungkin kita nangga dari video tu nak. Dari bakar apa, Eda?
1: Bengal.
8: Bengal tu. No, macamnya macam ada macam bentuk bulat-bulat
1: ya, badannya. Betul. Ya kesian tak kita nangga pusat. Yalah pusat tu naik pandai bilanya nak turun. Makan masa kata kita. Jadi apa pun betul lah. Terima kasih. Kita sih tahu berapa lama dia terperangkap. Kita tidak langgannya daripada siang. First video kan siang. Sampailah ke malamnya berpaut di pokok ya. Pandai juga nyasip pandai lari kok.
8: Nang bertenggeknya dekat pokok no anyuta.
1: Yalah.
8: Jadi itu kisah berkenaan dengan yang kata orang boleh dikatakan sebagai iktibar juga lah. Macam ni kita ada sifat empathy untuk haiwan. Kata orang tau, mun kita si dapat nak jadi orang yang baik. Ataupun mun kita siapa nak jumpa orang yang baik. Kita jadilah orang yang baik.
1: Baiklah. Belum sekejap saya.
8: Sifat empati bah.
1: Okay. Walaupun dengan siapa pun macam sesama manusia ataupun dengan makhluk seperti itu pun berbuat baiklah kan.
8: Yes, betul. If kita, you can't find a good person, be a good person.
1: Be a good person. Yes. Okay, Englishnya saya faham. Bahasanya saya okay. Baiklah. Alright.
8: Yang umpama macam Gemini pun translation bah.
1: Yalah. Janganlah Google Translate sangat ya.
8: Okay lah guys. Selepas tu ada lagi perkongsian yang kita akan share bersama dengan anda. Untuk pagi tu kita ada akhbar. Kita akan share. Dan juga kita bagi pendengar-pendengar kita yang tanya-tanya tadi no. Okey, siapa menang?
1: Siapa menang? Tak lain tak bukan. England.
8: Yay.
1: Tim Bab. Tim kita nak. Betul sih.
8: Betul lah. Okey, seperti yang kita dah madah tadi, England telah berjaya berhasil menduduki tempat ketiga.
1: Betul.
8: Bagi aksi Piala Dunia FIFA 2026 dan keputusan penuhnya dengan jaringan berapa Teda?
1: 6
8: 4 England 6 Perancis 4
1: Kan jadi 5 je kah?
8: Jahat kamu ini. Baiklah. Baik, sebagai meraihkan retuk pagi tu. Yes, memang kita nak meraihkan England menang. Jom sama-sama kita layan dulu lagu daripada Oasis Wonderwall untuk pagi tu. Itu dia training yang kita petik daripada sini Teda.
1: Daripada kami TikTok.
8: Okey, sumber daripada TikTok.
1: Sebab namanya nama Chinese dah. Saya tidak faham. Belum belajar membaca.
8: Fu. TikTok fu. Try man.
1: Satu sejiwa. Segment. Trending.

0: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Okay, 7.45 minit pagi. Untuk waktu tu kita nak kongsikan tajuk utama akhbar. Jadi pagi tu kita ada dua akhbar. Skor agak luar biasa. Perkongsian tajuk utama akhbar pun agak luar biasa juga. Luar biasa ada sikit je. Kali tu ni ada dua.
1: Okey, kita
0: macam
1: ada
0: tanda-tanda je tu. Macam ada tanda-tanda.
1: Tanda apa?
0: Apa nama? Spanyol dengan Argentina.
1: Wow.
0: Biasa dua tu. Saya tahulah. Saya si Bani nak pada.
1: Ya, betul.
0: Okey, silakan Aida. Ladies first.
1: Untuk akhbar utusan Borneo untuk hari itu di muka hadapan. Diabetes, ancaman kesihatan utama. Sekitar 17 hingga 18% rakyat Sarawak menghidap penyakit itu. Okey, tarik nafas. Bos. Okey, berita daripada Bintulu, 4 buaya di Sungai Kemena tumpas. Oi, terbesar hampir 5.2 meter panjang. Steve bersama pasukan pemburu buaya merakamkan gambar di hadapan buaya yang ditangkap di Sungai Kemena petang kemarin. Ish, ada 4 ekor. Oi, besar tu. Juga dimatkan, ini berita daripada Muka. Polis tahan 2 lelaki disyaki terlibat salah guna dadah di Muka. Manakala di ruangan kaki, JKM tetap berperanan lindungi kanak-kanak biarpun operasi tadika di bawah KPM. Dan di muka surat 11 dunia, lereng gunung runtuh di Chongqing ragut 8 nyawa. Manakala tempatan muka surat 2, Sarawak giat bangunkan bakat muda sokong teknologi baru. Manakala di muka surat 4, tempatan APLLS 2026 bukti Sibu mampu anjur acara bertaraf dunia. Manakala muka surat 5 pula, Sarawak strategik sebagai hub logistik pengangkutan. Tempatan muka surat 6 ECCE inklusif perkukuh pembangunan awal kanak-kanak. Manakala untuk nasional di muka surat 4 PRN Negeri 9 103 calon sah bertanding. Okey, kita lihat di ruangan sukan. Norris rindu saat bergelar pemenang. Perlumba pasukan McLaren bagaimanapun terkilan dengan gangguan kehidupan peribadi sering seiring dengan popularitinya. Ni nak mulakan, nama kita dah jadi selebriti. Terpaksalah kita berdepan dengan situasi macam ya. Spanyol atau Argentina, penganalisis tempatan tampil ramalan berbeza. Adakah ramalannya seperti apa? Game pagi tu tak? Okey. F1 Hamilton dan Leclerc terlepas daripada hukuman penalti kedudukan petak pemula. Aston Villa umum beli Manzabi dari Freiburg. Alright. Ya ajaklah untuk sukan pagi tu.
0: Apa yang pandu F1 tak? Lekak-lekak.
1: Lekak-lekak kita, ya. Kami tahu Hamilton je tahu si. Ya, memang pelumba baku, ya.
0: Lekak. Okey, tiada hal.
1: Okey.
0: Untuk akhbar suara Sarawak, untuk pagi tu. Tu, bahaya tu. Sedap tim Aida tu.
1: Apa?
0: Pagi tu kelak. Pagi sok lah artinya, no. Spanyol, Argentina, rebut juara dunia. Jadi aksi sidaknya tu yang apa nama ditinjau oleh para wartawan, sidaknya warming up, panaskan badan. Para pemain Spanyol menjalani latihan ringan sebagai persiapan untuk menentang Argentina dalam perlawanan akhir Piala Dunia 2026 di Stadium MetLife, New Jersey, Amerika Syarikat pada jam 3 pagi esok waktu Malaysia. Jadi laporan penuhnya ada di halaman kesurat 18, 19, 20, 21, 22 dan 23. Persaingan tertumpu di kawasan bandar. Jadi gabungan parti Sarawak GPS dijangka sekali lagi mengekalkan pentadbiran negeri pada pilihan raya negeri Sarawak PRN akan datang, dengan persaingan sebenar dijangka hanya tertumpu di beberapa kerusi bandar. Sentimen keseluruhan dalam kalangan pengundi Sarawak menunjukkan keyakinan GPS akan memperoleh kemenangan yang meyakinkan kelak. Jadi berdasarkan perbualan dengan pengundi Sarawak, kebanyakan mereka berpandangan hanya sebilangan kecil kerusi yang benar-benar kompetitif, khususnya di kawasan bandar majoriti Cina seperti Kuching dan juga Sibu. Itu menurut kenyataan oleh penganalisis politik iaitu Profesor James Chin. Laporan penuhnya ada di muka surat 3. Tertinjau di rangan sukan, Bagi Akhbar Suara Sarawak untuk pagi itu, edisi hari Ahad 19 Julai 2026 bersama dengan 4 Safar 1448 Hijrah. Final aksi Piala Dunia 2026, Yamal atau Messi? Saya dah main negara lagi. Yamal atau Messi? Apa tu? UFC ke? Jadi di ruangan arena, ruangan sukan Akhbar Suara Sarawak, dua nama besar yang hadir daripada berlainan era.
1: Betul.
0: Lamin Yamal 19 dan juga Lionel Messi 39.
1: Mm-mm.
0: Messi satu ketika pernah murid mandi Lamin Yamal. Pada waktu ya dah. Bagi apa oh?
1: Si sangkanya dua boleh bertemu lagi oh.
0: UNICEF nah. Bagi program UNICEF ya. Sidak dua tu akan bertarung berebut mahkota dunia pada aksi final Piala Dunia 2026 di Stadium MetLife New Jersey, Amerika Syarikat pada jam 3 pagi esok waktu Malaysia. Jadi sama ada Spanyol maupun Argentina yang juara, sejarah pasti tercipta. Trofi sulung untuk Yamal dan trofi kedua buat Messi. Yang juga gelaran dunia keempat buat skuad Albiceleste. Kedua-duanya bakal memainkan peranan penting dalam menentukan hala tuju pasukan masing-masing. Jadi laporan penuhnya ada di muka surat 23, 22, 21, 20, 19 dan juga 18. Tapi kami yang tertarik lah, sidang netizen tu rajin. Gambar-gambar lama satu ketika program apa nama UNICEF oh. Dia tahu Messi murid mandi Lamin Yamal. Dalam apa nama baby pun tap eh baby. Ya mula-mula ingat tak apa benda tu sekali dengar yo Rabbi bila netizen wala kerja cepat.
1: Macam mana yang boleh mengorek sampai kesia kan.
0: The kuasa of netizen. Okay, jadi sama-sama kita nantikan perlawanan antara Spanyol dan juga Argentina bagi merebut gelaran juara Piala Dunia untuk tahun 2026 FIFA. Adakah Argentina ataupun Spanyol? Sama-sama kita nantikan.
1: Saya tunggu.
0: Jadi match tu ni akan berlangsung pada jam 3 pagi esok. Siapa mulanya? Okey. Mula mana yang asyik sempat tangga? Kelaklah ada rakan kita dari SPS pun akan berikan
1: kongsikan.
0: Kongsikan. Macam ni keputusan penuhnya.
1: Tapi yalah. Ambil takut kami orang MC sehari.
0: Kan ya macam satu fenomena bila bila dah ya menang ya bos kami ada rasa si sehat
1: ya
0: yeah. Tiba-tiba rasa si sehat jadi yang membawa kepada hari Rabu cuti umum.
1: Oh MC maklum hari Rabu cuti umum.
0: Oh Sarawak day
1: tiba.
0: Okay, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami.

0: 阿玲在 FM
1: 萨迪斯基吗？
2: ingin mengetahui perkembangan semasa?
3: Refleksi diri kali itu, kita bersama dengan Dr. Idris Adin.
4: Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar kita orang semua, Tik? Sihat si? Dikatakan jika kita kasihkan seseorang, biarnya mulah pilihan. Dan dengan keputusannya itu, kerana disitulah tandanya kita melihat insan gembira yang kita sayangi beroleh kebahagiaan. Faham si maksud kami tu? Kita kadang-kadang lupa, bagi kita mengongkong adalah satu cara untuk kita sayangkan kepada seseorang. Kadang-kadang, sampai ketika yang kita lupa bahawa sikap kita tu adalah kita telah berusaha mencorak kehidupan orang lain, bukannya ikut acuan dan cara yang mereka mahu, tetapi yang kita impikan ataupun inginkan. Benda tu lah sebenarnya merupakan yang patut kita urus dengan baik. Pengorbanan yang paling besar kepada kita sebagai individu adalah dengan memberi sedikit kebebasan untuk memilih nani satu baik, nani satu si bagus kepada orang yang kita sayang. Sebagai contoh, kes ibu bapa dan anak-anaknya yang memang benar tanggungjawab kita untuk memastikan membimbing anak-anak kita semua. Jangan sampai satu keadaan di mana bimbingan pada pandangan kita sebenarnya adalah arahan yang mengongkong sidanya tu supaya sidanya mengikut apa yang kita mahu, bukannya minat dan juga kemampuan anak-anak kita. Seelok-eloknya adik kakak semua galak sidak tu untuk mencoba ataupun mencari ruang yang terbaik untuk mereka mengembangkan bakat sidanya agar pasti dan yang mampu menentukan matlamat kehidupan yang lebih cemerlang. Dan bukannya kita ngongkong sidanya yang akan menyebabkan menyusahkan kehidupan sidanya. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
3: Ikuti Refleksi Diri di Sarawak FM setiap hari pukul 7.50 minit pagi dan siaran ulangan pukul 4.20 minit petang.
5: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak
6: dan anda bersama Aida dan